sekadar mata pencaharian, melainkan pilar utama kehidupan yang menjamin kesejahteraan dan terpenuhinya kebutuhan pokok masyarakat. Diakui di era digital saat ini, konsep petani keren dan inovatif menjadi kunci membangun ekonomi sirkular di sektor pertanian, sehingga perubahan pola pikir tentang strategi dan teknologi pertanian bukan sekedar kerja fisik. Agung Wedatama menekankan petani keren juga wajib menguasai akses pasar melalui digitalisasi penjualan, bergabung dengan koperasi atau komunitas untuk menjaga stabilitas harga, serta menunjukkan proses bertani yang bersih untuk menarik pangsa pasar. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna. Sampai jumpa.

Bagi para pecinta traveling yang mencari destinasi wisata di Bali, Pantai Timbis di kawasan Badung Selatan kini menjadi pilihan menarik. Terletak di sisi timur Pantai Pandawa, Pantai Timbis menawarkan pesona alam yang mempesona. Dengan pasir putih yang lembut, air laut yang jernih, dengan warna hijau toska kebiruan yang eksotis, serta panorama tebing kokoh yang mengelilinginya. Jika tidak hujan, Pantai Timbis direkomendasikan untuk dikunjungi sekitar pukul 2 siang ke atas. Pada waktu ini, air laut sedang naik sehingga pemandangan menjadi semakin cantik dan cuaca biasanya cerah namun tidak terlalu panas. Hal ini memberikan kesempatan bagi para pengunjung untuk menikmati keindahan pantai tanpa harus khawatir terkena terik matahari yang menyengat. Di Pantai Timbis, para pengunjung bisa melakukan berbagai aktivitas seperti surfing dan berenang. Ombak yang cukup menantang menjadikan pantai ini sebagai salah satu spot surfing yang menarik bagi para peselancar. Pantai ini memiliki pesisir sekitar 80 meter dan merupakan pilihan sempurna untuk menikmati keindahan laut Bali. Dengan suasana yang tenang dan asri, Pantai Timbis menjadi tempat ideal untuk menikmati liburan dengan nuansa alam yang memukau.

Sahabat Budaya, hari Minggu Anda akan kami temani dengan program hiburan drama tari tradisional Bali oleh keluarga kesenian Bali yang memberikan tuntunan moral bagi masyarakat Bali melalui alur ceritanya.

0: Rakyat Lantrai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali. Yes, hari makin wali kesarang yang titik Agung Krisna Rakyat Lantrai resesi rengsesi kaping kali acara Rahajeng Bali. Kantas puputnya jam sih semua malah jebas nge. Selamat pagi, Blima Deswece, Saking Dharma Sabah, Punapi Gatra Dharma Sabah, Banyar Menese nge. Suksema ping banget nge. Sinami menawite nge ngat dan pandan nge. Oh, jual panan arum nge. Geng Rajang sibuk-sibuk ke manten nggih. Sambil mirengan perempat nggih, dumagi terhibur. Oh, ternyata wonten kunjungan niki. Adik-adik yang cantik, yang ganteng. Selamat datang di RRI, selamat datang di Pro 4 ya. Ini dah siarannya RRI seperti ini. Siapa mau jadi penyiar? Siapa mau jadi penyiar? Ada Rakyat Lantrai serbangkin niki wenten kunjungan dari mana niki Ibu? McKids. Oh iya, selamat datang di RRI. Iya. Rakyat Lantrai sane arsa nyarangin ringala on air durusang wali ringlan telepon 0361 223361. Kenten ge sane menawi ten nyarangin ringala on air. Om Swastiastu. Selamat pagi. Selamat pagi. Sarang sirah ring titiang niki. Pak Tut mancung. Oh iya, Pak Tut, penapi gatra Pak Tut ada cek melenan suara Pak Tut nah.
1: Gatos mati yo.
0: Oh iya. Aduh, penapi gatra niki kena sampun. Oh iya. Pasti ke kena niki nggih. Pasti ke kepirang niki ring napi wasane agak rame ring studio niki nggih.
1: Jadi kira sampai itu misalkan kenten.
0: Kunjungan adik-adik saking McKids niki.
1: Iya, ada ini topik kenten.
0: Nggih.
1: Ini mau donor yang ternana.
0: Oh, kenten. Iya.
1: Tadi menikahan Bayan Arbol kat yang sekelas ragaan itu SMP.
0: Oh,
1: ragaan bani, yang bani orang yang bani yang kelam.
0: Oke, enten meh radu, berarti sangkaning takut sarang jarum suntik. Mohon,
1: ampun itu mungkin jek bulan kena jarum suntik.
0: Oh iya, mau tidak mau harus berani demi kesehatan niki nggih. Mana yang periksa tekanan darah niki pun api, emang rutin atau gimana?
1: Kemudian yang wentan tablet itu. Jadi harus makan karena ada yang
0: Oh iya. Iya. Oke. Ingin nih ke adik-adik susu Pak Tut sama nyarai Pak Tut. Susu Pak Tut mancung panggil nanti tang duman nggih ring lan telepon sane mangkin niki wenten. Adik-adik dari McKids ya. Oke, coba halo gitu coba. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Halo iya. Ini suka dengar radio tidak di rumah?
2: Suka dengar radio enggak? Suka nonton apa? Suka nonton? Suka dengar?
3: Suka nonton enggak?
0: Iya.
2: Suka nonton enggak?
0: Suka. Oke, ini gimana rasanya datang ke RRI ini? Senang?
2: Senang nggak datang ke sini adik-adik?
0: Oke, mana nih ininya orang tuanya boleh deh.

0: atau siapa ibunya, bu gurunya atau siapa nih boleh.
1: Ayah siapa yang mau berani ngomong?
2: Ayah, ada yang mau ngomong? Ayah. Ore, namanya siapa?
3: Milka.
0: Milka.
2: Kakak punya.
0: Oke.
2: Kakak udah berapa tahun umurnya, tahu nggak umurnya berapa? 4 tahun.
0: Umurnya 4 tahun. Milka, Milka.
3: Udah.
0: Oke.
2: Senang gak datang ke sini?
3: Senang.
0: Hobinya apa?
2: Milka hobinya apa? Suka apa?
3: Lari.
2: Hah? Suka nonton gak?
3: Suka.
2: Nonton apa?
0: Suka musik gak?
2: Suka musik? Dengan musik?
3: Suka.
0: Oke. Coba dong nyanyi sedikit.
2: Nyanyi apa?
0: Balonku.
2: Oh iya, balonku boleh.
0: Coba rame-rame.
2: Rame-rame. Ah. Balonku.

0: Ada yang mau ini lagi enggak? Ada yang mau? Ada yang mau yang ayo saya.
1: Titik bunyi hujan.
2: Titik bunyi hujan coba coba. Oke.
3: Titik bunyi hujan di atas gelas.

Oke, terima kasih. Iya. Terima kasih Bapak Ibu ya. Ingin rakan lantai pun Niko wawungi. Aduh, ramai sekali di studio. Niki napi wasane dalam rangka menyambut hari radio nge lan pastika RRI Fest. Niki wenten berbagai kegiatan dari RRI. Salah satunya kunjungan dari Make Kids pun Niki nge. Nah, dumugi pastika harapan iraga sarang sami alit-alit pun Niki sida tumbuh dengan baik. Kenten nge sida seleng melajah lan menggapai cita-citanya dengan baik nge. Melajah bahas mali sang ratitia ring line telepon 223361 sane mangkin tembang duman ngirim tiar sang.

0: miskin bukan sekedar tak punya uang. Di mana kita malas untuk berubah. Di mana kita menghabiskan waktu hanya untuk mengeluh, untuk berbuat sesuatu. Di mana kita mempunyai kebiasaan yang menunda, menolak dan menyerah. Di mana kita selalu menyalahkan keadaan daripada untuk mencari solusi. Mari buka mata dan bergerak untuk keluar dari kemiskinan.
1: Tips agar si kecil aman dari banjir. 1. Memberikan informasi. Sebelum banjir terjadi, orang tua perlu menginformasikan kepada anak tentang segala sesuatu menyangkut banjir. Katakan pada mereka bahwa bencana banjir bisa terjadi di mana saja dan korbannya bisa siapa saja. 2. Asuransi. Memiliki asuransi untuk bangunan maupun kesehatan sangat penting karena kita tidak bisa menduga apa yang akan terjadi nantinya saat bencana terjadi. 3. Update informasi. Tidak ada salahnya membeli walkie-talkie di rumah agar dapat selalu update perkembangan bencana lewat saluran penyelamat banjir. 4. Ikuti saran dari pemerintah setempat dan para relawan banjir. Saat banjir terjadi, pemerintah akan membuat tempat pengungsian untuk warga. Selain itu, akan ada tim evakuasi dari lembaga pemerintah dan berbagai lembaga yang akan menunjukkan kemana dan apa yang akan dilakukan saat banjir. 5. Prinsip sederhana air. Ajari anak prinsip sederhana air, bahwa air akan melintasi daratan yang lebih rendah. Hal tersebut bisa diterapkan saat banjir agar mereka memahami bahwa mereka harus berada di tempat ketinggian agar terhindar dari kejaran banjir. 6. Hindari air kotor. Katakan pada anak-anak bahwa banjir mengandung bakteri, virus, dan berbagai penyakit yang berbahaya di tubuh manusia. 7. Ajari kebersihan. Meminta anak untuk tidak bermain di air banjir serta menjelaskan dengan benar dari sisi kesehatan akibat genangan banjir yang ada di sekitar mereka. 8. Bersihkan sisa banjir. Saat banjir surut, cek dulu kondisi listrik dan berbagai peralatan yang lain. Jangan sampai anak terluka maupun sakit karena rumah belum cukup aman untuknya. 9. Batasi partisipasi anak untuk membersihkan rumah pasca banjir. Sebagai orang tua, tanggung jawab untuk menyediakan rumah aman dan kesehatan anak ada di pundak orang tua sepenuhnya. Maka sebisa mungkin, jangan libatkan anak yang masih kecil dalam kegiatan bersih-bersih rumah. Dan 10. Bersihkan mainan. Membersihkan mainan anak pasca banjir sangat penting. Sebelum anak memainkan mainan kesayangannya yang terdampak banjir, pastikan bahwa mainan tersebut sudah bersih.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggerati dan daerah kelantrai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali G. Tigang dan semenit sampul langku saking jam kutu semeng kantun kesaranya ditnya Agung Krisna rekelantrai ring acara rahajeng Bali G. Muali buka ditnya ngala on air ring lan telepon 0361223361 utawi ring layanan SMS WA ya WA Pro 4 ring 0895703245505 G. Sampai wintas ane nyarengin sanggret Titiang Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Agung Gak Krisna.
0: Inggih, selamat pagi Niki Mbak Indira.
1: Selamat pagi Mawali. Inggih. Cuaca cerah sekali.
0: Oke, ten nggih. Pun api ten rawa malah jebas Niki.
1: Ampun rayang nah terlalu sakit kan benang minten acara kayak panten terlalu payah.
0: Oh iya nggih.
1: Saking rumah manten malah jebos nyen genten nyarengin
0: nggih. Nggih.
1: Mangga jek sabu mamardi antar nggih
0: nggih. Nggih, sukses Mbak Indira.
1: Niki penginter sane nyangro penggemar sami rauh malah jebos genten.
0: Nggih. Nah, Niki kan Hari Palang Merah Indonesia, Niki. Men Mbak Indira nainin donor darah, yening nanin punapi persiapan sebelum dan sesudah donor darah Niki.
1: Nak sapu Niki nge dumun mateng ngalih 100%, dan artinya tidak diduga dan tidak berencana Niki ge. Mbah ke rumah sakit ngalih 100% tetas kesehatan Niki.
0: Iya iya iya iya.
1: Sanalah Mbah karena Mbah bergerup waktu Niki ke sana di sana dibilang kita bagaimana adik bapak-bapak ibu-ibu ini kalau ambil darahnya sedikit gitu dia. Ya terserah ada di sini saya pokoknya dapat surat keterangan sehat gitu kami teman-teman yang enggak. Nah setelah Nike diberi kita minum susu dumunah kenten setelah Nike dicek tensi kenten enggak dipanggil lantas satu persatu tensi dia diukur kenten enggak. Nah dalam itu kan enggak pakai apa diambil enggak. Cuma udah dasar 5 cc ini kok gak nilai lama pakai narit.
0: Iya. Inge, artinya setelah donor darah punika punapi napta yang diajeng diminum kenten.
1: Nah, lawan Nika dikasih kita makan juga snack, minum, Nika dikasih amplop,
0: lantas. Ratu, agak deh, mana amplop?
1: Niko ya diambil 5 cc. Nah Niki mungkin kan lansia tiap akhir bulan check up Niki ge. Tensi, gula, kolesterol, kentan, samurat, kentan, sami Niki kelihatan kentan. Kita sani kentan penyakit nasi kadi makan rutin mah Niki hipertensi sama kolesterolnya mendapat tiap bulan akhir bulan berkobo mah mencari
0: kebukan.
1: Makanya Niki sarang lansia Niki ring banyar mandung Niko tiap bulan dicek. Nah sana wenten keluhan sekali atur tiang lalu disuruhlah kita masuk mencari obat masuk ke ruangan arti ke poli-poli untuk mencegah di rumah Niki dan nak sampun ampun sajan mas selite nggak pangten kan sangat meloncat
0: gitu
1: mas masih minum mas kinten air nih ke ramuan herbal nih ke gak mas bikin sendiri gak di rumah gak patah saja tiang buk pera atau yang tiang yoga bang boyo ngijih pandan abang pandan mereka panggenep anane ramuan
0: oke nge
1: sampang nge kunyit tersirit jahe serit daun salam pengintip pandan ikor rebuk itu nge kita ingin gula batu
0: mantap Inggih, sukses meniki Mbak Indira sampai nyarengin. Inggih,
1: sampe niku tenapuro kabeh benten nyarengin
0: nggih.
1: Penyiar sareng sami niki dhateng. Nyuwun ya Allah nanging keadaan yang Mbah menangso miko bali benjang berangkat pagi-pagi benten terlalu payah.
0: Yang tidak boleh dimiliki oleh seorang pendonor darah niki riwayat kesehatan menderita penyakit tertentu sekali diabetes, kanker, penyakit jantung, masalah paru-paru utawi gangguan fungsi ginjal. Lantur memiliki tekanan darah tinggi utawi rendah. Menderita epilepsi, epilepsi utawi sering kejang. Lantur menderita penyakit menular utawi berisiko tinggi terkena penyakit menular sekali sifilis, HIV AIDS, hepatitis B, hepatitis C utawi malaria. Mengkonsumsi obat-obatan utawi sedang menjalani pengobatan tertentu, memiliki gangguan perdarahan sekadi hemofilia, memiliki riwayat penggunaan narkoba dalam bentuk suntik, memiliki kecanduan terhadap minuman keras. Kenten nggih nika yang tidak diperbolehkan dari sisi riwayat kesehatan nggih. Sane tiosan sane arsem wali durusang ringlan telepon 0361223361. Selamat pagi niki Dumun, sirae niki nggih. Jaro mangku nyaman ku tawaringin. Suksemaniki sampun status satya nyarengin ring pro 4 RRI Denpasar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rekalan Rai Pemirsa Program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Kanungge sareng Titiang Agung Krisna ring sesi acara Rahajeng Bali nggih. Nah, memperingati Hari Palang Merah Indonesia, menjare ide danes sade menawi te seneng berdonor darah, kinten nggih pasti kesampun uning kinten nggih napi yang perlu diperhatikan sebelum donor darah nggih. Sade menawi te wau pertama kali donor darah, kinten nggih utawi sudah lama tidak donor darah, ingin donor darah kembali, nah niki patut memperhatikan sebelum melakukan donor darah nggih, pastikan kondisi tubuh sedang sehat nggih untuk menjaga kualitas darah sebelum melakukan donor darah. Hindari konsumsi makanan berlemak dan usahakan untuk mencukupi asupan protein, vitamin C lan zat besi. Tiosan punika sampunang lali taler untuk minum air putih yang banyak nggih, tidak melakukan aktivitas fisik utawi olahraga berat dan tidak mengkonsumsi minuman keras setidaknya satu hari sebelum melakukan donor darah. Lantur rekalan rai nggih, prosedur menyumbangkan darah tidak hanya bermanfaat untuk orang lain niki nggih, ternyata mendonorkan darah pun niki juga mempunyai manfaat untuk kesehatan nggih, pastikan meningkatkan kesehatan jantung nggih, mengurangi risiko kanker, membakar kalori, mengurangi kadar kolesterol, menjaga kesehatan jantung, meningkatkan produksi eritrosit baru, deteksi dini penyakit, membantu menjaga kesehatan mental. Nah, setelah melakukan donor darah niki nggih, napi yang becik untuk ajeng rekalan rai nggih, mangdene tubuh sehat dan tidak lemas, pasti ke daging merah tanpa lemak kenten nggih, niki penting nggih, mangdene cepat memproses mempercepat proses pembentukan sel darah merah setelah donor darah kenten niki nggih. Lantur hati sapi utawi hati ayam niki bisa dikonsumsi, ikan laut, telur, tahu dan tempe, kacang-kacangan, sayur hijau, aneka buah, produk olahan susu, sekadi keju dan yogurt. Nggih, nah nika ajeng-ajengan sane preside ka ajeng ri sampune melakukan kegiatan donor darah.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4, RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rekalan Rai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Ori Kedumati yang nyarang ini ide dan ring acara Rahajang Bali nge mulai coba sering jam sias mengsusan gaya terbalik di tiang pacang wali nyarangin ide dan ring sesi acara Sanetiosan tetap ring perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Rakadan Rai Kadis Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar, Imade Tirana, Niki Mahosang, cuaca panas dan musim kemarau panjang meningkatkan risiko kebakaran. Sehingga untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Denpasar terus menggencarkan sosialisasi serta edukasi kepada masyarakat, mulai dari sekolah, kelompok ibu-ibu PKK, hingga para relawan. Menurut Imade Tirana, edukasi menjadi salah satu langkah yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kewaspadaan masyarakat sekaligus menekan potensi kebakaran, khususnya menghindari aktivitas yang dapat memicu munculnya api. Demikian Gatra Bali kali ini bersama Agung Krisna, sampai jumpa.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar. Filosofi Kain Songket Bali. Bali dikenal memiliki busana adat yang mewah sekaligus syarat makna. Salah satunya adalah kain songket Bali, kain tradisional yang kerap dipakai dalam acara penting, khususnya upacara pernikahan. Jejak songket di Bali diyakini sudah ada sejak abad ke-17 ketika kain dari India dan Tiongkok masuk lewat jalur perdagangan. Dari pengaruh itulah, masyarakat Bali mengembangkan teknik tenun khas dengan sentuhan lokal. Pada awalnya, songket hanya boleh dikenakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kerajaan. Benang emas dan perak yang digunakan dianggap barang mewah dan bernilai tinggi. Namun seiring waktu, songket mulai menyebar dan dipakai lebih luas meski tetap dipandang sebagai kain istimewa. Songket Bali bukan sekadar kain indah, melainkan simbol budaya, doa, dan keanggunan yang diwariskan turun-temurun. Motif pada kain songket Bali ditenun dengan benang emas atau perak. Bahan berkilau ini dipercaya melambangkan kemuliaan, kesejahteraan, dan keharmonisan hidup manusia dengan alam semesta. Songket juga dipandang sebagai wujud harmoni antara skala atau dunia nyata dan skala atau dunia tak kasat mata. Karena itu, dalam pernikahan atau upacara adat, kain songket selalu hadir sebagai lambang doa restu, penghormatan pada leluhur, serta harapan akan kehidupan yang seimbang. Selain itu, songket berfungsi sebagai identitas budaya. Setiap daerah di Bali memiliki motif khas seperti bunga, daun, hingga pola geometris yang merepresentasikan tradisi setempat.
1: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Rakelan Rai pemirsa program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Oke, boleh Tuti Agung Krisna nyarengin ide dane Rakelan Rai sare bangkit di Ibu Rakelan Rai untuk teman-teman Pop Bali lam plastika wenten informasi-informasi menarik nggih. Nah, Rakelan Rai rahinane mangkin ring napi wastane ring lobi barat RRI Denpasar niki kantun kelaksanaan yang persiapan mulai jebas wenten acara temu wirase nggih pesawitran dagang gantal. Nama jari ide dana sandi kantor nonton ring juru puri gria pekuban suang-suang diurus sang rau.

Rauh-rauh nggih. Nabi malih niki ring halaman depan RRI dan pasar wenten gerakan pasar murah UMKM. Nggih, selangkian hari radio ke-81 lan RRI Fest niki. Akeh bisa niki wenten UMKM. Sane pasti ke ide dane bisa pilih-pilih menawi ta yen rauh ke RRI. Sekalian niki numas minyak goreng, bawang merah, bawang putih, daging ayam, aneka olahan daging, beras teler, beras medium, beras medium, beras premium, beras merah, beras hitam, gula, kenten nge, wenten taler sayur-sayuran, bumbu-bumbu dapur, pokoknya jangkep niki nge, sana numas gas taler. Nerusang niki nge, sinami nyarengin, acara temu wirase, pesoi tenaga gantal niki, sepisanan taler sarang-sarang menyukseskan gerakan pasar murah UMKM nge. Nah rekalan rei, majare ide dane, sade menawite, sampun rauh ring lebih barat RRI Denpasar. Selamat datang aturang titiang ge malayu bos sarengin acara kantos pupus susemaning mana niki sampun rauh sinami nyantos kenten ge acara temu wirasa besuk tenaga ngantal jagi dimulai dan ada semetu masan dumun kenten ge ring halaman depan RRI Denpasar dipilih-dipilih dumun menawi ta jagi numas rebus-rebusan taler wenten ring depan ge wenten taler niki bumbu dapur miwasan etiosan ge durusan kemanten sarang-sarang niki melariskan UMKM ring gerakan pasar murah UMKM ring halaman RRI Denpasar sedemangkin titiang ibarat kelan rentu teman-teman pun niki.

Tembang Warga. Program acara yang memberikan kesempatan kepada pendengar untuk belajar metembang dalam rangka melestarikan seni.

acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: berdoalah sebelum jalan. Sopan santunlah di jalan raya. Orang-orang yang Anda sayangi tengah menunggu kehadiran Anda di rumah. Berhati-hatilah di jalan. Patuhi rambu-rambu lalu lintas. Bawalah SIM, STNK, KTP demi amannya di jalan raya.
1: Jangan menelpon atau menerima telepon saat Anda berkendara di jalan raya. Apabila Anda lelah, capek, dan mengantuk, lebih baik istirahatlah sejenak. Bagi pengendara roda 2, gunakanlah helm SNI.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rekan Lantrai pemirsa program 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ge Agung Krisna ketun nyarengit ide dani ring sesi acara obrolan komunitas untuk hiburan lagu-lagu Bali lan informasi-informasi menarik ge. Di wawutit yang boleh ke lobi barat RRI dan Pasar ge sampun lumayan rame ge pesawitra nagangan talsan ya rauh jagi nyarengin acara temu wirasa pesawitra nagangan tal mempaikatan niki sareng jagi menyambut Hari Radio ke-81 Talar RRI Fest nge. Sepisanan rekelan rei tiosan wenten acara temu wirasa pesawitran naga gantal wenten Talar Gerakan Pasar Murah UMKM kenten nge ring halaman depan RRI Denpasar. Sane durung rauh ayo matumasan nge. Wenten minyak goreng, bawang merah, bawang putih, daging ayam, wenten beras premium, beras merah, beras hitam, gula, gas, bumbu-bumbu dapur pokoknya jangkep nge. Sinambi nyarengin acara temu wirasa pesawit rendang gantal sarengin Talar sukseskan gerakan pasar murah UMKM kenten nge. Nah majareng rekelan rais ada menawite sedok mobiling ring margi menawite sinambi monitor perempat nge. Ternyata wenten pasar murah ring RRI ayo simpang kenten nge dibelokkan setir mobilnya simpang jebos ke halaman RRI dan pasar sarengin gerakan pasar murah UMKM metumbasan kenten nge. Nah, majara ide dan sana sampun sibuk dengan kenal pekarian, rajang lantaran pekarian drene, kehiburan untuk teman-teman pop Bali puniki.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

Rekelan Rai Pemirsa Program 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distikpora Kabupaten Buleleng ngih melarapan kasih Kelembagaan lan Sarana Prasarana utawi Sarpras SD Gede Bani Purbawa STMSI niki menghadiri kegiatan serah terima bantuan perlengkapan fasilitas perpustakaan menjaring SD Negeri 1 Bengkale saking Yayasan Proyek Anak Bali utawi Yayasan Bali Children Project Ring Rahina Dibi nggih Bude kali September kali tali 6 likur. Nah, wantuan punika pina kebagian saking upaya bersama Mang Dani Sida mendukung peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Buleleng pemekasannya melarapan penguatan budaya literasi ring lingkungan sekolah. Nah, bantuan sane diserahkan punika meliputi rehabilitasi ruang perpustakaan lan mekudang-kudang fasilitas pendukung sekadi mebel, rak buku, taler, mekudang-kudang koleksi buku bacaan. Tiasan punika SD Negeri 1 Bengkale taler menerima 2 unit komputer yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran lan pengembangan literasi digital siswa. Informasi sejangkapnya nih, ide dane presida wacen ring laman berita rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Rakelan terakhir hari kedua titi yang nyaringin ide dan ring rahina di mangkin game malah jebas wenten blimus ada macang lanturang acara-acara ring perempat kantas puputnya jam 3 sore malah jebas benawi to wenten ni watur titi yang rikalang intara acara-acara rahina di mangkin tan lali titi nunas karena pengampura sedang mangkin titi Agung Krisna ngusur mepamit puputang titi yang antungun carang para mesanti om santi santi santi om.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada. Itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.

Sahabat Budaya, Perbekal Desa Dangin Puri Kangin, Iwayan Sulastra mengatakan pihaknya menggelar pelatihan mengenai tata cara penanganan kebakaran dengan melibatkan Linmas dan masyarakat setempat untuk meningkatkan kesiapsiagaan warga ketika terjadi kebakaran. Dijelaskan pula pemerintah Desa Dangin Puri Kangin juga telah mengalokasikan anggaran untuk pelatihan kepada masyarakat sebagai bagian dari upaya mitigasi bencana. Wayan Sulastra juga meminta warga desa selain meningkatkan kewaspadaan, juga menghadiri aktivitas yang dapat memicu munculnya api seperti tidak membakar sampah sembarangan, termasuk membuang material yang mudah memicu api di lahan kosong maupun tempat pembuangan sampah. Rekalan Rais, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Yong Sagita.
2: Saya De Uli.
3: Widi Widiana.
4: Ayu Saraswati.
5: Yan Peri.

0: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Ratu Idadani sareng sami ngiring sareng melajah metemang ring acara dagang gantal.

0: Ini ratu di dani sementara sami pengonong setia dagang gantal. Sana benten ring kriya, ring juma, ring margi, mana wajah ring dija. Rajang bergabung mungkin sarang titiang, naoman, sarang pade. Lo bentena acara temu wirase. Sitiang nuna sana benten ring lobby utawi residu iki RRI. Melingi edumun pangtan karawang blebos. Nah, melingi edumun. Dan dadas majujuk, nyet tegul tiang batis nih. Dua nasa punika male pisan sane wenten ring rumah ring griya utawi ring margi rahajeng monitor rahajeng miarsayang nanging dan boleh nelpon dadados
1: iki sane luar niki durus ngarancung dumun sementon sareng sami
0: mlege tutup dumun jero tutup nah mlege mlege
1: niki pemirsa sareng sami niki menawi ring owidan RRI niki mokeh pisan pengerawuhnya ini turmaning ring lobby barat kira mukudang-kudang pengerawuh kada niki kada raso mangkian niki kewan niki
0: sampun nampak 60 niki budi si petantar rajang belinge demun janger nini bela rajang pade
1: itiang
0: melepisan entanung semeton sana wendan ring jero ring griyo dan dados telpon telpon dawin terima telpon kita ingat. Fokus utamakan semeton yang wendan riki alih jam
1: Ratu dan wentan siang, sana wentan dikiring puri, niki dan wentan telpon malah jebos niki. Niring piarsang semetuan irago, sana wentan dikiring studio.
0: Niki cara niki seperti cara agak kantal banget niki nge. Tapi semua cendera mengendeng kalau bisa.
1: Saya sekali bawa atur Pak Manuwau, malah bos sana boleh giliran jagi uni di tiang niki. Sirojo mklebuk ada ne nama ne parab ne niko patut manu musolah mriki nggih. Napi jo waktu biarpun mate cakep ngapal-apal Kang Yang. Ki gong wayang mega dia pun cak ketuk-ketuk niki kayun.
0: Nah, pengetan mle bos sedereng Bu Eka nyawes iki kewetan Ari Radio.
1: Nggih.
0: Uni tiang kalih nomor utawi parab siro ulung namane mglebuk niko boleh megendeng. Wosan magendeng, wentan iki spernir
1: door prize
0: niki. Door prize. Siro aja mulai ledange Bang Sami Adil. Makin galah tu tiang ring Bu Eka. Dudus magendeng, kartunya tu Pak DKP yang.
2: Om Swastiastu sumeton sarang Sami. Sana sampun rauh. Sampun nagengin ulam menen iki Pak Nyoman Yuyu Kangkange kesarange Pak Dekapeng.
1: Rahayu niki Bu Jerman
2: dalam nyalam niki. Sebagai pemandu niki artinya mau gandeng sarang Pak Mandek di panti niki nggih. Kalantoran mangke nantuk pupuh sinom nggih kawitin Om Awigena Master.

0: Radio Republik Indonesia ini lahir ringsangal 11 September
1: tahun 1945, satu-satunya radio pemerintah sane wenten ring negara Kesatuan Republik Indonesia.
2: Khususnya ring Bali.

0: Wau nemi wenten radio menawi dengeran padi.
1: Beh paru pamiarso sane mirengan gargito kayune beli mancung.

0: Dia katah emas suara kawendana ring ambaro nih mengawang-awang nih ke bos.
1: Sekali di udara
0: tetap
2: di udara.

0: Udar di kereng radio Republik Indonesia minakadi acara pendidikan informasi kesehatan taler seni lan budaya menawi te wenten
1: malih nika sami kebaos media
2: kanen radio puniki irago uning sahanane wenten iki ring jagat
3: riki sampun kenah ning macam-macam wenten acara pendidikan agama napi malih nggih sampun mungah dikiring acara perempat budaya RRI Denpasar.

0: utamanya ini ring sejeronin program 4 program budaya ke. Nah wenten mak kudang-kudang hiburan sane munga hiburan Bali nih ke
1: nah, seluwirnya napi
0: luwir arjo wenten taman penasa wenten keguritan wenten kegonyakan lan sane tios-tiosan
1: santapan rohani misalnya atma bedukan tatua agama kadisapun itu nge
2: suksema Pak Made Kapeng Pak Mas makin sampun boleh ngatur ngayah sing tadi nas toyo sih ah
0: durut durut unggah unggah kadang pembekal nih kok iki Pak Man sangra malih Pak Man semeton duwine menawi tur
3: iki semeton ditian sarang sami TK-TK balita bayi 50 tahun ke atas tepuk tangan yang beri adumun nah. Ah ngayu bahagia mana titiang ide dani ibu-ibu tiang kedek pekenyum kan niki rara makin ngiring ke kimia parma ngale obat kedek ten wenten perkenalkan ke kedek gogon Agun Raditya Agun Ponogoro
0: ketua panitia
3: ulang
0: tahun
3: ke nah panitia pelepasan panak pinyu ini makin dia ngundi niki nih wacana
0: tentangan mama.
3: Dah memang sengaja. Maro kono angon anu wadah to tirto to luasane. Yang bonek kan kena nama bulodro nyepang.
0: Ini mana siaga niki semedon secara pesisir. Nah,
1: sana saja. Bulodro jampak yang las. Nah, Pak yang las ibu cucu tenaga.
3: Ah, maro. Ingat Pak Yan. Niki ambil tiang demun kalle lot kalle umni. Siro meduwe nama ulung. Niko megending eh. Siro jaga pacang artos bebos dados angkat tangan lanang istri dados nggih nggih niki mando adil pangsami boleh mau kede pekunyum hore saya buka sekarang dua nah anak cantik baca aja bos nah
1: yeah. Aniki Auda Agus Putri Siantara nah, penggemar Putri Ibu Jabok Yan Murti almarhum Cilo Baluan meresiki.
0: Ah niki sane kaping kali boleh nenek galuh ditiang nenek lordre boleh megene.
3: Hey. Ya ndados bale bos pupuh ane bawa-bawa nggih. Bang Sami boleh Mas Kumambang Ginado Ginanti nggih. Bang Sami boleh.
2: Ginado ambil nggih Ginado nggih.
1: Dah putu ne bawa dah putu.
3: Ah mah pertama. Megene ditongo se pangtan bah pangtan tiang ale ambulan. Diwajibkan Ginado, Ginanti, Mas Kumambang. Semarano sinom pangkur durmau tendados pang telantange, pang sami. Nanti sisa lot niki pang sanetan boleh, pang ijen galah. Durus.
2: Ampun ngambil sepupu sinom nggih.

0: Anapi on niat ni kita sendingan dia Anapi ni.
1: Ya, prade beli saking syarat.
0: Ah ini wawanin malis wipsian soal si Andung ni dia ngajak ngorto ni giben Pak Emane.

0: nyen beli yang mula seken syarat kena beli nadekin tiang sangat jaga nyonyo lepek nene beli
1: deh ada syarat kena ada jaragan deh mau janji
0: aduh di
1: alam maya.

yani mulo syarat kena beli ini yang dia ngerasa yang ya di Aston bungone tegah jak bisa ibu ngenun-ngenunan ngene apa beli

0: do pesan yang beli ngangin sama dong dong tapi ni kau nek nenek dah iyan dot pesan beli yang makan ngangon kurenan pokok dan titiangnya beli
1: ada wa

0: Roda Sugiantaro sing yen nak luh pengeting nak ada ning elang reraman itu Darmo Suwako nyen jalan yang beli ke ngedoten tiangin beli
1: anak bang ajak satpam niki katut cil tukang suling oh samping Pak Yanda
0: sing semua nih udah cantik
2: yang
0: mikir
2: yang
0: wamu
2: segar niki.
0: Eh, sik semono. Sik semono niki sampun udah nyarangin. Nah, luar biasa niki.
1: Nomor kali sira udah
0: lho. Nomor kali niki tunangan tiange.
1: Dagang pacah
0: ana. Wayan lodre. Durus-durus.
2: Ya pancen ya kaneng ya bapakne nak ngene dasar. Iki kanggo jawab to.
0: Niki sementara daung dan durus terus.
1: Nah, ini lodro ni bawa ni lodro ginadong ni ginadong.
2: Ni pelatra.
1: Bontok-bontok dek.
2: Swastiastu.
0: Swastiastu.

0: Cingi, ini manggil ring sejeron yang cerita ke baos sang istri kocap pun api pun ke
1: enak.

sedelon nganak istri punika saya wakti meragol luweh boyo asap punika

kala punika ering kawentenan nyane medanan utawi mesih punika saya wakti ngangopin pisah.

Selangan istri luwe utama punika baya wenten cios Wantah kadi putranide sang Prabu.

Pesengang ido boyo wenten tios wandahatnya suari sane kelintang ayu saya wakti ke kantor.

0: Gayan ijo sayu wakti meraga istri luwe ring sejeroning tatlo keramo dewa latu ngangopen dumilah pesana. Nggih, sampun asa punika.
1: Nggih, suksema Bu Yanodra, luar biasa iki suarane ne. Ora dudane ring rumah, ring juru puring rangsang, dalar atur ning ayang ditiang ini sang sampun presiden rawuh mriki ning studio nggih. Wenten Bu Eka, luwire Bu Semen, Kak Ari, Dong Ari, Bu Vera. Nggih, Mbah Siron iki, Mbah Kacion iki. Nini Ayuna, Kak Ayuna, Gede Asian, Wayan Wardina, malah jebol dari Tiongkok, tidak malah lagi anu orang di dalam. Bukan paman, bukan pihak yang pemarkina.
2: Mungkin sedereng undi malah.
1: Yeah.
2: Pokoknya inti cara mungkin temu kangen, pang kangen, temu rasa, pang mau rasa, megeneng sarang samenge.
1: Yeah.
2: Ampun, undi niki, ulot niki, utawi nama yang ada di sini. Makin saya ngelantur, saudara ngelantur, niki wenten pice, adia, sematre,
1: inge.
2: Daging nyane utama, tanah mungkin kengen nanging, kayun ledang, saking kantor, utama yang layani LU, ma pice berupa, door prize pun niki nge,
1: kangkar
2: niki, sampunang nyingak daging nge.
1: Puna bicara niki bang boleh sementuan ya?
2: Ya ini pertanyaan kal bang. Kalau mau takon tiba-tiba ngajak penyiar, wadan penyiarnya.
1: Nah sila mersida yang
2: gongke, dua hari sarang gong Krishna bantu mle bos ngicien nama penyiar tawa apa sih? Kal pertama pertanyaan niki. Ari radio yang keberapakah mangkin angkat tangan ampun angkat kaki. Nah konya angkat tangan niki. Nah iya ibu. Ah bagus benar sekali malah jebos.
1: Niki ibu.
2: Ari radio keberapa? Oh dayuda. Oh 81 tepuk tangan.
1: Ayy.
2: Kau 35 ni kau sampun lintang. Tapi yang penting kan menjawab sampun. Nah, niki boleh niki BH napi-napi. Adik bantu je bos.
1: Nah, atur-atur oda yuda niki.
2: Da yuda.
1: Wenan mulai siki Pak Man.
2: Nah, 1, 2, 3, 4, 5
1: nah.
2: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 entah nanti ternyata kadang tiang 2, 7. Nah, Malesiki pertanyaannya, aku begini. Siro nama lengkap Gari. Nah, penyiar pro berapa? Berarti yang tenangkat tangan niki berarti tenuni niki. Nah, berarti tenawang niki. Gari pasti keto gen. Siro lengkap gong hari ye. Ring pro berapa? Pro 10 apa pro 8? Silakan. Oke namun lanang-lanang ini bos. Siro wastan gong hari lengkap. Nah Pak Depi kena ngomong deh. Mi ijo, mi ijo. Bang mi ijo bulodro. Nah Pak Depi menek 5 awas beleh kene juang. Kajuang tiuk ne. Nyena wastan gong hari ye. Nyedan gua di lengkap eh.
3: Ada lengkap gua di
2: lengkap. Ada semua orang megendeng, orang mesaut. Nyeda.
4: Dayuari.
2: Netel olang deng dong nang dek cerai deng jeng cak. Do dayu watane. Gongari. Bopele sing tadi bin. Bopele. Sana tio san.
1: Paman nak kewah saja pertanyaan ini.
2: Ngale boleh kewah pasti laka tu hadiah he.
1: Kini pertanyaan pasti pesu hadiah. Kalian ni alu-alu na.
2: Ampun jalu masa penyiar kau cinta wang.
1: Ada alu darah kan tu kewah ni. Ah ni makin tu hari atau sen siro pesi yang ni anu.
2: Gua hari siro kene parap lengkap eh gua hari. Bang mi.
5: Ah,
3: arus niki. Nggih, nama lengkap tiang anak Agung Ari Trisnawati.
2: Nah. Nanti jajah Pak Mantan Tawang yang ngwari nyen kaden.
1: Aduh. Soalnya Pak Mantan kan terduning lengkap. Ngene Pak Mantan mari metaken mangken ngene ta.
2: Oh. Nah, kenten lantun umun undi malih dua lot niki. Nah. Eling malih bos bentar pertanyaan masih 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagi 6 adiah. Ya sing to tiang man. Nah, niki baca dek.
1: Unian sana boleh
2: berteman
1: mungkin. Nini Ayuna terus.
4: Malis Nini Ayuna sendiri nge.
2: Satu orang mie aja bos.
1: Jarang bu juru wira dano. Nah saya gang duitnya. Kau. Nah, kau.
5: Kalau tidak ada, jangan ganti ya. Nanti. Terus, iya. Surabaya cuti aja loh.
1: Nah, malah siki malah jebos. Jerut Sandro, ente no?
2: Inge durus.
1: Ini Ayuna durus.
2: Bu Ayuna, durus.
4: Ibu Ayuna Kediri, Pak Man.
6: Om Swastiastu.

mangkanen karma wasana mapan uripe ketut antuk sangyang ruwa bineda mesemetu lanang-lanang sareng kalih dan patuh sejeroning rupa sejeroning semita sejeroning pengadeg.

0: megerangan kawentanipun sinarang kali ya. Suksema tepuk tangan
1: nggih, suksema nini ayuna niki nggih, sane ukuran niki Bu Jero Chandra.
0: Jero Chandra sekesanti masih ke Banjar Panti Gede dan Pasar
1: Rodang Banjar Panti Gede
0: Panggung Ayu
1: nggih. Lurus
2: Om Swastiastu Majangan ring penyiar sinarang samingit
1: Rahayu
2: tiang jane mangkit jagi mapaurkan antuk kubu pakturi iki kawitin titiang
1: pati lurus nih.

Nabi ini bujurnya aneh-aneh tuh. Keamanan. Nah, ke bawah semakin kewentenan, kenyamanan, keamanan. Abot iki ngeruruh minap niki. Mewah rasanya.

Arsa jawari ngurusan emo wasdo aman nak bako bawas niku nak mewah ngerara ngiring tangaran pandan ten wenten biuto nak kepanggih.

Cilik sinunge pemargisane patut kemargiang. Nah persatuane punika ten kenten bujuru mangdane presiden mesikian yang sampun mesikian kukuh bakal kepangguh.

0: yaning man sampun persatuan kemargiang segilik seguluk sebaik selunglung sebayan takune pasti ku pacang kepanguh. Ini suksemu niki bu cerut rayu niki
1: malah pisan yang dada sunat pangsami ya boleh liana ring lot niki mudah-mudahan las niki kangkat angginado paling panjang masku mama ginanti nge ampun pangkur sinom durmo dangdang tenge cocok sampun niki untuk hari ini ya. Nah melebot di jam solasi pas jam ibu-ibu atau terisirat 10 menit silakan napi sana bakto ibu niko paman atas nama RRG ngaturang suksemo sampun margi yang paman ring setap masing-masing pangteniwang pice punio saking ibu niko ajang-ajang napi je sekeluar katur sampun margi yang oleh dan negung hari sarangung kudis mang desami nyita raso diaso nakide sampun dan katanggung hari nge ruang kantun malih buah nika raga sampun mudah ring jam solas pas jam istirahat dan dados kijo kecuali kencing. Nah bebos istirahat minum masangan aja bos nge terus nanti menjelang jam orang terakhir jak mebudu-budu jak begending-gending janger jak siut acara niki pangman mekedean nge niki usul peserta niki lima wawu pangman tiang mejanger jak dadi yang penting de babu perak karauhan. Iya makin kelantun makin kantun kalah niki adia makin adia. Nah harus nawan sedikit tidaknya kenapa beh kok kewa paman kewa hidup niki namulo kewa yang ngali halo dan subuh amor baru halo tengeramang napi male kita harus berjuang pangten salah satu penyihat ngwari tawa Gung Krisna tawa adan Gung Krisna lantang saja dereng mesti tepak judeng dodono. Pertanyaan selanjutnya berupa topi. Pulang dengan becek-becek. Pasti ibu-ibu bapak-bapak sering mirang kiring radio perempat. Pertanyaannya Pak Man. Ring jalan napi RR nikah menang demun. Make demun. Ring margi apa? Jalan apa? Nomor kudo duo gen. Nah, make demun. Tiang do lanan-lanan, kosenya bangun barang ye barang. Tenya bangun lima ni nih. Nah.
2: Bapak si kau.
1: Dua ke ibu-ibu ni.
2: Cian-cian ke cojro.
1: Kejang lima ni.
2: Kene-kene.
1: Mik bapak. Cian ah, tiang sana dong orang ni. Berarti bora nomor kuda. Siapa uning bapak-bapak ni?
3: Bapak nomor kuda. Margin api. Jawab lanang-lanang.
1: Eh, muruk. Ini benar-benar nih. Ini benar. Ibu, onen benar nyawab. Ini. Ya, niki bapak nih. Eh, bu, ini kamu ada ayah. Kok kita pekunya maturan ke? Nah. Nika yang para apa sih lah bapak? Nika bangun nih. Nama-nama. Oh, jero. Rabi jero apa pernah tahan nih kok. Oh. Ditawar. Niki kantun adiah lung. Betawang tiang baju barat the best. Niki malih niki. Nah, ingatan bawa siro ni lantang-lantang potong Pak Man gini. Nah, aduk pintu rezeki sing kicau sing. Nah. Ya kuak wek dek. Nah, gro. Nih, Dayu Mas.
2: Aduh. Aduh Pak Man, arak berom sediang Pak Man.
1: Aduh. Bu Pera
2: Man. Pajang lolonte umul-umul toyo penembak Bu Pera megening.
1: Padahal Pak Man ngelit Bu Pera di Bu Peranya tekong. Aduh keke itu dingai bunyi itu. Aduh, wah megede-gede gong.
2: Semeton dagang kantal tepuk tangan untuk Bu Pera nak kereng rauh niki arak berom.
3: Nomor 2 ini nah. Dania.
1: Bu Pera sedang menciplak raganen nane tiyo dumun kira kira siapa bu kan dan ada ya ada tu dan ada saya ngado
0: cari kiri balik sini Pak Man niki ini Santa
1: ini Santa
2: pas Pak Man tangguh nomor 2 boleh bos nge
1: ini Santa
2: Ibu Pera dumun Bu Pera
1: aturin mil oh dia sing bisa metamang megatro dari bang mi
2: Jero Chandra bang mi Jero
1: pokoknya lip sedih Bu Pera nekat si pipit pada kapir cedor. Bu Pera magendeng nah oleh si kerawan. Bu Eka siapa ke? Bu Noni. Bu Noni siapa? Nah.
3: Bu Noni dapat. Bisa bu Santa. Ini enggak. Ini tadi ini Santa. Si bilang apa nih? Bilang nih Santa. Nah ada.
1: Nak telu.
3: Nak telu. Nek telu.
1: Telu.
3: Bu Noni dapat nomor telu nge?
1: Tiang Ibu Pera, Nini Santa, Bu Noni. Menang Raja Paman Ngedur.
0: Ya duduk duduk Bu Pera.
1: Duduk Bu Pera.
0: Iya langsung mandan, langsung mandan, ampun.
3: Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
3: Bapak-bapak dan ibu-ibu dan anak-anak. Salam sehat, salam semangat, salam pertemuan di sini. Semoga kita diberi kekuatan kesehatan, panjang umur, ada jodoh.
0: Ada.

0: Emnya kebisan ngecotan bino kadianake menyampat ini dinata kengkian di sini.
1: Anak saya tumaluh.
0: Sedih medina ngeceneng sidang dasin kemadan halamane kemauan leluhune sing bakal telah tetep kalau ada leluhur di sini. Di berade kedas bencening saja natahe hilang leluhune kewalo pok itu sing idang yang cening ngedasin
1: ya

0: Nah gitu masih sedua-dua kemungkinan jagate sebisa nih dewa nih doton kewalo liu nyanyang pelajahan ceneng buen dini di kauripa.
1: Nah ini suksema
2: iya suksema merdeka sekali udara tetap di udara
0: makin ngelantur nini santa saking sanur penegas beli gede karatike jurus nih santa
3: Om Swastiastu sanya mangkin titiang jagi melajah pupuh ginade ampura yang kan manut

Inggih. Ora duwe dolane pares witran titiang sinarang sami sanewang yang titiang. Pemekas pares widra rikiring RRI sane bakti ning titiang. Lanturang titiang kadi mangkin nyeri dayang radi dolane sinarang sami. Nahudo beli nyoman Mas Jiwatman titiang anake buku beli nyoman. Nah.

kabeh Dewa Ratu Agung sesampun kadya sapunika panulamen ipun Nijaya Prana nene mangkin raris kedimbal malih antuk ipun Nilayon Sari.

Nah cening cening bagus kejegek istri subuh tengah pun ikilan masih ramadap dap dewo mau bersih bersih cening.

Jeneng subuh bersih. Nah, suk semua. Nah, niki sampun galah istirahat demun. Sedereng galah istirahat makin malih petakon tiang pangtelah dagang tiang niki. Nggih, ampun nur sikone. Paman lanjut meniki nggih. Silakan pun. Paman niki lanjut. Nggih. Malih siki niki wenten pertanyaan, wos yang pertanyaan niki dijawab. Kita istirahat numen break 10 menit nggih. Titiang nunat mangda sami aja boleh mle bos. Niki nak sampun. Sami niki wenten parap nama adirnya niki kan. Pertanyaannya tiang mangkin harus mening niki. Karena pertanyaannya tidak jauh dari keseharian ibu ring acara dagang dantal. Ya, harus mening niki. Nyanten tawang. Tanggal kudo.

Saudara pendengar, kebakaran melanda sebuah gudang barang rongsokan di Jalan Nakula, Gang Jatayu Banjar Margaya, Desa Pemecutan Klot, Kecamatan Denpasar Barat. Kepala Staf Kadim 1611 Badung Letkol INF Kadek Mulyarse mengatakan jajaran Kodam Semelan Udayana turut membantu pemerintah daerah dalam mempercepat proses pemadaman kebakaran tersebut. Dijelaskan bantuan tersebut berupa 4 unit mobil pemadam kebakaran serta pengarahan sekitar 50 personil di lokasi. Letkol Kadek Mulyarse juga menambahkan upaya pemadaman akan terus dilakukan dengan dukungan alat berat dan personil tambahan hingga titik api di bagian bawah tumpukan material dapat dipastikan padam. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa di Gatra Bali selanjutnya.

0: Loh, sudah habis makanannya. Jangan cuma nasi sama lauk saja. Ingat, sayurannya diapeskan juga loh.
1: Iya, Bli.
0: Bli juga sudah siapkan buah untuk cemilan. Oh iya, jangan lupa. Nanti sebelum tidur, diminum dulu tablet tambah darahnya ya.
1: Suksema, Bli. Aduh, Bli ini telaten dan siaga sekali jadi suami dan calon ayah loh.
0: Iya, harus dong loh. Ini demi kesehatan lo dan si kecil di dalam perut. Bli ingin anak kita nanti tumbuh sehat, cerdas, dan tidak stunting. Ayah juga harus siaga gizi kan?
2: Stunting bisa dicegah sejak dalam kandungan. Ayo para ayah, jadilah garda terdepan dalam memastikan kecukupan gizi keluarga.

Tari rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lemah gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari rejang dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang ondo padu, rejang galuh, dan rejang dehe.

0: aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Ratu Ida Dani sarang sami ngiring sarang melajah metemang ring acara dagang gantal.

Yeah.

Ende dann.

0: Nanti penyatet hidupnya, hidupnya metan sarang sami ya.
1: Halo, teknik, teknik. Ari, kau nyebut teknik orang mati yang apa lo? Ibu-ibu, bapak-bapak sarang sami, ngiring mewali ke genah belinge suang-suang eh. Ngiring rada genah male, sana wentan ring luar, tut mancung niki nyebut patut. Ibu sarang sami lanang istri ngiring melingih malih merapat nge, merapat ke tempat masing-masing. Ngiring mengenah melingih ke tempat masing-masing. Ingin ibu-ibu sarang sami makin acara jago pacang lantung Pak Man malih pisan melingih. Nah sedereng jagi kawit yang Pak Maniki pasti ke sampun ibu waruh ring rupotan waruh ring arah.

0: salah sinungil penglingsir titiang penglingsir Pak Mandane Ratu Agus Haji sampun ledang roh mangkin pangtan ibu kenal ring suara mantan ring udara sebagai pengasuh acara tembang warga. Perhatikan je bos, menang demun sampun kalau orang demun titiang persilakan Ratu Haji. Yeah. Terus perkenalkan demun, meceker pisan dados. Terus tepuk tangan demun Ratu Haji.
1: Nggih. Titiang nenten jagi nantri, mopa lewakil mau kawin. Tiang jagi mau gending, nggih. Kalau pang Pak di panti ngartos.
2: Nggih ledang tugu Om Swastiastu tugu Saji.
1: Yen Pak Man ngartos nyana artos ni lantang-lantang mesti kedek mesti takin.
2: Ledang tugas saja durus satu.
0: Perkenalan dumun atuh Pak Menawi dan para asli tenuning
1: niki. Nah niki sampun wau jagi perkenalkan niki titiang atuh Kakiang Wirio di radio eh. Nggih. Tu Kakiang Wirio. Ide bagus Wirio kiten Wirio nate. Para sawitra penggemar
2: inggih uning ayang titiang posuitran penggemar perumpat RRI sane ke bawah mering dagang gantal
1: angop titiang menyaksinin
2: duaning titiang rao mireng titiang ring radio perumpat mahawenan titiang angop ngaksinin ratu dedane sinareng sami
1: segilik seguluk pedampiak
2: niki bertemu kangen uning ayang titiang pangten waruh rengaran pangten waruh reng rupa pedampiak kadiasa pun nike panggih titiang mangkin
1: rao sakeng kangen miwah kau
2: wow. Yang ada kangen tanggun Bali karang asem yang ngawang-ngawang negaruang caplak pengkualan nggih terus
1: Nini Santa
2: Pak Man tanggun Nini Santa yang ring sanur nademan mau wirama Pak Man tanggun Nini Santa kadia sampun dike rawah sampun mau pasang ring dagang kantar
1: banyak ngeding jadi apa Ibu Desi Cien Ibu Desi iya jalan mule
2: sarangan tuk beli dekaratika
1: niku sampun
2: tepuk tangan
1: Bu Desi beli dekaratika Kang Yang lumun niki dedadakan swastanya nih inggih munika demen Pak Man waktu mahal nggih
0: Ratu Suryan Titiang puniki wantah ringajang wantah pinakan abe Titiang sarang idebiang taler ikan dosen Titiang rekan domun nenuntun paman dados amangkin Tiang tidak pernah akan lupa dengan kulitnya Tiang ring isi domun wantah Bu Dayu punika ngempu Titiang domun dan Duaji ring sejeruan puniki ring teman warga sampun dan Duaji mau pice pemargi melarap untuk mau wirama wantah ketah iraga sarang sami ngelestariang kitab suci filsafat wedo japo mantra yang tersurat dalam seloko-seloko ring Mahabharata Sutosomo Ramayana Nabi Jepunike nike merupakan adalah aset kekayaan yang tidak akan pernah hilang di Bali dan tidak akan pernah kita lelaikan kalau bukan kita siapa lagi yang akan melestarikan. Nggih, makin nincap cara selantunnya nih. Malih atuh tiang mangdel seadil-adilnya, tiang dan boleh paman, tiang dan boleh. Niki sampun wonten ke karyaning lot saking Pak Made Panti selaku panitia sareng Bu Eka, ki sami wonten iki nggih. Nah. Elingan ne bawa-bawa pang sami jangkep. Tu Surya, Dut Mancung, tiang. KBB pemanja.
1: Nini Ita Aget
0: Nini Ita
2: Nini nah, kita pejaten
0: dulu. Nini kita pertama. Yang kedua apa nih? Dioke.
2: Oda harta ampun mau pamit ganti Pak Man.
0: Nika?
2: Ya oda harta.
0: Oda harta. Nih, Nika bersatu. Nah, cira Nika. Pandepi.
1: Hei borongan.
0: Sampun boleh ada, sampun boleh mencekek rawu dek hidup madre lewat tiang eh.
2: Malih undi, malih undi Pak Man.
0: Bu putu keboiwo niki,
2: betul. Ah, Sukaryani
0: dewa di ujung,
2: durus.
0: Berapa orang sampun Nika? Nah, makin dumun sana kecudik pertama sudah terus.
2: Ini kita pejatian Pak Man.
0: Ini kita.
3: Om Sastiastu,
0: yeah.
3: Om Kirang Langkung.

sitiang medegar ngartos niki kumulan saya wakti sumekan pikayun ide sang peraga yang guru niki

sang peraganuikan ngemawasan kebisan itu sat uwaluyo senjata nyen jenis.

Iyaning jening subuh ngelah kebisan kawuruhan dosat waluyo perabot alat otonel.

0: Tangon cening alih pengapa jiwa, pengapa jiwa angon nuktukan rikalane rago mau rip dini di jagat. Nah pengidih meme bapus donyen suut-suut bakal melajak sekenune nu cening nurip wireh kebisane angon parabot ten kenten niki isuk semu ha ingge terus ana ukuran niki sapa sira niki boleh kalah niki paman
1: ingge sane nomor 3 puniki mangga samitan boleh mengening pangartos lanang istri dados ngartos niki biarten becik paman ngereh ne pragat Pragat dengan Pak Man Luong, pangten harus Pak Man di sini ngerti ya? Makanya siro. Nomor 3 eling narago.
0: Sane wabu aturun siro.
1: Pandepi.
0: Pandepi.
1: Pandepi kan boleh empat Pak Man, karena sampun boleh hadiah. Pang Sami. Pandepi dot mengenai kawang bawa nah. Nah, siro kak kayon Pak Depi ngerti silakan. Tidak harus kita di depan. Lanang-lanang tian ake wikan-wikan iko. Nah. Pandepi silakan dong medagang tiuk gending nah gending ne lo.
2: Om Swastiastu.
3: Sana ngatos.
2: Siro sana ngatos. Siro
3: sana
1: ngatos nih kei. Tak apa-apa. Tepuk tangan, demun sang semi pandepi lan pengertosnya nih. Boleh bos sira boleh begini dah tiang dot tiang pang artiang kita bos. Abis tiki pengundian malih.
2: Om Swastiastu. Ini kan.

0: Ini kalangeng sampun sanikalu puniki jagat ratu upih dewa ratu agung dados jeung naik darah pedih puniki gede basur
1: kasetrama ngabocana
0: nuning kelintang puniki Mborah manjeu gedag punika gede basur. Mawinan mate canang mangkin di gede basur mariku kesedru ganu mayune ratu uang.

Telah ada sejeroning pejalan pemargin dandi gede basur, nyujur setelu gande mayu nikah dimangkin, masa danu punika antuk sanggah cucuk.

Inggih tiyosan ring sanggah cucuk punika kebaktu antuk dani gede basul dewa ratu agung dalar masedanu punika antuk ayam siap mo biing borahmo punika kebaktu antuk dani.

0: Kung wencan punika burat wangisane kebaktuan tuki gede basur. Semalih wencan punika kase Dewa Ratu Agung Merajah punika yang rani Nidurga.
1: Suksema panoceng bagus niki dumen di tiang sing abang tiok ka tiang. Eh pandepin ya. Ada panoceng. Yo dia sing paling ya. Inge dulu sani ukuran paling niki.
2: Inge sampun tetiga niki nge. Makin wali atau tiang Sumatera kena-kena dari RRI.
1: Ikari bener paman.
2: Ari bedlu adia utama lebos boleh tirto. Makin wosan adia niki spesial pedalam tiang penglihat yang wedan sana yang ngontajok was baju putih nge. Ampunnya salit arsong nge. Dawar iki terpoleh ragaan atur tiang pisang lebos nge. Gina dong nge. Lebos nge jerung nge. Sana ngamata tajok nge. Putih kuning lebos bagaimana jebos nge.
1: Nge.
2: Nge. Kartu satu Pak Yan Las Besi. Lebos. Harus tidak ada penawar lagi itu. Nah makin pertanyaannya, dua pertanyaan makin sami uning niki kan pun saya bertemu sarang bapak-bapak pimpin dari kini. Nah sireke parap utawi nama bapak pimpinan dikiring LPPRR Iden Pasar angkat tangan. Hei oh dawa bu. Bu peram ni lima nawang tu. Nawang pesing, depan lah. Hah? Wah pasti mama takon tu. Ini ada Pak Suartono, benar kuari? Bih, ini bakat tu.
1: Sudah tanya. Sudah pesing bapak ni.
2: Oh bapak Suartono S. Patut kuari, kuari nuning. Bener nggih. Oh. Puh, mantap. Nah, nih nomor kali pertanyaan nih. Nyen adan de panti ni asli. Nah, pasti orang de panti dayo dasing tadi yang benawai aja nyaman itu. Nyen adan
1: nah niki atur Pak Man niki Ibu.
2: Nyen malu. Ane sing mana dia kebang malu. Nyen ada depanti putih, depanti putih. Sing tadi keto. Nas nyen ada ane.
1: Salah.
2: Ane di belakang. Nyen bang dik nene na.
1: Tuh sing aja boleh malu aman tuh do ibu nama kacau.
3: Abu Putih Sukaryani keboiwa
2: cira. Tuh bang lagi neng mana tuh. Nah neng. Durmawan. Nur, benar deh.
3: Betul. Bade Panti alias Bade Nurmawan, nah. Nur cahaya sinar kalau bahasa Sanskerta kepatutan kebenaran.
2: Nah, dah lantap itu. Nah, bantu je bos. Iki Bu Pera kopinya untuk bapak. Ada bapaknya untuk niki bang ibunya. Nah. Topi itu untuk Bu Pera ya. Nah. Suksema tepuk tangan. Nggih. Mangken lurus Ibu Titiang penglisir Titiang, atur meja bos. Nah, mangken men mate yang luar ben lu niki.
1: Menang-menang rek Bu.
2: Menang-menang nemang.
1: Nggih.
2: Sebelum magendeng niki malah tiga ya. Heleng bawa-bawa. Atur Haji lurus lugro.
4: Oh, pasti astu.
1: Mangken lurus makin.
2: Ingat Doras?
4: Om Swastiastu.
2: Pak Yan, ngerti?
1: Sening mau
4: kan? Laku di Tuhan gedong jenis.
2: Siro ngerti yang? Mangke dumun mangkuin. Bang ngerti ya dumun. Siro ngerti yang ya? Pandepi dayo kira-kira kemana dia mulai ya?
1: Ah, Pandepi jadi bapak.
2: Oke, sukses semua Pandepi ya. Ya, lanang-lanang sih ngerti ini kini daun-daun nih. Jadi Pak Yan Sudita jermanku ngerti yang pisang. Oke, dan Ya ragu deh tiket udah anu. Ya tu aja, tu aja.
5: Eh, wawanin mulai pisan.
4: Om Swastiastu. Kemolaku di tuhado kado kacane.
5: Ngiring ngiring mereka wenten gedong kuanten ten ya ageng sanu. Kuanten cleaning service rika rajin bersih pisan tur maning wawu pisan renovasi ngono ki.
4: Aris ngeranyeng sareng kali.
5: Inggih aris ngeranyeng punika mangkin sareng kali.
4: Caget kena gegamar.
5: Aing liyun den lukisan niki to, wonten lukisan Betara Indra, wonten lukisan Betara dari Durga kegambaran sane wenten ring gedonge punika.
4: Lanang iki.
2: Kang Wang siki-siki nggih. Pang pole madan nggih, siki madan nggih. Inggih, ambil bos mie, ambil bos mie. Nah, sane mangke lantul tiang malih tiga uni nggih. Kang kan njenengan lengser nggih, siki madan nggih pang pole. Atuh sira itu sugro. Niki pertama dadong tu dia batu bulan rao.
6: Rao ragane.
2: Ragane ngajak ikan. Oh, berarti ragane sampun mapamit mun nggih. Dadong tu dia sampun wedan. Atuh sira.
1: Dongoman tu dongoman.
5: Jero Eva. Jero Eva.
2: Jero Eva penatahan sampun opo boleh?
5: Jero Eva.
1: Jero Eva boleh.
2: Dilempar. Ada lempar. Sarang sira. Nekang sarang dongman batu yang kan? Dongman, je dongman. Okey, entan.
6: Nah, sira kelempar.
2: Sira kelempar, nekang nak ibu lempar. Sira kali cian.
7: Tiang kocap mahot.
2: Ingge.
5: Ingge.
7: Pun ada sengawet niki, Pak.
2: Ada dos, ada.
7: Ingge, Om Swastiastu dumun kan.

utamanya ring majeng ring ratu itu dana semeton makasami sana sampun presiden rawuh kiri ring RRI

Pengabdi Didiang Riki Ring Studio RRI Sarang Sami. Nah presiden Rahajeng Rahayu Ring Geryo Jeru Suang Suang.

0: Pada tujuannya risajeronan acara puniki wantah presiden ngawirene risajeronan kayun makasami presiden pekedek pekenyum dan kenten
1: inggih padun pamandik

0: mau berusut dan gede niki. Wantar niki genah nering margi jalan ayam huruf.
1: Ayam huruf apa macam itu? Banyak gendang.
0: Ingin suksema niki.
1: Suksema. Ingin ratu siapa tu?
0: Siapa siapa melihat paman?
1: Mbah Inten kena. Tahu dini kena pengai tu.
0: Matu nindi, sira.
1: Apa tu nindi? Terus, terus,
0: terus. Wah, niki matu nindi dia terus kimunya ngerayu rayu.
2: Ya, ya. Belas satu. Om Swastiastu.

0: Ereng irago umat inu enten ke bawah geni nah geni ni ke napi pinako kegunaannya ni serano napi dado sangi
1: cintno geni nenya kasihan
0: geni pinako serano upo saksi anak yang memosan

0: Tapi onek sedang tinggal dia. Tapi onek lagi pak.
1: Makta kelebur. Cih, no makta kelebur.
0: Geni pikna ke sarana thaler angin lebur sana nen male.
1: Mengasatawo asa pemakto.
0: Umut niki sama tuan sendiri ada yang nabi niki nak nabi niki onde ni.
1: Ngastawo asap makto.
0: Nah, pinako sarano di cedron agung ngastawo kewendanan linggi kido sang yang diwasa.

0: margine punika wantah saking riki ring jagat nyujur sanemo asto sunyo lokene inggih suksemo tuh mandini rayu inggih paman punapi niki selanturnyane paman nopi wenten mali
1: dor inggih mlebot ini sampun wus puput acara live ring radio perempat irga kantun canggalah ngelantun melekit inge ditutup nanti mangdo wentan ibu yang hilang stres kocap wentan usulan paman tadi yang berjoget-joget ngigel dado siro cekai nyoget siro dados ngibing durus mau seliahan ngerah tamu ring tembang warga ngerah pengupoy reno ring dagang gantal nah makin wentan hadiah paling terakhir niki nah hadiah paling terakhir. Nah, niki sira ya boleh melebuah nge. Ada yang paling dinanti-nantikan niki. Niki siap. Ada bisa bergerak. Oro. Pertanyaannya sira adani namane asli Pak Made Kapeng. Nah, pasien jo de Kapeng de Kapeng. Ampun cinga aslam ragane nama aslinya siro ni sampun boleh hati ya ampun boleh boleh bergening yang sampun boleh hati ampun boleh bergening tanda doa tang sami boleh tang sami hadir pun bergening mau nah siro siro ah made siro bagus bagus made hatinya luar biasa peleh nih. Dan yang benar nanti siapa? Lanang-lanang, tiang-tiang nak dotnya sebenarnya. Waruh kering ruputan, waruh kering aran. Siro, ayo rame. Ayo. Dot mancung. Nyen ada aneh. Nah, Bapak. Benar, Pak De? Ah. Niki ambil adia paling utama yang terakhir jangan niki padahal ajene patuhnya ingge sik semana sik semu mangken malih 3 antun waktunya sugere ratu ambil siki mancung siki made panto siki atuh sir yang dia
2: Mbah Egi, Mbah Egi.
1: Oh, Mbah Egi.
2: Mbah Egi, siapa Egi? Kekeran mau ngwitani Badung. Nene.
1: Nek arti apa arti? Nya nulis. Nak deng lah kayak itu. Pertama, Mbah Egi. Nah, duduk di cen mie aja bos, mie. Nah. Mbah Egi nomor 1, Bu Warti nomor 2, siapa ya? Bu Arti, sila angkat tangannya. Bu Arti, lebot nge, ya Maggie teman, terus. Kayun pengerti di sisi dados lanang-lanang di kedados. Sila kan ngerti angkat tangan. Lanang-lanang ni, nah tut matang tut.
3: Nggih, durus sira patut metu Mas. Swastiastu. Om Swastiastu nggih, mangi.

inge kade baos, bibi ingana yang bobot, anu yening pai humanus mebersih mekedas-kedas pun api nikah.

0: sampune bersih kedas ring anggo sarira mangga tegul anteng punika mangga kaiket teka kang pisah.
1: Iya.

0: Riyanto ke sapu nikah weekend, widakdo ke bawos, kemawon sampun, anpo somong, kadi bawos pilih puntul punika diastun ke bawos puntul, kemawon ke suan suan yang sanging anpo semangan, nikah sap maka wibawo, bawang pesikapai punika, wantah nyaga dewek di pediti.
1: Ya. Cuk sama tepuk tangan. Bu Warti. Nah, sederek Bu Warti niki kan tewas. Silon ke pesekan de den ulas. Bu. Dagage. Sederek ibu ni padel awun akeh isi. Sini boleh niki nggih. Ya. Dan niki tiang ambil kebijakan gede pangadil berat niki kau kang ini tiang lanane atau tiang je bos jero mangku sekian selas segaro nih ah begini gede nih begini dan ini payan kerja terus daging gede ne bawa nih beli bos wau pun nih nah mami mami. Nah, mana Titi kan Bang Sami boleh. Anak-anak, putri ya, Bos. Mana Titi jalur mangku selas segara berteman gede segala tu wajib. Nah, ini bawa apa ya?
2: Paman, sirau, onten punten.
1: Ke ayah de Sukarjo.
2: Oh, nggih.
1: Paman lanang-lanang. Eh, Pak de Karjo, we putri. Tuh Pak Karjo. Ngoyong ini si Tri, nyuang Mitri. Yuk, terus.
3: Semua untuk ala niki, bro empat serang sami niki, sampun rauh ledang niki, serang niki. Nyambut dari RRI bro empat dan pasar. Om Swastiastu. Bibi Anu Lamu
1: nah jening kaitu masih mekejang yang bibi kenu mau tamu lala medadak membersih-bersih jening
3: antang ang takaka iat naen apa masuk
1: nya tuna tegak ngeragone antengan jemetan iragone nggih mambok

0: Gawuruh cening tu nyandang picang bang metoni pang mawi bawu kewekas cening maurip di jagat itu cening. Iya guys, sukses mah. Mangke durus. Nah. Bidang mi ikat dulu bade. Bida. Ah, tu. Sirang nang atot yang mana yang palanang lanang ngatos pisan. Sirang ge. Nah, dadaun itu tri bang. Sirang kayun ngatos. Istri dadoas. Nah, sirang dak ngatos. Nah.
1: Om Swastiastu. Perkenalkan tiang Bu Lina ring radio we saking Mas Abian Cekel. Nggih.
0: Lanang-lanang to ngerti nika. Nah, kelonten iki Pak Pak Pak Elah sedaya cek sing Bang begening ya Bang.
1: Swasti Astu Ador Didiang
2: Sinok
1: kan

Yamin Measera Kelarai, Saban Budaya, Senyak Kantun Iring Ditiang Musikian Ring Perumpat Suara Budaya Bali Rawi Riki Dumun Ditiang Jaki Pacang Iring Sementara Kelarai Ring Acara Dagang Gantal Siaran Langsung Drue Metemu Wirase Rahinan Emangkin nge. Nah, sementara Kelarai Sampun Mereka Riki Tetap Satya Ring Perumpat Suara Budaya Bali Malah Jebos Jaki Pacang Lanturan Ditiang Acara Drue Ring Acara Rahina Ayu Teras UMKM.

dekit perapi aksu kirlan pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sehana ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

selain gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

sang sane emas dados manusia wantah angin ngeruruh arte berane ngewah kesenengan kemanten. Nenten ngemargiang darmo riko uripan. Sang kadi asapunike kepaos jatmo sane ngedoh saking margi kepatutan.

0: keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali. Hanya di Perempat RRI.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Permainan tradisional Nusantara. Megoak-goakan adalah salah satu bukti kekayaan budaya dan tradisi di Bali yang masih dipertahankan kelestariannya sampai saat ini. Megoak-goakan diambil dari nama burung gagak atau goak yang gagah. Disebutkan dalam satu kelompok goak terdiri dari 11 orang. Penentuan kemenangan adalah kelompok goak yang pertama kali mampu menangkap ekor atau orang yang paling belakang dalam kelompok lawannya. Maka dialah pemenangnya. Lestarikan permainan tradisional.
0: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Om Swastiastu. Anggi pemirsa, rekan rai, sahabat budaya, sanekan tuniring di tiang sekian ring perempat suara budaya Bali. Ring dijajah pada mengena ring siang maka dimangkin demungi panggilin di tiang stade kenak tur nemura ayu. Mubali malih sarang di tiang ketutmus jagi pacang iring semeton rekan rai ngantos galah di tiang puput bertugas ring galah jam 3 sore malih jebos. Pemirsa sarang sami sanekan tun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Lantur di tiang acara dulu ring siang kadi mangkin ring acara teras UMKM ye. Nah pastikan niki jagi pacang iring di tiang membeli bagan niki nginenin ring siang kadi mangkin niki topik nyane sane jagi angkat di tiang niki ye. Nah wenten kearifan lokal dan peran komunitas dalam mendukung kesehatan mental gitu. Nah pastikan niki pemirsa sama-sama rekalan rai di tiang ring studio niki nenten jenewe niki sampun narasumber di tiang niki sampun rauh tiga narasumber niki nge. Nah kaping siki niki wenten tidak asing lagi niki mungkin pemirsa sama-sama sampun nuning. Nah niki wenten Prof. Dr. Dr. Luh Ketut Suryani SPKJK. Om Swastiastu Ibu Rahajang siang.
1: Om Swastiastu.
0: Ingi pun api gatre duwe. Pasti ke kena nge.
1: Becik.
0: Nge demogi ngelantur kena rahayu ibu nge. Nah nomor kaping kali niki wenten Profesor Dr. Dr. Cok B.J. Lasmana SPKJK. Nge Om Swastiastu Ratu Rahajang siang.
2: Swastiastu Pak Tutmus.
0: Nge gatre duwe.
2: Becik becik.
0: Nge kena rahayu lantur nge. Nah, kaping tiga niki wengtern Dr. Nyoman Ari Yiga Wirawan. Nggih. Rahajang siang, punapi gatra taler.
3: Rahajang siang, gatra becik.

0: Nggih, monggi kenak rahayu. Inggih pemirsa sareng sami, sane kantun tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Nah, yening pacang yagi menyaksikan secara langsung live ditiang niki ring Facebook perempat RRI Denpasar nggih. Nah, bisa menyaksikan Rike Taler public bagen ring siang kadi mangkin. Inge pemirsa rekan-rekan sahabat budaya nggih. Nah, duaning galah druwe niki wantah 1 jam boleh mablik bang niki langsung ke manten niki titiang lurus jagi pacang metaken dumun sarang atu prop codo nggih. Niki tapi dasarnya topik siang mangkin niki kearifan lokal dalam peran komunitas dalam mendukung kesehatan mental ngeten nggih. Nah, tepangan kadi mangkin abjagat ya. Pastikan iki ring nggih masyarakat akeh tapi pastane kramo duwe kesehatan mental duwe pasti terganggu niki. Nah, niki kearifan lokal yang mana niki tuh yang dimaksud kinten?
1: Nggih. Jadi kalau kita bicara tentang kearifan lokal, nggih, tentu kita memahami bahwa ada nilai, ada praktek, ada pengetahuan yang memang sudah dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat kita yang membuat masyarakat kita bisa berjalan seperti sekarang ini. Jadi ada hal-hal yang memang menjadi unik buat setiap masyarakat, utamanya di Bali. Kita memiliki budaya yang sangat kaya,
0: ya, benar.
1: Bahkan dikatakan menjadi destinasi wisata karena budayanya, bukan hanya karena alamnya, karena masyarakatnya yang dibentuk oleh budayanya dan budayanya yang dibentuk oleh masyarakatnya. Sehingga kalau berhubungan dengan kesehatan mental, tentu hal ini tidak bisa kita kesampingkan begitu saja. Kesehatan mental bukan hanya masalah orang sakit jiwa saja, bukan hanya masalah mereka yang terganggu saja, tetapi lebih kepada bagaimana manusia hidup di komunitasnya, di masyarakatnya, dengan budayanya tentu, dengan kearifan lokalnya. Nah, kalau di Bali paling sederhana atau mudah kita lihat konsepnya adalah yang juga banyak digunakan, bahkan PBB pun mengadopsi, yaitu konsep Trita Karana kita. Nah, di sana ada konsep pawongan, palemahan, parayangan yang membuat kita sebagai manusia Bali ini menjadi berbeda dalam menghadapi setiap kondisi. Karena kita meyakini bahwa hubungan yang baik itu akan membuat kita bisa berjalan tentunya juga dengan baik. Ketika kita menjaga hubungan baik dengan Tuhan, Sang Pencipta, kemudian dengan sesama manusia, dan juga dengan lingkungan. Dan ini ketika kita lihat dari PBB sendiri dengan SDG-nya, Social Development Goal-nya, untuk mencapai yang namanya masyarakat bahagia dengan 17 programnya, ternyata sangat sejalan dengan konsep Trita Karana yang kita miliki di Bali. Bahwa kita harus menjaga lingkungan, menjaga hubungan baik dengan manusia dan juga dengan Sang Pencipta. Karena kalau itu tidak kita lakukan, seperti belakangan kita lihat ngerebede samian.
0: Keseimbangan alam tidak terkintan.
1: Ya, betul, kan di Nepal ya, waktu lalu, kalau kita tidak menjaga alam dan juga tidak melihat kondisi di sekeliling kita, maka kita akan menjadi korban dengan sendirinya. Demikian juga kalau kita tidak menjaga hubungan dengan sesama, ketika ada masalah, maka kita menjadi makhluk yang sendiri, terisolasi. Padahal kita pahami manusia itu, kita sebagai manusia adalah makhluk sosial juga yang membutuhkan dukungan. Maka dari itu komunitas sangat berperanan. Kalau kita ada masalah, tidak jarang bukan psikolog, bukan psikiater yang pertama kali melihat, tetapi justru keluarga,
0: lingkungan.
1: Nah, itu yang melihat perubahan yang terjadi. Nah, kalau itu kita abaikan, maka dalam menjaga kesehatan mental di masyarakat itu akan sangat-sangat sulit. Dan itu yang membuat kita perlu menyampaikan hal ini siang hari ini, agar kita mulai bisa melihat ya, kanan-kiri, depan-belakang, bahwa hubungan baik itu perlu kita jaga, perlu kita bina, dalam rangka mewujudkan kesehatan mental yang lebih baik. Ya, terlepas bahwa Bali sekarang sangat banyak ya predikat yang disandang, bunuh diri tertinggi, gangguan jiwa berat tertinggi, belum lagi kasus-kasus lain,
0: kemudian kasus perceraian juga gitu.
1: Jadi ini sangat menjadi perhatian kami untuk bisa kita diskusikan tentunya siang hari ini, agar tidak sampai Bali yang memang sudah dipercaya dan diyakini memiliki konsep yang sangat baik jatuh terpuruk hanya karena kita abai dengan apa yang sudah kita miliki.
0: Ini semua niki Pak Prof Dr. Cok ini. Nah niki wawu kearifan lokal kan kita niki dan peran komunitas. Komunitas yang dimaksud niki biar pemirsa tahu sarang sami niki. Nah, ke yang tertuju kepada Dr. Nyoman Ari. Silakan Bu.
2: Inggih Bapak, untuk peran komunitas tadi mungkin setelah dijelaskan tentang kearifan lokal ini dari Prof. Cokorda Bagusya Resmana SPKJ, untuk komunitas di Bali seperti yang kita ketahui komunitas terkecil mungkin dari Banjar, dari Seketrudotruni, terus PKK seperti itu sampai ke Suba, sampai ke komunitas-komunitas yang lebih tinggi. Di mana peran komunitas di sini sangat penting saya
0: sekali,
2: terutama di kalangan Banjar saat berkumpul, saat rapat seperti ini ke dan juga mungkin melihat mungkin saat berkumpul ini ke apakah ada perubahan perilaku dari tetangga-tetangganya, kemudian ada perubahan dari mungkin menjadi mengurung diri seperti itu, atau perubahan gaya bicaranya itu bisa dikenali saat mungkin berkumpul di Banjar atau di Truna-Truni atau di PKK. Kemudian juga peran komunitas yang penting di sini, jika bisa mungkin nanti kita dari psikiatri melakukan pelatihan kepada kader-kader yang mendampingi keluarga. Mungkin pelatihan singkat yang berkesinambungan, tidak hanya satu kali aja, untuk mengenali tanda-tanda awal dari gangguan jiwa seperti itu. Karena gangguan jiwa bukan yang berat saja, tapi ada juga yang ringan sedang yang harus kita cepat kenali dan cepat atasi sebelum berlarut-larut dan tambah buruk seperti itu. Jadi komunitas lokal di Bali mungkin seperti itu yang bisa saya jelaskan.
0: Ini salah satunya komunitas mulai dari yang terkecil dari Skotruno, karena lingkungan di sana terbentuk ingin tadi.
2: Iya, lingkungan di sana terbentuk, sering kumpul, sering berinteraksi juga dengan tetangga-tetangga dan yang lebih kenal. Seharusnya lebih kenal juga dan lebih terbuka jika ada sesuatu perubahan yang terlihat seperti
0: Ingin, terima kasih Bapak Dr. Nyoman Ari. Nah, penjelasannya wawu dengan peran komunitas dalam mendukung kesehatan mental gitu. Nah, kembali ke Ibu Prof. Dr. Luh Ketut. Nah, karena di zaman sekarang, Ibu, pasti kesehatan mental masyarakat sangat terganggu. Alasan mendasar yang bisa membuat mengganggu kesehatan masyarakat, Ibu, di zaman sekarang itu.
3: Alasan terganggu, bagaimana dia tidak bisa menguasai situasi, terutama hubungan dengan anak, dengan tetangga dan dengan masyarakat di sekitarnya. Itu sering menjadi sorotan dari keluarga. Dan ini perlu kita jelaskan bagaimana kita fokus lebih bagus pada keluarga sendiri, bukan mempelajari situasi luar yang lebih banyak. Di Bali sekarang lebih banyak memikirkan yang di luar sehingga keluarganya sendiri terbelenggu.
0: Kebanyakan masyarakat Bali yang seperti kata Ibu memikirkan yang di luar ketimbang mementingkan keluarganya sendiri, intinya.
1: Ya, karena kan kita lihat sekarang yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh karena rajin menggenggam smartphone-nya. Jadi sering keluarga sendiri jadi terabaikan. Kita jadi sibuk melihat apa yang di luar sana dengan sosial medianya, kemudian dengan berbagai fasilitas yang ada kita lihat di smartphone kita, terkoneksi dengan baik 24 jam per hari. itu membuat kita sering abai kemudian dengan orang di sekitar kita, dengan pasangan kita, dengan keluarga, dengan anak, dan lambat laun tentu menjadi asing kemudian di rumah sendiri. Dan ini terbukti ketika COVID ya. Ketika kita dikembalikan ke rumah, yang harusnya menjadi tempat yang paling nyaman untuk berinteraksi, ternyata Indonesia mencatatkan terjadinya peningkatan KDRT, kasus kekerasan dalam rumah tangga, itu meningkat 300%, jauh lebih tinggi daripada negara-negara maju. Nah, ini membuat bahwa sebenarnya mungkin sudah ada hubungan yang tidak baik dalam rumah karena kesibukan yang kita buat, ditambah lagi sekarang dengan semakin mudahnya orang terpaku dengan apa yang mereka pegang, kemudian aktivitas yang mereka geluti, sehingga lupa, seperti tadi Prof katakan, lupa untuk mengenal orang di sekitarnya, lupa untuk menyadari bahwa kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak yang juga butuh perhatian, yang juga butuh waktu untuk diajak berkomunikasi, bercengkrama, dan membicarakan apa yang menjadi permasalahan hari ini dan apa solusi yang bisa dilakukan untuk kedepannya.
0: Kembali ke Prof. Coba Gus, langkah utama Niki untuk mengentaskan kesehatan mental, langkah-langkah gitu.
1: Ya, jadi untuk menjaga kita biar tetap sehat. Karena sering kita justru kalau sudah sakit baru merasa ada masalah. Padahal menjaga itu atau mencegah itu jauh lebih murah dan harusnya lebih mudah. Karena tidak butuh biaya ekstra. Tapi tentu pertama kita harus mengenali dulu diri kita, bahwa diri kita ini memang terdiri dari fisik dan mental. Tidak cukup hanya menjaga kondisi fisik saja, tidak cukup hanya berolahraga menguatkan fisik, tetapi kemudian mengabaikan kondisi mental kita. Yang paling sederhana dilihat dari tidur kita. Kebutuhan tidur kita kalau bisa terpenuhi dengan baik, secara ilmu kedokteran dikatakan 7-8 jam. Nah, kalau itu sudah bisa terpenuhi dengan baik, maka otomatis ketika kita bangun pagi, itu akan terasa segar, nyaman, tidak beban, dan menjalani keseharian pun jadi lebih mudah. Tetapi kalau tidur sudah terganggu, itu sudah menjadi salah satu indikator pertama untuk melihat bahwa secara kesehatan mental lambat laun kita akan mengalami gangguan. Jadi bisa dilihat dari pola tidurnya. Kalau tidurnya bisa lelap, nyenyak, dan tidak terbangun oleh mimpi, tidak terbangun oleh kencing dan sebagainya dalam satu periode, itu akan memberikan kualitas tidur yang baik dan tentunya akan memberikan juga penyembuhan diri yang baik, self healing untuk diri kita, dan membuat kita dalam beraktivitas tidak akan kesulitan. Tetapi kalau itu sudah terganggu, maka akan lebih mudah terganggu. Kemudian yang kedua, komunikasi. Sering kita mengabaikan komunikasi ini sebagai hal yang kita anggap ya remeh-temeh lah. Nah, semua orang bisa ngomong, semua orang bisa menyampaikan masalahnya, tapi kenyataannya sekarang kita lihat sosmed kita dibombardir oleh berbagai hal yang padahal itu tidak ada ekspresi emosi ya di kata-kata yang disampaikan, tetapi persepsi kita membuat bahwa seolah-olah semua mengajak untuk bertengkar, mengajak untuk berantem, mengajak untuk mengatakan hal yang tidak baik. Dan itu lambat laun akan menggerogoti pola pikir kita, bahwa tidak ada yang baik. Belum lagi pemberitaan di media yang kalau diperas itu mungkin isinya darah saja ya. Isinya darah saja, jarang yang menyejukkan, jarang yang mencoba untuk menunjukkan hal-hal yang positif, keberhasilan orang, tapi lebih kepada bagaimana hal yang mengerikan, misalnya keracunan karena MBG.
0: Yang notabene yang ada di medsos itu memeras otak kita.
1: Sehingga kalau diperas berita itu isinya mungkin darah saja. Dan itu lambat laun akan mempengaruhi pola pikir kita yang tentu akan membuat tidak lagi sehat. Jadi dua hal itu saja sudah bisa menjadi indikator bahwa kesehatan mental kita terganggu. Karena komunikasi yang harusnya bisa saling mengerti, ya, kan dengan konsep menyama braille yang kita miliki untuk bisa mengerti satu sama lain, kenyataannya kita jadi mudah terprovokasi. Apalagi di jalanan yang sekarang sudah tidak ada lagi yang namanya nyaman berkendara, tetapi penuh perjuangan katanya kalau sudah di jalan itu. Syukur-syukur sampai di rumah dalam keadaan selamat. Yang sering terjadi justru yang kita baca di media, kecelakaan tidak pernah henti. Nah, dan itu yang akhirnya membuat kita sulit untuk beristirahat dengan baik. Kalau istirahat sudah tidak baik, maka mudah sekali orang akan mengalami gangguan kejiwaan tadi.
0: Ya, berarti intinya untuk menjaga kesehatan mental itu salah satunya pola hidup yang sehat kan kita nih.
1: Dari ada waktu untuk kerja, ada waktu untuk istirahat.
0: Ya, berarti dari dalam diri kita sendiri dulu kita nih. Setelah itu baru di lingkungan dan segala macamnya kita nih. Iya, semua niki. Raka larai pemirsa sarang sami iring di tiang mesanak lumun iring di tiang jeda sejenak niki malah jebos pasti ke di tiang jagi pacang ngiring semua raka larai jagi pasang sangre di tiang ring lain telepon 223361. Pemirsa sarang sami sampun mereka niki tetap setia ring perempat suara budaya Bali.

0: langsung lumun. Da durung closing ngelit bos kos. Da. Ih, closing. Closingnya di menit ke 50 ini.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI

0: Wayan! Woi! Wayan ngapain?
1: Wayan lagi menebang pohon, Pak De. Ini loh, batang pohonnya mengganggu perjalanan kita untuk menuju puncak pendakian.
0: Hei, Yan. Wayan jangan menebang pohon sembarangan. Ini loh, kawasan hutan yang dilindungi.
1: Lah, kenapa, Pak De? Ini kan mengganggu.
0: Pohon itu tempat resapan air. Kalau menebang pohon sembarangan, dapat menimbulkan dampak seperti banjir dan tanah longsor, Yan. Di mana merupakan bencana yang datang dari kurangnya daerah resapan air.
1: Oh, begitu ya, Pak De. Ternyata banyak juga manfaat pohonnya, Pak De.
0: Ya iyalah, Yan. Makanya kita tidak boleh menebang pohon sembarangan.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pemirsa rekala rai sahabat budaya senekan tun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali mewali malai di tiang ketutmus kantun nyarangin sementara rekala rai ring acara teras UMKM 2 niki inge. Nah kantun kesarangin narasumber di tiang niki sarang 3 niki. Nah pemirsa sarang sami sene sampun saya ge ring di tiang ring lain telepon 223361 durus sarangin di tiang sarang mabelik bagen sarangin narasumber Dewi mak ketiga niki. Ah ini sedereng di tiang jagi pacang Remo niki penelpon kembali dumun di tiang jagi pacang Mataken niki ring Bapak Dr. Nyoman Ari ini. Nah peran komunitas puniki seketika wentan masyarakat kita yang mengalami kesehatan mental salah satu langkah di dalam komunitas kena.
1: Salah satu langkah di komunitas. Seperti yang saya sebutkan tadi ini ke saat berkumpul gitu mungkin dari kita menyadari seperti yang Prof. Cokorda Bagus Jayalesmana jelaskan tadi mungkin ada yang terlihat gangguan tidur seperti itu gangguan makan tiba-tiba menyendiri ada perubahan perilaku disadari dan kemudian dari komunitas mungkin akan menindaklanjuti atau memikirkan apakah akan dirujuk ke dokter seperti itu dari dokter umum akan merujuk kemudian ke dokter spesialis psikiatri atau kedokteran jiwa seperti itu.
0: Apakah ada langkah secara pribadi dumun kinten? Misalnya ada teman kita yang mengalami gangguan kesehatan mental, apakah kita langsung membawa ke psikiater atau ke psikolog? Apakah dengan langkah pendekatan secara pribadi dumun wenten?
1: Wenten untuk pendekatan secara pribadi kita ajak untuk berkomunikasi terlebih dahulu, mungkin menanyakan apa yang terjadi, terdapat masalah apa jika mau terbuka. Namun seringkali juga orang-orang yang menderita gangguan jiwa yang baik ringan, sedang, berat seperti itu enggan untuk menjelaskan komunikasinya gitu. Bahkan ada juga jika sudah berat sekali, memuncak sekali saat itu orang tersebut bisa menjadi gado gelisah
0: iya.
1: Gado gelisah, marah-marah, mengamuk, bahkan bisa mencederai dirinya sendiri dan orang lain. Nah peran komunitas di sini mungkin dari keamanan juga memanggil siapa yang bertugas untuk keamanan di lingkungan tersebut seperti itu dan mengamankan situasi baik orang tersebut yang sedang sakit maupun orang-orang di sekitarnya agar tidak celaka seperti itu ya. Kemudian baru mungkin diamankan dan dibawa ke rumah sakit seperti ini.
0: Ini terima kasih Bapak Dr. Nyoman Ari. Kembali ke Ibu Luh Ketut. Nah, bagaimana harapan Ibu untuk masyarakat untuk mengurangi kesehatan mental di zaman sekarang ini? Apakah langkah-langkah yang perlu dilakukan atau saran kepada masyarakat?
2: Langkah yang perlu dilakukan adalah terutama kalau kami lihat adakan waktu untuk ngobrol dengan keluarga. Jangan semua sibuk cari duit. Saya tahu memang perlu, tetapi adakan waktu untuk ngobrol. Ngobrol sejenak sehingga tahu apa yang terjadi di rumah. Uang saja tidak menentukan. Karena itu kami anjurkan adakan waktu untuk ngobrol dengan keluarga, makan bersamakah atau yang lainnya. Ini yang paling penting. Kalau bisa seperti itu, kita bisa mencegah banyaknya kegaduhan yang ada di pulau kita ini.
3: Karena itu juga salah satu bentuk kearifan lokal.
0: Kearifan lokal.
3: Kita katakan karena saya mendengar dahulu di Bali itu waktu adalah hubungan baik. Jadi bagian dari menyama beraya itu tentu seperti kata Prof. Suryani, kita ada waktu untuk berkomunikasi, mengenal satu sama lain. Tetapi sejak Bali menjadi destinasi wisata, ya, dibuka untuk destinasi wisata secara massal, konsep kita berubah. Waktu yang tadinya sebagai hubungan baik, sekarang waktu adalah uang. Makanya wajar tadi Ibu Prof mengatakan jangan hanya mengejar uang karena uang tidak segalanya. Dan kita pahami apa yang sudah diturunkan oleh leluhur kita, generasi-generasi sebelumnya itu terbawa dalam DNA kita sebagai masyarakat Bali, yang lebih akan memilih bagaimana kalau bisa menyama beraya, bagaimana kalau kita tidak dikejar oleh yang namanya harus datang untuk bekerja memikirkan uang saja, tetapi juga harus menjaga budayanya dengan tradisinya. Makanya kita lihat upacara masih tetap berjalan, terlepas bahwa besok harus kerja, besok harus ngantor, harus melayani turis lagi, tapi ada upaya untuk menjaga budaya ini agar tidak punah, tidak hilang. Dan itu menjadi tugas utama kita sebagai masyarakat Bali. Karena kalau sudah masyarakatnya tidak melaksanakan budayanya, tentu lambat laun akan hilang. Tapi bukan berarti juga kita melihat bahwa budaya sepenuhnya memproteksi kita. Ada juga praktek-praktek budaya yang perlu dikoreksi. Karena kan kita menyadari manusia berubah, budaya juga akan berubah. Demikian juga ketika budaya berubah, manusianya juga akan berubah. Makanya seperti tadi, kalau sudah waktu adalah uang, otomatis konsep manusia Bali itu sekarang akan berubah. Sehingga mau tidak mau upacara yang mungkin biasanya kalau dulu sebulan bisa orang upacara, mungkin sekarang sudah mulai disederhanakan. Meskipun esensinya tetap ada, seperti ngaben misalnya. Dulu kan menghabiskan waktu, biaya, tenaga, sekarang sudah ada kremasi. Jadi sehari selesai langsung.
0: Diefisiensikan, cuman tidak mengurangi makna.
3: Itu adalah bagian dari praktek-praktek positif dari budaya kita untuk menjaga. Jangan sampai hilang, esensinya masih ada, sehingga jati diri masyarakat itu masih tetap ada. Supaya tidak bingung nanti. Ini saya orang Bali tapi gak ada upacara yang saya kerjakan. Tapi bukan berarti bahwa kalau kita tidak melakukan praktek itu semuanya tidak. Karena kan yang namanya kawanan, ada yang di depan, ada yang di tengah, ada yang di belakang. Ada yang mau berubah segera, ada yang masih pikir-pikir, ada yang belum mau berubah sama sekali.
0: Benar-benar. Nah,
3: itu yang saya rasa juga pesan dari Ibu Prof, bahwa bagaimana kita bisa tetap ada waktu untuk menjaga hubungan baik.
0: Iya, benar. Nah, mungkin Bapak Dr. Nyoman bisa menambahkan. Niki bisa dibilang closing statement gitu ya. Penutup, silakan.
1: Untuk closing statement, untuk peran komunitas dan kearifan lokal itu, mungkin kita bersinergi ya, bekerja sama untuk bekerja sama untuk menjaga kesehatan mental di komunitas kita. Seperti contohnya, misalnya ada orang atau individu atau komunitas yang lebih percaya jika mengalami perubahan perilaku mendadak seperti itu atau seperti ada gangguan gitu langsung ke praktisi spiritual seperti itu atau ke balian. Kita tidak boleh langsung menyangkal atau bagaimana menolaknya gitu. Mungkin bisa bersinergi jalan kedua-duanya, spiritualnya jalan, juga pengobatan medis juga
0: jalan
1: seperti itu. Jadi bersinergi dengan komunitas dan kearifan lokal. Sebagai contoh.
0: Biar bisa berjalan beriringan gitu nih.
1: Beriringan.
0: Ibu lo bisa menambahkan sebelum ditutupnya?
2: Kami berharap pertemuan dalam keluarga itu sangat perlu sekali. Walaupun banyak duit, kalau jarang bertemu dengan anak, dengan istri atau keluarga, tentu tidak ada gunanya. Karena itu saya berharap adakan waktu kumpul di rumah bersama anak-anak, cucu dan keluarga lainnya. Itu yang saya harapkan. Karena sekarang gangguan jiwa tinggi bukan karena suatu hal yang memberatkan, tetapi hubungan kekeluargaan yang kurang.
0: Berarti interaksi bersama keluarga sangat penting untuk menurunkan kesehatan mental gitu.
3: Ya, gangguan jiwanya.
0: Pak Cobi bisa menambahkan juga?
3: Ya, jadi betul tadi Terari kemudian Prof juga menyampaikan bahwa dari budaya dan dari sisi kedokteran tidak harus dibenturkan ya, tetapi bagaimana saling melengkapi, karena siogianya juga kita melihat kesehatan itu tidak hanya masalah pengobatan saja, tetapi bagaimana mengembalikan fungsi mereka, bagaimana bisa hidup di masyarakat, berfungsi dan berkontribusi tentunya tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk keluarga, untuk masyarakat, dan tentunya untuk nusa dan bangsa.
0: Iya, benar.
3: Tetapi kita juga melihat bahwa sebagai contoh misalnya praktek orang yang mengalami pemasungan, karena di Bali pun sampai saat ini masih terjadi. Artinya kita perlu melihat ya, bagaimana melihat sekeliling, mau lebih aware sekarang, melihat kondisi seperti tadi ada perubahan-perubahan yang terjadi. Kalau Pak Tutmus bilang ini orang udah mulai mudah emosi, nah kita mulai melihat ada apa. Kemudian kalau sudah kita melihat ada perubahan, maukah kita mendengarkan? Nah, karena kan pada dasarnya manusia itu ingin didengarkan. Jadi kalau ada permasalahan, bisakah kita menjadi pendengar yang baik? Nah, kalau sudah kita bisa mendengarkan dan mau mendengarkan apa yang menjadi masalah mereka, kita tentu mencoba untuk mendampingi. Mendampingi agar mereka tidak merasa sendiri. Agar mereka tidak merasa bahwa ini masalah hanya saya yang harus menanggung. Karena kalau mereka berpikiran seperti itu, maka wajar kita melihat angka bunuh diri naik terus. Ya, karena tadinya kita sebagai masyarakat sosial di Bali katanya menyama beraya, tapi ketika ada masalah, tidak ada yang mau mendengar, tidak ada yang peduli, tidak ada yang mau merasakan mereka, dan ujung-ujungnya seolah-olah hidup ini atau permasalahan ini hanya diri kita
0: sendiri
3: yang menghadapi. Dan itu yang membuat kemudian nanti kasus bunuh dirinya tambah lama, tambah tinggi. Dan setelah kita mendampingi, tentu kita bagaimana bisa menghubungkan mereka dengan akses, akses terhadap layanan kesehatan, dan menghubungkan mereka dengan apa yang menjadi keyakinan dan budaya mereka. Nah, jangan sampai ketika mereka kita tangani secara medis, kemudian kita abaikan peran budaya, peran keyakinan mereka bahwa perlu upacara, perlu melukat, perlu pembersihan yang membuat mereka merasa lengkap, sebagai manusia untuk kembali diterima di masyarakatnya, berfungsi secara menyeluruh dan bisa berkontribusi tentunya. Nah, jadi empat hal ini yang perlu kita juga sampaikan agar masalah kesehatan mental ini bukan hanya tugas dari kami selaku tenaga kesehatan, bukan hanya tugas dari dokter, bukan hanya tugas dari psikolog, psikiater, tetapi ini adalah tugas kita bersama. Karena yang namanya sehat itu tentu dimulai seperti tadi Pak Tur katakan, dari diri kita. Nah, kalau diri kita sendiri tidak peduli, siapa yang kita suruh untuk menjaga? Jadi bagaimana kita bisa mulai peduli dengan diri, melihat bahwa diri itu tidak hanya fisik, ada mental dan juga ada spiritual. Kalau di Bali masih diyakini seorang itu punya roh, jiwa atau atma atau apalah namanya, yang menjadi bagian dari kita dalam berkehidupan ini. Sehingga mau tidak mau kebutuhan-kebutuhan itu harus terpenuhi. Kebutuhan secara fisik, kebutuhan secara mental, dan juga kebutuhan secara spiritual. Yang sangat kita lihat kental di budaya Bali ya. Nah, karena tidak hanya mengejar materi seperti kata Bu Prof tadi, tapi juga mengejar kerahayuan. Rahayu bisa menyatu dengan Sang Pencipta. Maka dari itu orang Bali tentu sembahyang itu menjadi sebuah bagian yang membuat mereka merasa nyaman, merasa damai, tidak hanya dalam diri tetapi juga lingkungannya bisa memberikan vibrasi yang sangat luar biasa. Dan itu saya rasa upaya kita bersama untuk membuat kesehatan mental di Bali tidak lagi tercatat dalam hal yang buruk saja, tetapi dalam hal yang positif, bahwa masyarakat Bali ini menjadi memiliki indeks kebahagiaan tertinggi misalnya. Indeks dalam merasakan yang namanya hidup yang positif, yang lebih tinggi dibandingkan pulau-pulau yang lain. Sepanjang kita mau tadi menggali kearifan lokal kita, menggunakannya sebagai sebuah kebijaksanaan, meningkatkan peran komunitas, dan juga bagaimana ini menjadi tanggung jawab kita bersama dalam mewujudkan masyarakat Bali yang tidak hanya sehat secara fisik tapi secara mental dan juga spiritual.
0: Inge, terima kasih Prof. Dr. Cebagus. Nge. Nah, pemirsa, sahabat budaya Rekelan Rai, nah itu tadi obrolan kita bersama ketiga narasumber kita. Obrolan di siang hari ini sangat luar biasa sekali. Nge. Nah, karena keterbatasan waktu, nge, Ditiang, obrolan di siang hari ini kita tutup. Nge. Nah, pemirsa, Rekelan Rai, sahabat budaya, sandi kantun tetap satya ring ditiang ring perempat suara budaya Bali. Rawi Riki dumun ditiang jagi pacang iring sementara rakalan rai maka saming ya duaning ke bandel antuk gala. Kita kalahnya ditiang iring saking inuni pasti ke akeh kekirangan ditiang ditiang lunas agung rene pangapura. Acara dua jagi pacang puputan ditiang antuk pramo santi iring sarang-sarang tuh. Om santi santi santi om.

0: Ingi.
1: Woi, jeng sing orang apa, jeng sing orto, jeng saget aingi.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya, RRI.

Sahabat Budaya, Kepala Disduk Capil Kota Denpasar, Dewo Gede Juli Arte Brate, mengatakan pihaknya mulai kemarin resmi memberlakukan mekanisme baru dalam pelayanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau EKTP bagi pemohon luar domisili yang wajib dilakukan online sebelum datang ke lokasi pelayanan. Kepastian mereka mengetahui jadwal pelayanan sebelum mendatangi kantor Disduk Capil. Dijelaskan pula kebijakan tersebut untuk mengurangi penumpukan warga di loket pelayanan sehingga lebih tertib, pasti, dan nyaman. Juli Arte Brate juga mengakui sistem lama yang mengharuskan warga mengantre secara fisik dari pagi kurang efektif karena memicu kepadatan dan membuang waktu. Rekan-rekan, sekian Gatra Bali bersama Tutmus dan sampai jumpa.

0: Om Swastiastu. Angge sementara kelarai pamirsa sarang sami senekan tun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Rajang siang mewali semeton sarang sami. Kantun di tiang ketut mus nyarangin sementara kelarai ngantos galah di tiang puput bertugas malah jebos ring galah jam 3 sore. Lantur di tiang acara druwe niki ring siang kadi mangkin ring rahine ayu ngelila ulangun nggih. Antur itu yang atur tembang-tembang pop Bali. Pasti kamu lihat bawah saya kipas tang sangar di tiang ring lain telepon 223361. Pemirsa sarang sami titiang di kiring studio nenten jenewe niki nge kesarangin semeton di tiang sana cantik niki nge.
1: Selamat siang rekan Rai, saya Ayu Padmi.
0: Ayu Padmi. Ya,
1: bersama Bli Ketut Mus.
0: Nggih, pun api gatra Ayu.
1: Nggih, kenak Bli.
0: Nggih, dumugi ngelantur kenak nggih. Ah, nggih sementara rekan Rai sedurung ditanya gi pacang nyangre ring lain telepon 223361. Durus tumun piarse yang temang pengawit titiang pinake panyembrahman titiang ring siang kadimangkin. Nggih, anut adung widi-widiana kesarengin Sri Dianawati.

Raka dan Rai suka dengan kerawitan Bali? Acara Lila Cita akan temani ruang dengar Anda dengan sajian kerawitan Bali. Dengarkan acara Lila Cita setiap hari Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

0: Pak, proyek ini untuk saya saja. Bapak potong saja 10%. Bagaimana?
1: Maaf. Tidak bisa begitu.
0: Saya salah ngomong tadi. Maksud saya, potong saja 15%.
1: Tidak bisa, Pak. Begini, Pak.
0: Begini maksud saya. Supaya kita sama-sama nyaman, potong saja untuk komisi 20%. Kita sudah sama-sama enak, Pak.
1: Pak, kalau tangan Bapak saya potong, mau tidak? Mau tidak?
0: Maaf, Pak. Saya permisi.

0: korupsi di kehidupan kita.
1: Rumah RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Inge pemirsa rekelarai sahabat budaya senekan tetap sakti ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Nah wawu siki temang sampun atur di tiang nika demogi presiden menghibur ring siang makadi makin ye. Ayu Padmi.
1: Nye, sosiastu beli.
0: Nye, kantun semangat.
1: Kantun, nye, walaupun sudah siang, nye, tapi tetap semangat.
0: Sampun ngajeng.
1: Sampun,
0: nusan. Berarti sampun lengkap, nye.
1: Nye, sampun jangkep.
0: Nye, karena sampun lengkap, nye, durus nae sangre semetuan ruwe niki ring. Lain telpon 223361 iring. Pamiarse sampun wintan sane munggang, nye. Om swastiastu.
1: Om swastiastu. Om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Nggih, sarang sira niki nggih.
2: Titiang Bapak Ditama widang jukut Pak Kusing Kerta Ubud.
1: Oh, Pak Ditama saking Singakerta nggih. Menapi katre Bapak?
2: Amangkin niki panas
1: nggih. Panas nggih cuaca cerah nggih.
2: Salam kenal dumun ki.
1: Nggih, Tiyang Ayu Padmi.
2: Ampun Bu niki Ayu Padmi nggih.
1: Nggih.
2: Ah, sareng beli kit mus.
0: Nggih.
2: Komen tiyang ndang masuk beli kit mus.
0: Niki Ayu Padmi druwe niki durung Bu niki Karyanoman. Nggih, Karyanoman niki.
2: Nggih, Karyanoman.
0: Nggih.
2: Pasalne saking napi niki Bu Ayu. Ya Bu Ayu. Ayu Padmi.
1: Dia saking Abian Semal.
2: Oh, nampak
1: ini. Nampak ini.
2: Jagir.
0: Inge.
2: Mas teman, sekiranya.
0: Terus, terus.
2: Beli gejur, nge. Gebuk.
0: Mm-mm.
2: Ini tiang menggata, kibi, wajang ring. Maka Dania, ini Dania, widang Sanur. Haji Takta, kentu widang Kabanan. Bu Ana, Wiyo Gede, Nini Ida, Pejatin, Nini Agus, Mengui, Jong Sinta, Gulingan, Bapulion F, Jerman Kujuma Nasi, Ibu Caktu, Mungam Lejewos, Mina Menitor, Tio Biang Sayang, Ring Bajero, Nini Nikah, Nika Widangan, Ring Basa, Ini beli tutmus.
0: Ini.
2: Ayu Padmi. Ini. Semua itu kalah. Yang mau pamit. Om, santi, santi, santi, om.
0: Inge sok semua niki semeton ring wewidangan Singakerta Ubud nge Pak Panditama sampun mungah nyarangi semeton kelarai nge male siki demun ring ngungkurnya nih Pak Panditama terus Ayu Padmi sangra semeton ruwe sane sampun
1: semeton sane arsa request tembang utawi mugatra pacang sangra tiang ring
0: 223361. Talar sana sampun bergabung ring via WhatsApp dulu ya. Inge karena niki terkendala nomor WhatsApp dulu sana baru nih Ayu nih. Sana baru niki nomor WhatsApp dulu niki 089570324 5505. Nomor WhatsApp dulu sana dumunan sampun padam alias amoring acintia. Inge pemirsa rakelarai durus sangra ditiang ring lain telepon 223361 nggih. Nah, Ayu gumentos nyangre semeton diki sane munggah ring lain telepon nggih. Nah, punapi kesibukan keseharian Ayu niki?
1: Nggih, kesibukannya ya seperti ini datang magang ring RRI.
0: Nggih, bagaimana perasaan?
1: Aduh, hari ini tadi lumayan sibuk beli karena ada kedatangan tamu istimewa dari penggemar dagang gantal.
0: Dagang gantal nggih, salah satu acara favorit di Pro 4 RRI Denpasar nggih.
1: Nggih.
0: Dagang gantal ruwe kinten. Nah pastikan iki Ayu kan kuliahnya di
1: Mahadewa Indonesia.
0: Jurusannya
1: Pendidikan Bahasa
0: nah,
1: Bali.
0: Nah, sampun wonten sane munggah niki Ayu nggih.
1: Nggih, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu Dutmus.
0: Nggih.
3: Sareng anak-anak murid, sareng kudu magang.
0: Niki Ayu Padmi, tolong dijelaskan berapa orang. Iya,
1: Pak Fatiar. Niki sarang 4 ke Riki Maga.
3: Ayu Padmi saking napi Bong Kaso.
1: Dan dia saking Angantake.
3: Oh, Angantake. Oh, ampun lami magang. Ampun lami.
1: Nggih, sarang sirat yang niki nggih.
3: Yang saking hidangan penebel Tegalinggah aja datang.
1: Sarang sirat ten pirang tiang niki.
3: Nggih, datang
1: hidangan papa nggih. Nggih. Pun api gatro, Ji.
3: Tuh, gatro panas, gati,
1: Diki. Nge, Diki.
3: Ini agendan, angan tako.
1: Nge, abian semal, angan tako.
3: Oh, nge, mugi-mugi ngelantur agendan ini boleh pekarian di 2024.
1: Nge, astung karo.
3: Dan nge, suara, ampun ada sekali penyiar, ampun.
1: Mau belajar
0: Niki Ayu Padmi suara drue sekadi piring sutra ulung di keramik ke kenta Niki Ji.
3: Yang tiang ada juri pasti pemaan kan Niki. Ya mungkin saya empat Niki ngelancur suara-suara ampun besi-besi kenta. Generasi penerus kan kenta.
0: Patut.
3: Ini lah.
1: Jadi request tembang Niki.
3: Kembang puniki apel karena kenten jadi Satya dedalu ngalih galang
1: dedalu ngalih
3: galang ye kenten
1: angge sampun
3: de karena wau panen kamu ampun ge onta meniko kemanten bang polis semetua sana Riana dan dia cuaca puniki panas tapi dingin
1: angge
3: dan ge onta meniko ge Ayu
1: Angge, sama aja. Terus
3: sehat. Eh, kan tadi yang pamit mungkin Om Santi sendiri di Om.
0: Ingi, semua niki Aji Tatange, sampun munggah nyarangin sementara kelarai makasami niki. Ayu,
1: yeah.
0: Pami nge, karena niki kan sampun kali penelpon nge, talar sampun megatre, talar sampun ngarsang temang, dan nge. Nah, iring demun mesanak iring miarsa yang temang. Nih, pemirsa rakalarai sahabat budaya sarang sami pascika mada jebo sitiang mewali malis kesarangin Ayu Padmi nyang rering lain telepon 2233 61 nih. Durus demun piarsa yang temang saking blik kejur gebuh.

Lawar Klungah. Lawar jenis ini merupakan makanan khas Kabupaten Jembrana. Tidak mengherankan jika hampir ada kegiatan keagamaan maupun acara adat, warga Jembrana membuat lawar jenis ini. Sesuai dengan namanya, lawar ini bahan utamanya adalah klungah. Klungah merupakan kelapa muda yang belum berisi dagingnya. Bagian klungah yang akan digunakan sebagai lawar adalah batoknya yang masih lentur. Jika kita cicipi batok ini, rasanya pahit. Tentu kita tidak akan terbayang jika bisa digunakan sebagai bahan makanan yang sangat enak. Untuk mengambil batok klungah ini sangatlah mudah. Dengan cara membelah klungah menjadi beberapa bagian, lalu diambil dengan menggunakan pisau. Batok klungah ini lalu direbus dengan air klungah hingga matang. Lalu dipotong kecil-kecil, kemudian dicampur dengan beberapa daging ayam cincang. Campuran lainnya yang biasanya diisi yakni kacang panjang yang sudah direbus, lalu dipotong kecil-kecil, atau juga dapat diganti dengan biji kacang panjang yang sudah direbus. Untuk bumbunya, sama seperti bumbu lawar pada umumnya, yakni basa genep atau bumbu lengkap asli Bali. Bumbu lengkap, kacang panjang, dan batok klungah yang sudah dipotong kecil-kecil dicampur hingga merata. Lawar klungah sudah siap untuk dihidangkan. Rasanya maknyos dan tidak pahit, tentunya

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inge pamirsa Rakelang Rai sahabat budaya sanai kantun tetap satya ring ditiang ring perompat suara budaya Bali. Inge kantun ditiang ketutmus kesarangin
1: ditiang ayu patmi.
0: Inge kantun tetap satya nge ayu nge. Jagi pacang yang res semeton Rakelang Rai makesami niki. Nah wawu kali temang sampun aturan ditiang demugi presida menghibur ring siang kadimangkin. Pamirsa sarasami nge sanai sampun sayang gau durus.
1: Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu.
1: Halo, sarang sira, rajang siang.
2: Untuk kebayuwa, ge. Butuh sampun nyampe di rumah, ge.
1: Oh, baru sampai.
2: Ge, sampun nyait niki, ge.
1: Baru tadi dilihat di sini.
2: Ge, nah sepeda motor kan enggak. 5-20 menit sampun nyampe.
1: Ge. Bagaimana tadi, seru enggak kegiatannya?
2: Bisa kakak Kiki, bisa foto-fotoan. Pokoknya seru deh ketemu teman-teman kami.
1: Ge.
2: Gue pasti ke sampun kena nge, sampun ngecewer yang ambare.
1: Nge, sampun.
2: Sarang sira ge.
1: Titiang sarang beli tutmus triki.
2: Bahajang Pak Tutmus bagus. Inge. Ketemu
0: wau
2: Pak Tut.
0: Tiang kantun di studio wau.
2: Oh, kantun kan boleh simpang studio po.
0: Inge.
2: Makanya paling-paling jenio Pak Tut mah ada sih ngenang.
0: Sampun jantos-jantos wau nenten.
1: Wau sarang beli duta.
2: Beli duta udah kakak Kiki.
1: Oh, sudah.
2: Ya putri beli duta. Ya suci tadi kan udah.
0: Nggih.
2: Sampun. Anu nak tembang mantan sampun wau kecuntuk kakak Kiki mungkin.
1: Nggih, tembang napi niki.
2: Tembang layang-layang sampun.
1: Bagus Wirata nggih.
2: Nggih. Guys, sarang Pak Tetmu, sahajang tuh kan, ibu semua pamit om, santi om.
0: Inge, suk semua niki.
1: Inge, suk semua semua tanah kalian lagi, saya sampun megatre request tembang.
0: Nih, wawu sila nika ibu putu, Karyani, inge, ring kebayuwo.
1: Inge, sana arsa request tembang, utai megatre male, pacang sanggret yang ring, telepon 223361, inge deh. Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu.
1: Halo, Nini. Nini Siro niki nggih.
3: Siapakah di sini?
1: Atir yang Ayu Patmi, sarang beli Tutmus Triki.
3: Ya, sama Tutmus kan udah kenal.
0: Nggih.
1: Sarang Siro niki nggih.
3: Tiang sarang Mahindira.
1: Oh, Mahindira.
3: Makan polis nanti yang ngerengin ngerauhin kan.
1: Oh tan.
3: Yes. Tentu kan tiang medue acara benyang. Tentu.
1: Nge kang yang megatre dem di sarang reges temang diki nge.
3: Megatre.
1: Megatre dengan nge.
3: Sarang kira, sarang kira.
1: Sarang di Tutmus diki.
0: Iya, Tutmus mbah.
3: Sira Puspa kan.
1: Sarang Ayu Patmi.
0: Ayu Patmi.
3: Ayu Patmi, Ayu Patmi, ini sarang tut rajangnya tuh. Sang yang masuk di kinten mantan di radio gen nyarkin.
0: Inge pungkuran pasti kau wentan galah niki kan.
3: Niki Mailin oleh Mailin tak datang kayaknya tadi dia.
0: Mailin pun api Pak Man, Mailin dua datang wau.
3: Nge, niki nyolek di hari ini. Nge, dan kenapa cuaca Riki mecetar
1: patah Riki nge, patah niki panas nyentak.
3: Nyetar.
1: Aduh.
3: Nge, mungkin menggatreng lancur nge. Sane wau.
1: Nge, terus
3: nge, bu putu kebo iwa o. Sane wau. Bu putu kebo iwa o. Benten nge wenten Bu Sinta ring penatih nge sira sane wau menghadiri
1: wau wenten Ibu Putu sarang Ibu Sinta ngeten
3: nge pasti ampun nak sami ampun nak
1: sami ampun nge ini Vera wenten wau
3: nge niko sampun mah karena ada acara benyang ngeten
1: nge
3: dan ini dereng raganang kanta di jero nini ita niki rombongan nini ita nge durum nak biasa nembah sarang nini ita rombongane
1: kenten
3: niko pun melalui ke kenten niki ke tetangga kenten ke
1: Twitter
3: kadung ya keluar.
1: Nggih.
3: Nggih, lancar mengatur nggih.
1: Nggih, durusan.
3: Wenten odah weni, wenten ini santap, punapi ya gak terlalu marah, jangan marah Nini. Nini dan Nia taler, sarang kakek. Nini Ayuna, sampun, Bu Vera, sampun, ngerauhin. Nini,
1: sampun.
3: Pas mengikut Raja Pati taler, Mbah Kaciran, taler Nika sampun, Mina Badir, kenten. Niki wenten Pak Yanarbo, Pak Dut Mancung, terus. Benten jeruk kukus, sarang bu jeruk epa.
1: Nggih.
3: Kami mungkin nyarangin taler ya, sarang bu. Nggih, Niko, Pak Dut Proyek, taler Pak Pak Febri, Niko, nggih, Pak Pak Pak Lebi Atut, Niki, nggih. Enak ketato. Nggih, sampai durung konek, Niki, Nini, Nini, yang serana, Nini, yang kisawa, sarang Nini, cuade, Mas, Bu Wayan Pratini, nggih, manggil kenak ketato, Niki, nggih. Nini, Biang Murni, taler nyarangin, Bu Herman, taler, Nini, Jerman, siang, rawa, ke?
0: Ya.
3: Nini, Jerman.
0: Nini Jerman, nggih rawuh Nini Jerman.
3: Oh nggih rawuh nggih dumugi jajaken. Nggih menika dumun tetmu. Tembang mah nyarengen mantep sampun
0: makin
3: panas megatos sampun sami-sami niki sudah tahan sareng sami kinten sane durung kone ampura lumpung kok status siki
0: kinten. Nggih.
3: Nggih menjutmu sareng adik teler galah wali yang masih nepuk permosanti. Om Santi, Om.
0: Ingi suksumo niki Mbah Indira, ingi sampun munggah nyarangin sementara kelang rai maka sami Ayu Padmi, malih siki dumun ya. Sangra niki duaning galah druwe kosak niki menuju jam kali, niki ya. Kelang rai durus ring lain telpon 223361 sangra titiang pinake penelpon terakhir, pinake juru kunci niki.

0: Inggih pemirsa Rekelarai sahabat budaya duaning nenten-wenten semetuan ruwe sane munggah nggih ayunge langsung ke manten. Kita akan putarkan lagu dari Bagus Wirate layang-layang.
1: Nggih.
0: Nanging sedurung punika durus sumun piar sayang sane jagi pacang lintang.
2: Apa kata Guru Anom tentang wayang wong?
3: Wayang wong adalah salah satu bentuk pementasan tradisional Bali yang memakai sumber cerita adalah Ramayana. Sekarang sedang dieksistensi di Griya Jelantik di Utaran Panur. Wayang wong ini merupakan suatu filosofi yang harus dilestarikan karena syarat akan nilai-nilai budaya tradisional Bali dan nilai-nilai spiritual agama Hindu yang menjadi fondasi ketika kita berpetika sesuai dress code Bali. Saya Gede Anom Ranuare, PD SSN MSI MAG sebagai budayawan Kota Denpasar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin pemirsa rekan Rai sahabat budaya, senyakan tun tetap satya ring di tiang ring perempat suara budaya Bali. Ngeh. Nah, Rawi Riki dumun di tiang jagi pacang iring sementara rekan Rai maka sami dua ning ke bande antuk galan dan presiden di tiang jagi pacang lanturan acara druwene ngeh. Nah, iwawu mau kudang-kudang temang sampun aturan di tiang talar informasi sampun aturan di tiang dumugi wenten pikenonya netur presiden menghibur sementara rekan Rai ring ungi ring siang kadimangkin ngeh. Berita kalangan di tiang iring saking nuni pasti ke akeh kekirangan di tiang lunas agung rene pangampura acara dua puputan di tiang untuk para masanti om santi santi santi om pemirsa serang sami malah bos jagi pacang iring di tiang rile kesarangin perompat RRI Jakarta lan RRI Kendari.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Kabar Brite jam 13.
1: Abang Po, pembangunan jembatan penyeberangan orang Pejaten, Jakarta Selatan terus berproses untuk menghadirkan fasilitas penyeberangan yang aman dan nyaman bagi masyarakat. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Utilitas Kota Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Imam Adi Nugraha, mengatakan pihaknya berkoordinasi dengan Dinas Perhubungan dan Kepolisian dalam menerapkan rekayasa lalu lintas selama pekerjaan berlangsung. Salah satu tahapan penting yakni pemasangan atau erection girder telah dilaksanakan dengan lancar dan aman. Setelah pembangunan rampung, JPO Pejaten diharapkan meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menyeberang serta mendukung mobilitas pengguna jalan. Beralih ke berita yang lain, Abang Po. Pakar Mikroplastik Universitas Hasanuddin Profesor Dr. Sinta Werori Langi mengingatkan sekitar 90% sampah dari aktivitas daratan berpotensi mencemari laut dan menjadi sumber mikroplastik. Ia mengatakan sampah rumah tangga dapat masuk ke laut melalui kanal, drainase, sungai, dan saluran air. Menurutnya, sampah plastik berukuran besar yang tidak tertangani dapat mengalami pelapukan dan terfragmentasi menjadi partikel mikroplastik. Dia juga menjelaskan pergerakan air, paparan cuaca, suhu, serta kondisi lingkungan dapat mempercepat proses tersebut, terutama pada plastik berbahan tipis. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 14.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang.

Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

internet. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang Mpok agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang Mpok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis, tis, tis. Nikmat.

0: saya persiapan ya ya. Di hari ini kita bakal berjadikan sama teman-teman di Perompat Kendari nih, pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat, dan sudah tersambung bersama Kararas Pramesti. Assalamualaikum, selamat siang Kararas.
1: Waalaikumsalam, selamat siang Kak Jo. Apa kabarnya?
0: Iya, baik kabarnya Kak Raras. Tapi punten nih, kita kayaknya masih double suaranya ya. Iya.
1: Ya ini double-double ini.
0: Iya. Double-double iya, ini. Coba nanti kita sembari-sembari dibantu sama tim di sana ya. Dan gimana kabar di sana Kak Raras hari ini?
1: Kalau di Kendari sendiri hari ini alhamdulillah mendung ini. Setelah beberapa hari ini setelah beberapa sangat panas ya.
0: Oke, siap-siap ya. Ya tapi ini kita masih suaranya Kak Raras nih masih mantul-mantul ya.
2: Suaranya Kak Raras.
0: Nih saya juga nih masih mantul-mantul. Mungkin teman-teman dari tim teknisnya bisa dibantu di sana ya. Sembari kita mau informasi juga nih pemirsa RRI dan juga pendengar Perompat, untuk hari ini kita akan membahas yaitu temanya karya bukan sekedar tradisi, filosofi, pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Ya, nanti bersama narasumber yang ada di Perompat Kendari ya. Kak Raras ya.
1: Iya betul.
0: Oke, ini sudah aman
1: iya,
0: nih.
1: Iya betul.
0: masih mantul juga ya. Udah dikit-dikit deh ah. Ya mau diapain lagi nih juga namanya juga dinamika di Suara Budaya Nusantara ya. Pasti ada aja namanya ya. Tapi kalau pengen kepo-kepo nih kita nih Kak Raras, di sana persiapan buat tanggal 11 September apa ada apa aja nih? Iya, Kak Raras.
1: Hari radio pastinya. Hari radio pastinya. Hari radio pastinya. Terus nanti juga di minggu ketiga kita ada RRI Fest.
0: Oke, siap. Jadi buat pendengar Perompat di Kendari bisa nanti ya kalau mau mampir juga boleh kali ya ke sana ya. Siap deh, tapi ini kayaknya masih kendala di teknis sebentar kali ya. Mungkin nanti tim teknis bisa ngebantu di sana. Kita jeda dulu aja deh ya ke Kak Raras untuk satu lagu aja. Nanti kita akan bergabung kembali dan kita langsung untuk interaktif dengan narasumber dan juga pendengar Perompat nanti ya di Suara Budaya Nusantara. Jadi buat pendengar Perompat dan juga pemirsa RRI, nanti kita akan kembali lagi di Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Antara

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Radio FM teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
3: Perempat FM Seru Budaya Nusantara, pemirsa RNet dan juga pendengar Perempat, kembali lagi ya di siang hari ini di siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara dari Perempat Network, Perempat Jakarta dan Perempat Kendari di hari ini. Dan masih tersambung dengan teman-teman di Perempat Kendari, sudah ada Kak Raras Pramesti. Kak Raras? Kak Raras? Ya, ini Kak Raras kayak sambungannya jadi delay dan juga enggak ada suara ya Kak Raras ya, punten ya. Oke deh. Boleh Kak Raras ini enggak usah direspon enggak apa-apa, langsung aja nanti kita serahkan ya dengan teman-teman di Kendari untuk obrolan bersama narasumber kita Dr. Rahmat Sewa Suraya SOS MSI terkait tema kita yaitu karya bukan sekedar tradisi, filosofi pendidikan karakter dan tantangan pelestarian. Nah, silakan Kak Raras Pramesti dan juga teman-teman di Kendari dengan narasumber kita.

0: studio di siang hari ini ada Bapak Dr. Rahmat Sewa Suraya, Esos MSI. Selamat siang, Bapak.
1: Ya, siang, Mbak.
0: Apa kabarnya ini, Bapak? Sehat, Bapak?
1: Ya, alhamdulillah. Iya. Sehat selalu,
0: nah, ini siang ini kita membahas tentang karya ya, Bapak.
1: Ya, benar. Nah, sesuai topik ya yang ada,
0: iya,
1: di.
0: Iya, yang sudah disampaikan ya juga sama Kak Jo di Jakarta ini tadi. Kita pengen mengenal lebih dekat, Bapak. Apa sih itu sebenarnya karya ini? Apa makna filosofis di dalam tradisi karya ini sendiri, Bapak?
1: Ya, baik. Terima kasih, Mbak Raras. Sebelumnya saya menyapa dulu pendengar RRI Perempat di Kendari ataupun di mana saja berada ya. Sesuai dengan topik yang kita bincangkan pada siang hari ini terkait dengan tradisi karya dalam masyarakat Mona, sebenarnya karya ini adalah sebuah tradisi yang berkaitan dengan inisiasi masa peralihan gitu untuk perempuan Mona. Jadi kalau dari segi bahasa, karya itu sebenarnya dari kata kari yang artinya itu sikat atau membersihkan. Jadi kalau secara kebahasaan, karya ini juga berarti untuk pembersihan. Ya. Yang kedua bisa ditinjau dari bahasa yang lain, yaitu karya itu sendiri. Dalam bahasa Mona, karya apa? Dalam bahasa Indonesia, karya itu adalah ribut atau ramai.
0: Oke.
1: Jadi ramai. Kalau karya ini ya berarti tradisi yang memang dilaksanakan untuk ramai-ramai, untuk bersama-sama.
0: Oh, untuk bersama-sama. Ya, gitu. Oke. Jadi memang ada makna dari segi bahasanya dan juga secara tradisinya ya, Bapak.
1: Ya.
0: Nah, ini sebenarnya kenapa sih karya ini jadi sesuatu yang penting, Bapak, buat perempuan-perempuan di Mona sana?
1: Ya, sebenarnya kalau bicara secara penting ya, banyak tradisi-tradisi yang penting buat peralihan. Tetapi dalam masyarakat Mona itu sendiri, berkaitan dengan karya ini adalah sebenarnya suatu tradisi yang berkaitan dengan ritus peralihan.
0: Oke.
1: Okay. Ya, ritus peralihan di mana dipersiapkan untuk perempuan yang akan mengalami peralihan masa anak-anak apa remaja ke dewasa, dan kemudian untuk mempersiapkan dirinya ke masa pernikahan. Ya, itu sebenarnya yang maksud tujuan

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Tahukah Anda, gelang rindu dipakaikan pada seorang anak yang ditinggal pergi oleh sang ayah ketika melaut atau merantau. Menurut kepercayaan suku Bajo, gelang rindu itu dipasangkan pada kaki atau tangan si bayi agar anak tersebut tidak serta-merta mengingat sang ayah. Yang mana gelang rindu ini terbuat dari kain putih yang telah disyarati secara adat oleh ketua Bajo. Kemudian di satu sisi, kain putih itu membungkus rambut sang ayah. Hal ini mujarab dan menangkal rindu sang ayah kepada sang anak agar sang anak tidak terkena penyakit sindrom, tapi juga
1: bukan lagi apa agama, tapi mungkin dengan era globalisasi dan digitalisasi sekarang ini. Nah, tentu eranya juga sekarang harus beradaptasi. Mungkin saatnya sekarang ahli wahana. Kalau misalnya dulu diajarkan hanya 4 hari mungkin tidak cukup.

0: sebagai tradisi lisan ya, memang sudah menjadi agenda pemerintah. Jadi salah satu objek bajeng kebudayaan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 itu adalah tradisi lisan. Nah, karya ini kan bagian dari tradisi lisan.
1: Iya.
0: Ya, gitu.
1: Jadi
0: tantangannya juga tidak sedikit. Kalau kita lihat mungkin sekarang ya dengan masifnya media sosial dan sebagainya, mungkin ada hal yang mungkin berkurang ya. Desakralisasi misalnya kan, dilema desakralisasi dan kemerdekaan. Itu sudah pasti, karena yang tadinya mungkin orang secara hikmat melaksanakan ini dalam kawombo itu orang terbatas untuk interaksi dengan luar. Nah, sekarang mungkin ya di bilik yang dibilang songi itu mungkin perempuan Mona bukan lagi tidak berinteraksi, tapi dengan media sosialnya mungkin ya otak-atik HP-nya ya, jadi tetap aja berinteraksi. Itu telah tantangan juga.
1: Ya,
0: tantangan juga di situ. Nah, tetapi saya kira itu bagian dari perkembangan zaman. Nah, tantangan yang kedua terkait dengan ya globalisasi sekarang ini, saya kira arus informasi dan sebagainya, pengaruh-pengaruh luar bahwa ngapain berdikarya, orang kan mengukum kebebasan perempuan gitu kan, orang sudah kemana-mana perempuan harus bebas, tidak perlu dikurung gitu kan. Nah, kemudian yang terakhir tantangan terkait dengan pemantoto ya, yang berkaitan dengan pemantoto ini adalah maestro yang memang mengetahui secara utuh terkait dengan prosesi dan bagaimana persiapan karya itu. Nah, sekarang juga sudah jarang yang mau belajar terkait itu, tantangan. Nah, tetapi untuk keberlanjutannya juga tidak boleh pesimis kan,
1: iya.
0: Nah, kita sebagai akademisi, sebagai pemerintah kebijakan harus juga mencarikan solusinya gitu kan, biar ini tidak menjadi lemah dalam tataran nilai budaya dan bisa berkelanjutan karena memiliki nilai-nilai yang tadi filosofis, nilai pendidikan karakter.
1: Iya.
0: Nah, karena itu ada beberapa hal yang bisa dilakukan terkait dengan keberlanjutan. Nah, misalnya ya yang tadi yang saya katakan adanya mungkin kurikulum yang bersifat lokalitas ya.
1: Iya, betul.
0: Dalam muatan lokal di sekolah-sekolah SMP, SMA atau SD, bagaimana membuat guru-guru memasukkan nilai-nilai ini untuk pendidikan karakter. Nah, itu mungkin salah satu cara untuk keberlanjutannya. Yang kedua juga mungkin bisa melalui apa, dokumentasi ataupun dokumen digitalisasi ya.
1: Digitalisasi
0: ya, membuat buku-buku panduan terkait dengan pelaksanaan karya, sehingga ini suatu saat nanti orang meskipun kita tidak lagi kita krisis pemantau misalnya tokoh, tapi kita bisa baca, oh ini ternyata pelaksanaannya. Kemudian video ya tadi mungkin dibuat dalam bentuk konten-konten gitu kan. Nah, itu juga bagian upaya-upaya untuk keberlanjutan daripada tradisi karya itu sendiri.
1: Iya, begitu ya. Nah, ini Bapak banyak yang bisa dibahas dari karya, tapi sebelum itu Raras ingin membuka ruang interaksi ya dengan pendengar Pro 4 RRI Kendari. Silakan yang ingin bergabung langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005. Jadi untuk bangunan budaya yang penasaran nih dengan karya, ingin mengenal lebih lanjut mengenai karya, mumpung ada Bapak Dr. Rahmat Sewasuraya ini di studio, silakan bergabung bersama kita.

0: Halo.
1: Halo.
2: Selamat siang menjelang sore Bagan Timur.
0: Selamat siang
2: Kak dengan Rara.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Cik Guria lah di Jakarta.
0: Cik Guria, apa kabarnya Cik Guria?
2: Iya, halo Bang Jojo di sana, Prupat Jakarta.
3: Iya, Cikgu. Iya, silakan Cikgu.
2: Ada Kak Rara.
0: Iya.
2: Iyalah, di Kendari kan. Terus assalamualaikum Bapak Usman yang ganteng. Benar ya Bapak Usman Riansa ya?
0: Bapak Rahmat, Bapak Rahmat Sewa.
4: Bapak Rahmat.
2: Oh, Bapak bukan Bapak Usman ya?
0: Bukan, Bapak Rahmat Bapak Sewa Rahmat. Suraya ini.
2: Oh, Bapak Rahmat itu salah ini ya. Oh, ya. Salam kenal ya Bapak ya.
4: Ya, salam kenal
2: tetap
4: kembali.
2: Semangat ya, Pak ya.
4: Ya, semangat.
2: Walau cuaca masih panas, jaga kesehatannya Pak ya.
4: Amin, amin.
2: Ini Kari ya. Kira Ria nama aku ya, Ria Ali Kari ya. Ini Kari. Dan Cikgu kan kalau guru dipanggilnya Cikgu gitu.
3: Iya, ya, Cikgu boleh silakan dipercepat Cikgu.
2: Jadi Kari ini pasukan tradisi, filosofi pendidikan, karakter dan tantangannya, tantangan kesariannya ya.
0: Nih, iya, betul.
2: Benar ya Bapak Rahmat ya?
4: Iya, benar.
2: Jadi tradisi karya ini atau namanya karya ya, merupakan upacara adat pengitan lah kalau enggak salah. Ya benar ya Pak ya, Bapak Rahmat. Pengitan masyarakat suku Muna tadi sudah paparannya Sulawesi Tenggara yang menandai transisi seorang gadis remaja menuju kedewasaan. Ya. Ritual ini bukan sekadar reseremonial atau pesta.
3: Punten boleh langsung dipercepat ke pertanyaan.
2: Institusi pendidikan informal ya, yang syarat akan dimensi spiritual, moral dan bekal kehidupan. Nah, pasti ada filosofi mendalam tradisinya ini. Pasti ada tadi udah paparannya ya karya ini. Namanya ya penyucian diri itu udah pasti ya Bapak Rahmat ya.
4: Iya.
2: Terus ada wadah kehidupannya dan generasi. Terus ada nih udah dipapar juga tadi harmoni kosmos dan agama.
0: Iya, iya betul.
2: Terus ada internalisasi
4: pendidikan karakter ya.
2: Yang tanyaannya begini Bapak Rahmat, tantangan pelestarian di era modern. Pengen tahu itu loh, ya kan? Ya. Apalagi dengan erosi nilai akibat gaya hidup modern. Ya. Terus ada keuangan dan efisiensi waktu.
0: Iya, betul.
2: Terus yang selanjutnya, kurangnya pemahaman generasi muda seperti apa itu, Bapak Rahmat? Itu saja pertanyaan dari Cik Guria di Jakarta Selatan.
0: Okay.
2: Sehat selalu buat Bapak Rahmat sana, Kakak Rara sudah ya.
4: Amin, amin.
0: Terima kasih, Cik Guria.
2: Ada Bapak Jo. Dua ganteng, satu cantik. Oke lah, kalau begitu selamat bertugas. Selamat siang menjelang sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Cik Guria ya, dari Jakarta. Nah ini Bapak Rahmat ada pertanyaan berkaitan dengan pelestarian modern ya Bapak.
4: Iya.
0: Nah ini bagaimana Bapak, bisa langsung dijawab saja?
4: Iya, benar. Salam kenal balik sama Cik Guria ya, mirip-mirip karya. Saya panggil Jack Karya nanti jadi ya jadi tradisi karya juga ini.
0: Iya, jadi karya juga.
4: Iya. Makasih atas pertanyaannya Cik Guria terkait dengan tradisi karya. Dalam tantangan memang sekarang tidak bisa dipungkiri memang itu ya, terkait dengan beberapa item tadi disampaikan, misalnya harus apa, desakralisasi seperti yang saya katakan tadi, harus globalisasi, kemudian keterbatasan tokoh adat perempuan yang paham tentang tradisi karya ini, sehingga kita krisis ya, krisis orang yang memberikan edukasi apalagi berkaitan dengan internalisasi pendidikan karakter. Dan yang keempat itu yang mungkin saya lebih terangkan apa yang sampaikan Cik Guria tadi, berkaitan dengan tantangan ekonomi dan waktu ya. Nah tentu itu tantangan yang memang di era modern kita pasti hadapi itu. Nah tapi secara konseptual saya kira untuk menghadapi tantangan-tantangan seperti itu tentu ada beberapa rekomendasi yang bisa kita rumuskan, baik itu kami sebagai akademisi maupun mungkin bisa kami sharing pendapat dengan pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam pelestarian kebudayaan. Apalagi sekarang memang eranya dengan kementerian kita di Indonesia ada Kementerian Kebudayaan kan?
0: Iya, betul.
4: Ditambah lagi dengan adanya undang-undang nomor 5 tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Nah, salah satunya itu sebenarnya di objek pemajuan kebudayaan itu adalah tradisi lisan yang nomor 1. Jadi kita barangkali tidak perlu pesimis terkait itu. Oleh karena itu saya kira rekomendasi-rekomendasi yang bisa kita berikan terkait dengan tantangan-tantangan disebutkan tadi Cikuria, bahwasanya yang pertama mungkin secara konseptual, secara akademik juga, bahwa tentu kita mengkontekstualisasikan kurikulum lokalitas. Artinya di Sulawesi Tenggara berarti harus memang memberikan apa muatan lokal kepada anak-anak kita, yeah. Nah, khususnya di SD, SMP maupun SMA, sehingga dalam mata pelajaran yang muatan lokal itu juga diberikan muatan terkait dengan pendidikan karakter yang berbasis kearifan lokal, dalam hal ini di karya tadi gitu,
0: yeah.
4: Nilai-nilai yang ada dalam karya itu dicoba diramu, kemudian dicari kristalisasi seperti apa, kemudian diberikan, dijadikan sebuah pedoman dalam buku untuk memberikan muatan kepada anak-anak kita, khususnya kaum perempuan ya,
0: yeah.
4: Karena karya ini kan khusus kepada perempuan, yeah. Bukan kepada laki-laki. Yang kedua, ya ada optimalisasi esensi bukan durasi gitu. Jadi kita lebih maksimalkan kepada esensinya, bukan kepada misalnya oh dulu 40 hari 40 malam, kok sekarang 4 hari 4 malam. Mana bisa itu kita mengambil dari waktu seperti itu. Ya, tapi hari ini karena kita tahu kita beberapa waktu ini menjadi sesuatu yang berharga, kalau kita sia-siakan kan yang lain terbengkalai. Oleh karena itu, ya durasi yang 4 hari 4 malam ini atau beberapa malam lah, kalau tergantung dari penyelenggaranya, benar-benar dimaksimalkan, dimanfaatkan untuk bagaimana menyiapkan diri anak perempuan ini, dia memasuki masa dewasa dan kemudian mempersiapkan dirinya, dia akan menjadi seorang istri atau seorang ibu dari anak-anak.
0: Okay.
4: Jadi itu diberikan muatan yang memang, apalagi sudah dekat-dekat menikah gitu kan,
0: yeah.
4: Ya itu lebih pas itu. Kemudian ya tadi digitalisasi dokumentasi, ya tentu itu sekarang kalau di Kementerian Dana Indonesia Raya itu sekarang lumayan itu,
0: iya.
4: Diberikan iya, kepada betul. Masyarakat, kepada pelaku budaya, kepada apalah, kepada individu. Nah ini saya kira eranya pelestarian, memang pemerintah sudah memberikan keterlibatan untuk pelestarian tradisi. Nah, selanjutnya karya mungkin nanti kalau dengan Dana Indonesia Raya juga bisa dijadikan satu program.
0: Iya.
4: Ya, sehingga mungkin ada digitalisasi karya,
0: iya.
4: Pembuatan buku panduan atau modul terkait dengan pelaksanaan karya, dan banyak-banyak lagi saya kira terkait dalam pelestarian
0: karya,
4: budaya
0: ini,
4: karya ini sendiri. Begitu Mbak Raras, begitu Ciguria ya.
0: Iya. Begitu Ciguria, penjelasannya panjang ya. Nah ini nggak bisa dipungkiri, kita nggak bisa bergerak sendiri ya untuk pelestarian tradisi. Dari segi manapun itu kita pasti butuh yang namanya kolaborasi ya Bapak.
4: Benar.
0: Karena kalau dari penggiat budaya sendiri ataupun akademisi sendiri, berjalan sendiri itu pasti akan sangat berat.
4: Ya.
0: Nah itulah kita harus berkolaborasi dengan berbagai pihak dan bersama-sama ini kita melestarikan budaya kita, karena bagaimanapun sayang ya Bapak, budaya kita itu sangat kaya dan filosofinya itu memang benar-benar dalam ya. Jadi kalau sampai hilang sungguh sangat disayangkan ini. Nah untuk Bangunan Budaya, untuk pendengar RRI dimanapun Bangunan berada, bisa kembali bergabung, masih tersisa beberapa menit ya sebelum SBN siang hari ini selesai. Langsung saja menuju line telepon 0813-1801-0005, karena masih ada cukup waktu untuk kita mengenal lebih jauh mengenai karya ini. Dan sambil menunggu, Raras ingin bertanya Bapak.
4: Ya.
0: Pesan untuk generasi muda Sulawesi Tenggara, khususnya untuk masyarakat Muna ya, ini terhadap warisan budaya leluhur kita itu seperti apa Bapak?
4: Ya tentu cinta budaya, cinta tradisi. Ya itu yang jadi pesan, karena di dalam tradisi karya ini khususnya ya, kalau saya melihat bukan sekedar kontestasi terkait dengan misalnya kosmetik ya, tampilan kosmetik, kemudian tampilan status sosial ya.
0: Iya.
4: Kalau kita melihat karya ini kan seperti saya bahkan dia sampai di awal tadi, well, kalau sudah bicara karya berarti harus ramai,
0: iya.
4: Harus banyak orang,
0: iya.
4: Ya, jadi tentu di situ kalau kita lihat ya tidak sedikit biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan ini, apalagi misalnya dipersiapkan dengan betul-betul kita melaksanakan tradisi budaya ini kan. Nah pesan saya kira untuk masyarakat Munat berkaitan dengan karya ini, ya tetap dijaga, dilestarikan, karena di situ punya banyak nilai-nilai filosofis, punya makna, terutama berkaitan dengan pendidikan karakter anak perempuan kita di masa remaja, dewasa, sehingga dia menjadi seorang istri dan ibu anak-anaknya, bagaimana menjalankan peran domestik dan peran sosialnya, tentu itu menjadi hal yang sangat penting berkaitan dengan tradisi karya ini. Jadi tidak semata-mata hanya dilaksanakan untuk melepaskan mengukurkan kewajiban dan untuk kontestasi kosmetik dan kemudian kontestasi status sosial, semakin ramai semakin naik statusnya, tapi bagaimana pelaksanaan tradisi karya ini betul-betul menjadi wadah atau media untuk menginternalisasikan pendidikan karakter kepada anak perempuan.
0: Oke, jadi begitu ya Bang Nabudaya. Jadi kita harus sama-sama menjaga, bahkan anak mudanya juga. Ayo kita melek tradisi ya, Bapak Is, bisa dikatakan seperti itu. Kita sama-sama melaksanakan tradisi ini, karena bagaimanapun kita lahir dari akar budaya ya Bapak. Tidak bisa kita melupakan akar kita begitu. Nah ini di penghujung acara ini Bapak, sebenarnya masih banyak sekali kalau kita mengulik tentang yang namanya tradisi itu pasti tidak bisa cuman sebentar saja ini waktunya. Nah, namun bagaimanapun kita dibatasi oleh waktu, dan saya ucapkan terima kasih banyak Pak Rahmat atas kebersamaannya ya, atas waktu dan juga penjelasan yang begitu dalam, begitu mendetail nih, menarik ini dari karya. Dan dari obrolan kita hari ini kita juga jadi tahu bahwa karya ini bukan hanya sekedar rangkaian tradisi,
4: seremoni,
0: bukan
4: iya bukan belaka gitu
0: iya
4: kan?
0: Bukan seremonial belaka, tapi juga suatu rangkaian yang diwariskan dari generasi ke generasi dan juga menyimpan nilai tentang kedewasaan, pendidikan, identitas, dan bahkan kehidupan bermasyarakat ya Bapak.
4: Berumah tangga intinya.
0: Berumah tangga juga intinya. Nah, ini penting yang harus kita ingat bahwa melestarikan budaya bukan hanya tentang mempertahankan ritual, tetapi juga memahami nilai-nilai yang ada di baliknya,
4: ya.
0: Filosofinya apa, esensinya apa, ini harus benar-benar kita tahu. Dan tentunya memastikan bahwa nilai itu tetap dikenal oleh generasi berikutnya. Jangan
4: tetap
0: sampai
4: hidup, tetap hidup di masyarakatnya.
0: Betul, jangan sampai terputus. Nah, sekali lagi Rara ucapkan terima kasih banyak atas waktunya sudah berbagi bersama pendengar Pro 4 RRI Kendari. Dan semoga kita ada kesempatan lagi untuk bicara lebih lanjut ya Bapak.
4: Siap.
0: Tentang kekayaan budaya yang ada di Munat dan Sulawesi Tenggara ini.
4: Umumnya.
0: Nah, kita sebelum akhiri sesi siang hari ini, kita hadirkan dulu lagu dari daerah Munat untuk menemani Ruang Dengar Bangun.
3: Oke, terima kasih Kak Raras dan juga narasumber kita di hari ini, yaitu Dr. Rahmat Sewa Suraya di Pro 4 Kendari. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, tanpa ada dinamika-dinamika Suara Budaya Nusantara lagi ya, kendala-kendala lagi ya, pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRNet ya. Jadi itu pamit undur diri karena harus bergantian dengan program lainnya di Radio Visual RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat sore rekan-rekan Rai, kembali lagi di Gatar Bali bersama saya Gede Duta, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kota Denpasar. Dokter Hewan Nimade Suparmi mengungkapkan penanganan anjing liar menjadi prioritas mendesak mengingat tingginya risiko potensi gigitan hewan penular rabies di area publik. Ditegaskan sterilisasi pada anjing liar sangat penting untuk menekan laju pertumbuhan populasinya karena jika populasi terkontrol dan dibentengi vaksinasi sehingga risiko penularan rabies bisa ditekan secara signifikan. Menurut Nimade Suparmi, selain sterilisasi, pihaknya juga melakukan vaksinasi massal rabies kepada 107 ekor anjing dan juga kucing untuk membentuk kekebalan kelompok atau herd immunity pada populasi hewan di kawasan perkotaan Denpasar. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

acara pawiwahan atau mesakapan. Pawiwahan atau mesakapan adalah tradisi adat perkawinan Hindu di Bali, di mana dalam pernikahan menurut orang Bali disebutkan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri, tetap pagah ring tresna sejati dan selalu setia terhadap janji dan kata hati. Dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan harmonis dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Rumah yang nantinya dipenuhi kasih sayang seorang istri harus bisa memberikan kekuatan untuk dapat mendukung suaminya. Suaminya juga harus bisa membuat wanita atau istrinya merasa nyaman dan terlindung saat berada di sampingnya. Wiwaha juga merupakan sebuah cara untuk meningkatkan perkembangan spiritual antara lelaki dan wanita adalah merupakan belahan jiwa yang melalui ikatan pernikahan dipersatukan kembali agar menjadi manusia yang seutuhnya saling mengisi dan melengkapi, saling percaya, saling mencintai, saling memberi dan menerima, dan saling bertanggung jawab secara sama rata, saling bersumpah untuk selalu setia dan tidak akan terpisah. Pawiwahan atau pernikahan adat menurut orang Bali pada hakikatnya adalah upacara upasaksi kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa dan Tuhan Yang Maha Esa dan kepada masyarakat bahwa kedua orang yang bersangkutan telah mengikatkan diri sebagai suami istri dan juga merupakan pengesahan karena melibatkan tiga saksi yaitu buta saksi yang dilambangkan dengan upacara membiakala, dewa saksi dilambangkan dengan upacara mempecati, natap banten pewahan dan mepiuning di sangga atau pemberajan dan manusia saksi dengan hadirnya prajurit desa adat sanak keluarga.

0: Masih jauh nggak, Bu, kantornya Ibu?
1: Itu sudah dekat.
0: Mana sih, Bu? Kok nggak ada tulisannya?
1: Ada. Itu tulisannya.
0: Nama kantor Ibu pakai tulisan Bali sih. Adik jadi nggak ngerti.
1: Makanya, HP itu jangan dipakai main game saja. Kan sekarang tulisan Bali sudah ada aplikasinya di komputer dan di daring. Jadi adik tidak hanya bisa belajar bahasa Bali di sekolah, tapi juga dari sana.
0: Wah, keren bahasa Bali, keren. Adik sekarang mau belajar bahasa Bali.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Hai hai yang suka goyang dangdut, ayo kumpul di sini. Pro Dangdut.

0: Halo, halo, halo. Mengudara langsung nih dari Jalan Hayamuruk nomor 70 Denpasar. Kalian Rai masih setia ditemani 106,4 MHz Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali. Apa kabarnya nih kalian Rai semuanya? Gimana, masih semangat kah? Habis dari tadi berjumpa kita ya di RRI Denpasar. Nah, kembali lagi bersama saya Gede Duta, dan kali ini saya tidak sendiri karena ada rekan saya nih, ada Mbok Ge Dwi yang menemani saya nih ya, Mbok Ge ya.
1: Halo.
0: Ah, halo.
1: Hai, hai semua.
0: Ini terlihat agak lemes nih ya.
1: Iya.
0: Suaranya. Sudah makan ini?
1: Tadi sudah
0: ya, semoga kalian Rai semuanya juga sudah makan. Nah, kalian Rai seperti biasa, nanti yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung hubungi di line telepon 0612233361. Bisa juga nih senggol Deduta lewat WhatsApp Pro 4 yang baru ya, di nomor 089 570 324 5505. Deduta ulang sekali lagi ya, 089 570 324 5505. Dan jangan lupa rekan Rai semuanya bisa komen di postingan teratas Facebook program Budaya RRI Denpasar. Gimana nih Gek Dwi, kita buka dulu acaranya ya?
1: Boleh dong.
0: Kita bakar dulu semangatnya para Rake dan Rai ini. Biar makin semangat di sore hari yang cerah ini. Oke, Gek Dwi, kita putarkan sebuah lagu nih dari Pia Palen.
1: Apa tuh?
0: Judulnya Aku Cah Kerjo. Gimana Gek Dwi, udah siap nih buat goyang?
1: Sudah dong.
0: Oke, kawan Rai yang sedang mendengarkan nih, mari kita bergoyang bersama.

0: Masih ditemani bersama dengan Gede Duta dan juga Get Duini di acara Pro Dangdut. Dangdutlah kita. Ya, Get Dwi, tadi sudah kita putarkan ya sebuah lagu dari Mbak Pia Palen yang judulnya iya. Aku Cah Kerju. Nah, apa nih ada kisah gak dibalik lagu ini, Get Dwi?
1: Oh, ada nih. Aku Cah Kerju ini menceritakan tentang perjuangan cinta atau kesetiaan sepasang kekasih yang harus terhalang oleh jarak dan kesibukan karena pekerjaan. Okay. LDR gitu loh, Kak
0: LDR, Duta. LDR ya, aduh kasihan. Ini kejadiannya sama Dwi ya?
1: Enggak.
0: Oh, enggak. Saya kira kejadiannya sama Dwi ini. Kalau Dwi LDR gimana caranya ini? Kalau misalnya Dwi LDR nih, apakah langsung diputusin pacarnya?
1: Enggak lah.

0: Yang penting intinya komunikasi yang paling penting.
1: Intinya komunikasi ya. Kalau putus komunikasinya artinya sudah?
0: Sudah. Tamat
1: sudah berakhir, sudah berakhirlah kisahnya ya. Oke, Kang Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung nih di nomor telepon 031-223-361. Silakan Kang Rai, ayo naik.
0: Halo.
2: Halo, pro dangdut adalah kita.
1: Asik.
2: Dikedetin sama Dedek Ustaz.
1: Langsung bisa naik ini.
2: Langsung betul deh. Sampai Jumat langsung makan, langsung nyait. Sekarang celak. Langsung masuk. Tadi udah dapat masuk sama Gek Pradnya kayaknya ya.
1: Oh iya, tadi di Nglila Ulangun ye.
2: Iya, langsung request lagu aja. Tadi kan udah ketemu, nah lagi salam-salam. Tadi kipa dikipu.
1: Iya.
2: Iya,
1: Bu betul.
2: Lagunya Setangkai Bunga Padi ada enggak?
1: Setangkai Bunga Padi.
0: Asik ole.
2: Ada enggak? Ini Gong Beang Sri nyarang ini udah sampai enggak dia keliling-keliling nih ragane ya. Sarang Nini Ita, Bu Eka Sempidi, Bu Noni, Nini Dania sama Peka. Ini langsung nyerosca saja ya.
1: Silakan.
2: Aku nyerosca saja. Silakan. Ada Pak Tet Mancung, ada Bu Jero Jerman Rahaja. Nggak pengen ketemu sama Bu Jero, enggak datang ragane po.
1: Semoga nanti bisa ketemu
2: nih. Iya, ada Mailin Jegeknya Lolet.
0: Pak Tujeng,
2: ada Pak Dekarjo. Akhirnya Bu tuh tahu Pak Dekarjo, penasaran banget Bu tuh.
1: Akhirnya kebucum.
2: Akhirnya tahu gitu, udah untungnya deh kalau ada pertemuan tuh. Kita tahu jadinya teman-teman di darat, meton.
0: Iya, betul.
2: Ada Pak Ceto, pada Mbah Tunini juga ketemu, Bu, tuh. Cikipa-cikipu. ada Mbah Kaciran, apakah udah nyampe nih sama Bu Merdeka ya? Sama Bu Nini Ayuna. Nini Agus, kok gak datang nih, Agus? Ada Pak Yan Polos Jaya, ada Pak De Murdaya, ada Pak De Gunawan Mulu Sekar, ada Maharani. Ada siapa lagi nih? Ada Pak Tut Mancung. Ya pokoknya semuanya ada Bu Mar, Pak Mar, Gaya Bu Nyidah, Nini Nita nih, munggah nih, ampun nyampe nih kini, munggah nih.
1: Munggah.
2: Inge, Rahajang Samin Semeton, Same Sane Sampun, Wau Kecunduk, tadi udah dapat ketemu. Ayo sekarang rebut deh Duta, sarang dia yang cantik.
1: Jangan ya,
2: siapa,
1: direbut.
2: Siapa, lupa, Gaya.
0: Dwi Niki.
2: Oke, Dwi cantik cerita. Jangan direbut maksudnya diramaikan or else.
1: Jadi
2: kalau direbut paling nih Duta, kok rebut nih? Ya, gitu.
0: Kebingungan dia mencari.
2: Iya, ada Mbah Wening, semua-semuanya Mbah Yuda juga. Semua kru yang di studio, semoga sehat selalu. Bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Bu Tu Kebo Iwo yang cantik nyelolet nih yang ada di Kebo Iwo. Oke, Yedwi, itu dia tadi penelpon pertama kita. Baru tadi minta dikedetin langsung bisa naik nih. Ayo semeton rekan Rai yang lainnya silakan langsung saja nih. Ada Duta buka kembali nih. Line teleponnya di 031-223-361.
0: Yuk, siapa cepat dia dapat beli Duta.
1: Halo Pro Dangdut.
3: Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik.
0: Masuk.
3: Iya Dewi. Ingat ya, siap.
1: Ini suaranya kayak Pak Tut Mancung.
0: Iya.
3: Siapa?
1: Pak Tut Mancung suaranya nih.
3: Pak Tut Mancung ya, salam kenal sama Pak Tut Mancung ya.
1: Beneran nih Pak Tut Mancung nih, Pak Tut Mancung apa Pak Tut Murdaya dia?
3: Duta Bigu.
1: Hah?
3: Pak Tut Murdaya.
1: Oke,
0: benar. Salah tempat kita. Ya,
3: tapi tinggalnya di kapal.
1: Yeay. Oke, Pak Tut Mancung ini.
3: Yeah, Duta, yang
1: ini
3: Pak Tut
1: Mancung. Pak Tut Mancung yang paling ganteng nih.
0: Paling mancung pokoknya.
3: Tadi saya merasa iri sama Dutanya, betul-betul iri.
0: Kenapa nih ke Pak Tut?
3: Kok semuanya ingin foto sama Duta, tapi Pak Tut Mancung tidak ada yang pro foto. Sini Duta foto. Padahal Duta...
1: Jangan gitu Pak Tut. Pak Tut kan karena sering di ketemu makanya jarang ini. Dari utara baru pertama kali ketemu makanya diajak foto gitu.
3: Sudah. Salah ganteng sama
1: Ais. Yes.
3: Sama ya, alhamdulillah ini ada Ninitanya. Mungkin nah di mana ini ya, ingat makan ya nih ya. Yeah. Karena kita berpergian ke sana sini ininya di Lesu.
1: Yeah.
3: Ya. Ini di
0: Dewi. Ya. Jangan ketukar sama di Arinya.
3: Ya itu udah di Ari apa di Dewi. Jadi belepotan ya.
1: Pak Tut.
3: WK Sebiti. Makan-makan dulu berhenti.
1: Ingat makan itu.
3: Ya, ini WK-nya sedang lagi di jalan-jalan soalnya sama Nini Ita ya.
1: Lagi diculik sama Nini Ita.
3: Ya, mungkin dengar radio di mobil mungkin.
1: Astukaka.
3: Ya, sebelumnya lagu dulu ya.
1: Nah, lagu apa nih Pak Tut?
3: Pagar makan tanaman enggak ya?
1: Pagar makan tanaman. Oke.
3: Gumbiang Sri Rahayu Gumbiang Petikin dong. Ada
1: nih Pak Tut. Silakan ya. Salam-salam lagi lanjut.
3: Mau kirim-kirim mama semuanya ya yang tadi kita jumpa sama teman-teman ya, itulah senangnya. Walaupun banyak masalah, walaupun banyak yang dipikirin, kalau udah di studio tadi ya gamblang semuanya tidak ada kira apa-apa lagi gitu.
1: Iya benar. Happy bisa ketawa pasti.
3: Apalagi lihat yang cantik-cantik yang cakep-cakep ini semuanya. Ada Mama Budu, Rayu. Ini ada Mama Budu juga ada Mang. Saya ada kode-kode satu persatu ya semuanya saya ringkas dari satu. Biar rap persahabatan kita. Ini Gumbiang Yoga semua. Mbak, ini Gumbiang Yoga ampun Gumbiang. Buat Mbak Hotenya terima kasih ya. Sudah dipaksa saya tadi.
1: Dipaksa.
3: Dipaksa saya jadinya senang dan sedih gitu.
0: Bisa aja Pak.
3: Ya sedih kalau tidak mau, senang kalau mau dipaksa. Dipaksa aja beli nasi.
1: Ya pasti senang itu kalau hal-hal ya, kayak gitu.
3: Itu rasanya kalau tidak mau gitu ya. Ya Martin, terima kasih. Tapi maaf, tak bisa ngikuti nanti ya. Satunya karena saya gonceng pada kerjanya pulang nanti. Ya semua-semuanya deh Duta, Mali Dwi, selamat tugas. Mungkin yang belakang, ya silakan dulu bergoyang dangdut di 4 biar asik-asik
0: jazz.
3: Di Dwi, ini siapa lagi ya? Kak Polengnya, katanya mau datang, kok gak ada Kak Poleng. Jadinya lurus semua datang Poleng ya. Ya gitu dulu deh Dwi, di Duta selamat tugas ya. Pak, nanti undur dulu. Dadah bye-bye
1: Pak Tut. Ya karena itu dia tadi ya Pak Tut Mancung. Terima kasih Pak Tut Mancung sudah menemani Dedutani dan juga Get Dwi. Nah ini Get Dwi kita baca dulu nih yang nyenggol-nyenggol di WhatsApp nih. Ada Gong Biang Sri nih, nggak tahu nih mau bilang apa, cuma sedang mengetik kayaknya nih guys. Kita tunggu aja ya. Ada Bu Eka Sempidi nih, waduh Bu Eka Niki langsung menunjukkan makanan dan minuman yang bikin Deduta dan Gek Dwi ngiler nih.
0: Aduh, bikin lapar ya Kak Duta.
1: Bikin lapar Gek Dwi. Oke, selanjutnya Deduta pindah nih ke Facebook. Kita lihat adakah yang nyenggol-nyenggol nih. Nah, ada Bli Oko Mulyarte dari Padang Sambian yang ikutan hadir dan juga goyang. Ada Bli De Apong Gelungkung Tegak nih yang ikutan goyang juga. Dan tidak lupa nih ada Abah Waisel Samplangan Gianyar yang selalu setia nih ikutan Podang Dut. Nah, ini sudah selesai mengetik nih ternyata Gong Biang Sri ya, Dek Dwi. Halo Perdangdut, dangdut oleh kita. Apa kabar Dek Duta? Gong Biang Sri ikutan goyang masih di rumah Ninik Dania nih, senang ketemu. Kenten Pak Tut Niki kayaknya rombongannya Nini Ita masih di rumahnya Ninik Dania. Di rumahnya Ninik Dania di Sandur ya, Niki. Ya, hati-hati nggih Gong Biang Sri dan juga rombongan iki. Semoga ingat untuk makan ya, jangan sampai lupa makan, Rentar. Oke, Gek Dwi, ini sudah ada dua penelpon yang request lagu. Mari kita putarkan ya dulu ya.
0: Ayo, gaskan.
1: Oke, Kang Rai, ini dia lagu dari Hanta Hoki yang berjudul Setangkai Bunga Padi.

0: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
1: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah. Sesuai umur kita lah. Bukan lagu cinta.
0: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
1: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
0: Masa, Rian?
1: Kita coba yuk.
0: Siap.
2: Kepala, pundak.
3: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
2: Kepala, pundak, lutut, kaki.
4: Dan Rai, program acara obrolan yang satu ini akan temani Anda di pagi hari.
5: Ini manik nangon simbol kebahagiaan raga wijo. Ngalih legan awak ini sing ada dagang obat segar cuma dini kena raga ngalih obat segar satu selesai.
6: Nak dini suboi raga nak rawa sangat.
4: Membahas topik aktual dengan obrolan yang santai dan penuh humoris.
5: Ini kalah bebekal si Aji Tiang nih.
4: Dengarkan acara Gegunjakan setiap hari Senin pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
7: Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Adalah kita.

0: Hai hai hai semuanya, masih kembali lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Asik asik asik. Ya, kembali lagi di acara Pro Dangdut nih Kak Rai. Tadi sudah kita putarkan ya, Gek Dwi ya, dua buah lagu. Semoga lagu tersebut bisa menghibur Kak Rai.
0: Iya, sudah pasti bergoyang ya di rumah masing-masing.
1: Pasti bergoyang, pasti berkeringat, pasti bahagia. Nah, Kak Rai, kita buka lagi nih line teleponnya. Silakan Kak Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0312233361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Asik asik asik
2: asik asik asik.
1: Diki dengan Pak Yan Ngarbe.
2: Yeah. Iya.
1: Penapi gater, penapi gater. Gimana kabarnya?
2: Ya kabarnya yang baik-baik aja deh.
0: Aduh, baik-baik saja.
2: Sama Gek Dwi, sama Gek siapa saja.
1: Ini dengan Gek Dwi.
0: Gek Dwi, iya.
2: Mantan,
0: yeah.
2: Terus Gek Dwi aja ya?
1: Iya, yeah, sama Gek Dwi aja ini.
2: Ya, salam kenal ya.
0: Iya.
1: Ayo Pak, Pak Yan lagi di...
0: Sibuk ya.
1: Pak Yan lagi tempat kerja nih ya?
2: Iya, lagi di workshop ini.
1: Workshop, workshop. Iya. siap.
2: Agak tahu ikutan deh. Apa namanya lagu lu satu deh.
1: Ah lagu apa nih?
0: Lagu apa?
2: Getuk lah deh.
1: Getuk.
0: Ya. Apanya dia yang digetuk?
2: Ini gung biang yogang ikutan deh.
1: Pak Yan.
2: Ya.
1: Tadi kok deduta tunggu-tunggu nggak datang-datang Pak Yan?
2: Enggak ketemu sama Pak Yan Ngarbe.
1: Enggak ketemu dari utara sama Pak Yan Ngarbe.
2: Oh, saya enggak kemana-mana soalnya duduk saja di sana tuh di pojok. Hah? Itu.
1: Masa Pak Yan kesini tadi?
2: Ya.
1: Emang
2: bodoh ikut.
1: Masa Pak Yan di sini tadi?
2: Iya, di pojok aja duduk aja.
1: Wah.
2: Kepalanya asalnya uyang-uyangan tuh.
1: Wah, masa duduk sih? Kok,
2: iya.
1: Kok dari utara enggak ketemu?
2: Ketemu saya semua lihat, Gombiang Seri saya lihat, Gombiang Yoga, Patut Mancung itu.
1: Oke, dan nggak dapat bersua wajah kita.
2: Iya.
1: Pak Yan mau salam-salam dulu.
2: Ya, salam-salam sedikit nih, ini kita masih dikatanya di Sanur ya.
1: Iya, masih di
2: sama
1: tempatnya.
2: Sama Pak Daniel, tapi sama ini Daniel juga ya, Sanur ya. Ya, sehat-sehat semua sama rombongnya Nita itu ya. Ya, mau lu sekar satung deh. Siapa nih ya, mau sekar satung ada Tuku Boy Iwo udah tadi ya.
1: Iya, sampun.
2: Ada Bu Jolo Krisna Suci. Ada Pak Mangde, Bu Dewi, Nang Ayu Sading, Gongkak Tipatnya, Ajek Dua Mia. Pak De Polos Jaya, Pak De Karjo. Dibonceng sama Utut Mancung gak pulang ya?
1: Iya, dibonceng kata tadi.
2: Ya, Pak De Gunawan, ada Patut Murdaya, Patut Wirke. Ini nih Ita ikutan deh.
1: Iya, nih Ita.
2: Iya, sehat-sehat nih. Sudah meluncur ketangkap nih, mau ketangkap soalnya.
1: Oke, okay, ya. Hati-hati jalan.
2: Sudah nih, nih Ita naik nanti ya. Ada juga nih Bu Marnya, Pak Mar Yeda ya. Kak Catok, Pak Pedas, Jiro Manggu Sudaninya. Ada Bu Maharani. Halo nih tanya nih ya. Kita siapa nih ya? Bu Maharani juga ya. Ada Nini Agus, Nini Bagasnya, Mbah Hotin, ada Gombiang Denyol juga nih, Bu Ayu Tuban, Bu Jerman, Bu EKBB, Gek Mas, ada Bu Swastini, Bu Sinta, Pak Eka Plato, Eka Mamal juga ya. Jelo Susi, Dewa Biang Kirana, Nini Janura, Nini Galuhnya ke sana deh.
1: Ke sana tadi, ketemu sama Jelita. Jadi joget ya Pak Yan. Jadi joget di Kailo tadi.
2: Aya, anu deh, menggendeng kecak tadi deh.
1: Oh, menggendeng kecak Pak Yan. Ya. Oh, kecak. Ya. Pantas tuh yang tepuk.
2: Ini ada orang sakit di rumah sakit deh.
1: Ah, benar. Di rumah sakit ada orang sakit.
2: Ya. Di sini juga di kuburan ada orang ngaben deh.
0: Iya betul itu.
1: Apalagi di kapal. Nampeng rumah sakit itu.
2: Iya. Ya deh, sehat selalu deh, pokoknya semuanya deh.
1: Pak Yan juga nih.
2: Selamat sukses ya. Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye Pak Yan. Oke, itu dia tadi Pak Yan ngarbeng. Dwi, kita buka lagi satu penelpon ya. Silakan kalian lagi langsung saja di 031-223-361. Halo, Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
1: Asik, Pak Mang Pandu.
3: Iya, gimana kabarnya, Deduta ganteng?
1: Deduta sehat-sehat nih, Pak Mang yang ganteng. Deduta dengan Gek Dwi nih.
0: Iya, halo Gek Pak Mang.
3: Apa kabar?
0: Baik.
3: Deduta didampingi sama Dek Dwi.
1: Iya, dari tadi Deduta didampingi banyak wanita-wanita nih.
0: Wanita-wanita, direbutin dari tadi.
3: Direbutin sama Nini Galuh.
1: Iya, Nini Galuh.
3: Banyak yang tadi sebenarnya.
1: Banyak Pak Pak Mang. Padahal Deduta udah nunggu-nunggu nih Pak Mang nih. Ternyata.
3: Bisa ke sana.
1: Sudah selesai kontrol nih Pak Mang.
3: Baru aja datang.
1: Baru datang ya.
3: Iya, ya, dari jam berapa itu nunggu banyak sekali
1: orang. Jadi semoga cepat sehat ya Pak Mang ya.
3: Astungkara.
1: Ya,
3: tadi Pak Yanarto ya.
1: Iya, Pak Yanarto.
3: Ya Pak, sudah banyak yang masuk ya.
1: Sampun banyak Niki, sudah 4 orang.
3: Iya, ini Santa juga ya, gimana kabarnya. Sudah. Tadi kesana ikut juga ya.
1: Nini Santa wenten-wenten.
3: Nini Santa, Nini Ita, Nini Jerman, Nini Swati, Nini Ayuna, Nini Tunindi, ya, Nini Indira, Nini Vera, Ibu Vera gimana kabarnya? Merdeka.
1: Merdeka.
3: Tadi dengar jadi joget ya katanya.
1: Iya, Bu Luh Galuh jadi joget.
3: Oh, Bu Luh Galuh. Sama Pak Yan Arbo kecaknya.
1: Iya, Pak Yan Arbo katanya dikecak katanya.
3: Patut mancung gimana kabarnya? Pak Yan Karde juga ya. Ya terus siapa lagi? Mah Putu, Mah Merajapati, Bu EKBB pasti kesana ya.
1: Iya, kesana. Pak Mang, Niki dapat salam dari Bu Luh Galuh nih.
3: Oh ya, salam kembali Bu Luh Galuh. Ya, kapan-kapan berjumpa. Mau ke Simpang kali.
1: Minta ya. Minta ini ya, minta bunga.
3: Minta bunga pacah. Ya. Terus siapa lagi ya? Ya, pokoknya semuanya deh. Ya, tanpa terkecuali. Ini Biang Yoga juga ya. Biang Yoga terus lupa ini. Ibu Sinta juga Bu Utu Kebo Iwo.
1: Bu Utu Kebo Iwo, ye.
3: Utu Kebo Iwo, siapa lagi? Ya pokoknya semuanya.
1: Inge, Pak Man.
3: Ya.
1: Belum request lagu nih, lagunya apa?
3: Oh, lagunya apa ya? Lagunya. Perajana. Perajana. Ini lagunya.
0: Lagu
3: sama
1: Asik. Gak bisa aja nih Pak Mang rayu cewek.
0: Aduh.
3: Ya, semoga semua dalam keadaan sehat ya.
1: Astungkara.
3: Tanpa ada yang sakit lagi. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya. Semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Merdeka.
1: Merdeka.
3: Merdeka. Bu Vera. Ya Bu Vera, mudah-mudahan sehat ya.
1: Astungkara.
3: Banyak rezeki di Pekan Tabanan.
1: Astungkara.
3: Ya, Deduta, terima kasih atas waktunya, Gek Dwi juga ya.
0: Iya.
3: Dadah, bye-bye.
1: Dadah, bye-bye. Pak Mang Pandu. Terima kasih sudah menemani Deduta dan juga Gek Dwi ini di sore hari ini. Nih, Gek Dwi, Deduta baru dapat info nih dari Pak Tu, Pak. Tuh, Bu Putu Keboiwe.
0: Iya, gimana
1: dan juga Pak Tut Mancung nih. Katanya Pak Yang Ngarba nguluk-nguluk katanya.
0: Oh. Bisa aja.
1: Bisa aja Pak Yan Ngarbo nih, padahal Deduta udah percaya nih Pak Yan Ngarbo jadi kecap. Nih Pak Dut Mancung katanya Pak Yan Ngarbo duduk di pojok tempat kerjanya. Dia gak berani lihat teman-teman yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng katanya. Ege, itu dia ya tadi dua penelpon kita. Semoga Pak Yan Ngarbo bisa ketemu gitu ya Pak Yan ya. Oke, Gek Dwi, ini sudah mau jam 4 nih Gek Dwi ya.
0: Iya.
1: Kan Rai sampai di sini ya perjumpaan dengan Gek Dwi karena Gek Dwi harus kemana Gek Dwi?
0: Pamit undur diri.
1: Ya, terima kasih Gek Dwi sudah menemani Deduta selama sejam nih dari jam 3 sampai jam 4. Hati-hati jalan ye.
0: Iya, makasih Bang. Makasih juga untuk semua pendengar Radio Setia RRI Pro 4 yang selalu mengikuti Pro Dangdut kita hari ini.
1: Ye, terima kasih Gek Dwi. Dadah bye bye ya.
0: Dadah bye bye semua.
1: Oke, Kang Rai. Ya, Gek Dwi sudah pergi nih meninggalkan kita alias pulang. Karena jam magangnya sampai jam 4 saja. Semoga besok bisa berjumpa lagi dengan Gek Dwi ya. Oke, Kang Rai. Kita rehat dulu, rehat satu lagu. Nanti Deduta akan kembali lagi nih menemani Akadon Rai di Prodangdut sesi kedua di jam 4 sampai jam 5. Akadon Rai jangan ganti channel, tetap setia di Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Akaden Rai Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Denpasar, Ida Ayu Widiana Sari mengakui sebanyak 48 pohon perindang jenis cikat, botol atau kalistemon yang terdampak penataan kawasan pusat Kota Denpasar di Jalan Gajah Mada dipindahkan. Dijelaskan pohon tersebut telah dipindahkan dan ditanam kembali di lapangan puputan, sedangkan sisanya akan diganti. Widiana Sari menambahkan pohon yang memiliki perakaran cukup baik diupayakan tetap hidup melalui proses pemindahan, sedangkan untuk pohon berukuran besar dan sudah berumur tidak seluruhnya dapat dipertahankan karena kondisi bagian dalam batang sudah mengalami proses kondensasi. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta, sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: cantik, ada merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin.
2: Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu, terus diingatin bahaya merokok.
3: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
2: Weh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya stop ngerokok.
4: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Rodangdut, Rodangdut, Dangdut adalah kita.

Hai hai hai, masih di acara Perdangdut, Dangdut adalah kita. Iya, itu tadi sebuah lagu berjudul Terajana, requestan dari Pak Mang Pandu. Semoga lagu tersebut bisa menghibur Raka dan Rai. Nah, Kang Rai, di sore hari yang cerah ini kembali Deduta Sangre ya, Deduta. Persilakan ya Kang Rai untuk request lagu favoritnya. Halo.

0: Nini Ayuna, Mancaliona Nini, Arantosa Nini, ingatlah Nini Ayuna.
1: Oke,
0: pulangnya diajak makan nasi beduling.
1: Aduh, aduh, aduh. Tapi itu dari ikut ya.
0: Hampir sama Nini Ayuna, sama sama Mbak Kaciran.
1: Oh, makan makan bekuit ini bekuit.
0: Gue
1: akhirnya Duta ketemu nih sama Bu Pera tadi deh. Cucu paling kleh dah.
0: Cucu paling kleh. Allah. Nabi ada aneh senang tadi sana. Penyiarnya sudah ketemu semua.
1: Oh, sudah semua nggih Bu Pera ketemu nggih.
0: Nggih, di duta seduri besu. Raja Palom marah kok.
1: Oh, Raja Palom marah bagus.
0: Raja Palom marah bangun. Pada masih ugi.
1: Pada masih ugi. Ada.
0: Ya, ya tadi teman-teman, woi, ilo galo ngigol.
1: Ah.
0: Ngapa kompat ya lo galo, yang ngibeng sanggup.
1: Jadi joget, Bu Pera kata ngibeng tadi.
0: Ngibeng betul luar. Ya, aduh, teman nih, Gus. Begitulah kesemangatan ini Nini ya, Gus. Ya, ya apa namanya tadi ketemu sama Jero, sup semua Jero yang ring Mas Miki, kubut nih, sup semua pun mau pico, kena kodan tiang. Begitu. Kalau kita pasti nanam jagung, pasti jagung hasilnya, Gus.
1: Ah, benar.
0: Ada menanam padi-padi datangnya siapa koleng-koleng nih? Oh, ini Agus nih, Ngerayu nih.
1: Ngerayu.
0: Ini Agus ngarungin.
1: Ini tumben kita berjumpa lagi Bu Pera di udara.
0: Ya, ini Ica nak ngeron ke Sanur.
1: Nggih, di Sanur.
0: Ica. Ingatan mau cemplung di Sanurnya nih. Mau meman itu nih. kalau tidak apa namanya tinggal kalau tidak okay. Sama Nini Ayuna kan ikut ke sana. Oh Nini, nah ini Melin ikut ya. Melin okay. Ya, makasih Melin.
1: Ah, sekarang Bu Pera yang dapat pulsa ya. Ya, ini kepalanya
0: sekarang Bu Pera dapat pulsa ya.
1: Kepalanya trio macan nih.
0: Ini trio macan. Aruh, pokoknya senang lah tadi. Senang beriang gembira. Kita gitu, jangan malu gue kayak nang ya. Beberapa jam-jam 7 meluncur sampai jam 2.
1: Sampai jam 2 tadi ya.
0: Jam 2 sampai di rumah, Gus. Ya begitulah.
1: Kok cepat
0: kita?
1: Kok cepat Bu Pera? Bu Pera ngebut ya naik motor ya?
0: Oh, enggak di bawa mobil itu Nini dan Ayuna.
1: Oke.
0: Ya biasanya bawa sepeda motor.
1: Oh.
0: Ya ini Ayuna, ya Bu Pera aja yang gitu.
1: Oke.
0: Oh, nah dang lungi benar di bos sebentar jemput. Nanti buat antar jemput.
1: Iya, benar nih Bu Pera. Ya dorenya nyoper, troyo bisa, tidak bisa kita nyoper. Kayaknya cara ada ya.
0: Tadi Nini Ayuna nyupir. Sama bapaknya.
1: Oh, sama suaminya.
0: Bu Pera jadi kernet aja, Mbak Kaciran.
1: Jadi kernet.
0: Tapi ini nak tuyo kernet di mulai beli nasi itu kan teman nih kok.
1: Teman saja nanti
0: itu. Teman saja nanti ya di jalan dong guys. Oh, itu di sisi jalan. Di Mengui dong
1: ya. Oh di Mengui tadi.
0: Mengui ya begitulah. Busan moran ya nih lagu memulo selo selo mas. Ya gitu kan?
1: Bener.
0: Ya mulo padi man gitu kan?
1: Bener.
0: Nah pokoknya jani. Gendingane nyanyian apa nih guys? Karena tadi pertemuan sama banyak itu ada lagunya itu.
1: Napi
0: pertemuan.
1: Pertemuan gitu nggih.
0: Ya.
1: Pertemuan. Dari...
0: Pertemuan ya guys ya. Ya tadi sudah Bung Ari, Bung Krishna, Bung Cinta semua tadi.
1: Ya semuanya
0: disuruh ketemu. Disuruh apa tadi itu menggending lagi sama yang

0: sering ngasih sebelahan terus.
1: Saya kira Bu Pera mau karaoke tadi, saya tunggu-tunggu mana lagunya
0: karaoke Bu Pera. Karaoke Bali tadi. Karaoke Bali ya Kang Manggus, sudah semua tadi ya teman-teman. Pertemuan Gus ya, tadi udah pertemuan kita begitulah. Walaupun kita tua, tapi hati tetap 17 Agustus.
1: Gus. Iya, tetap merdeka.
0: Tetap merdeka. Jadi pertemuan itu ratusan teman-teman, belum ribuan ini. Nanti kalau ribuan, kuangan perempat RI congot.
1: Dijenjang.
0: Pendengarnya kan udah meliaran pendengarnya, tapi kalau pertemuan sana tuh nanti semua bawa sing nganang tongos
1: intinya. Bener.
0: Iya, Kang Wang dengar di rumah masing-masing gitu. Ya pokoknya salam sehat, salam semangat tadi, salam hormat saya kepada teman-teman dan penyiar semua dan adik-adik. Mana adik-adik itu yang lagi
1: sudah, tadi itu Gus? Sudah pulang.
0: Sudah pulang semua. Oh iya. Apa namanya? Magang.
1: Iya, lagi magang adik-adik.
0: Ya, selamat adik-adik, selamat magang, belajar sama yang merengek itu.
1: Bu Pera, dari tadi saya belum ketemu. Mana Bu Pera ya? Kan saya udah ketemu sama yang lain Niki, pendengar yang lain. Mana Bu Pera ya? Katanya kesini gitu.
0: Nanti udah nungur tuh, jumpang gitu ngilana Pak.
1: Ternyata mengkep dajan-dajan Bu Pera deh.
0: Mengkep di kena. Berawang, iraga ngorto dari paling pala. Jadi udah ngorto masih jalan menyiajak teman-teman gitu kan gitu. Itulah pertemuan kita beryang gembira gitu. Ya itu adalah persahabatan, adalah persatuan.
1: Benar.
0: Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh.
1: Merdeka.
0: Merdeka. Dadah bye-bye Om Santi-Santi Santi Om.
1: Ingin, terima kasih Bu Pera. Bu Merdeka. Inge, Kang Rais, sebelum dia duta buka lagi line teleponnya ini, ada Pak Tut Murdaya nih yang ikutan bergoyang. Terima kasih Pak Tut. Ada juga nih Nini Dania yang ikutan nih di sore hari ini. Nini Dania, apakah Nini Ita sudah berangkat ke Tanggap nih? Apa masih di sana? Oke, Kang Rai, duta buka lagi nih line teleponnya. Silahkan Kang Rai yang ingin request lagu dangdut favoritnya bisa langsung di 0361-223-361. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Asik.
2: Asik. Iya.
1: Niki.
2: Pak Eka deh.
1: Kak Eka.
2: Pak Eka Mamal.
1: Pak Eka Mama.
2: Aduh.
1: Apa kabar nih Pak Eka?
2: Baik saja.
1: Iya, sungkan.
2: Deduta ya, apa kabar ya? Dia kabar ya.
1: Deduta. Apa ya bahasa Jawa? Baik-baik aja.
2: Api-api
1: wae. Api-api wae.
2: Wes mangan. Saiki sehat ya ape ya re.
1: Nggih sehat.
2: Lho, jeno iso. Lho saya orang Bali lho iso Jawa.
1: Iya, Deduta lagi belajar nih dari Pak Eka nih.
2: Iya.
1: Pak Eka.
2: Nah, ini teman-teman tadi ke RRI ya semua ya.
1: Iya, benar Pak Eka.
2: Repot tadi pas sibuk dengan anak kopingan gitu ya.
1: Oke.
2: Nah gitu betul. Pasti mampir saya kan.
1: Ya semoga. Ya,
2: kapan-kapan lah nanti.
1: Ya, kapan-kapan ya. Semoga kita dapat bertemu ya Pak Eka
2: bertemu
1: ya.
2: Bertemu dengan teman-teman ini itu semua.
1: Iya. Biar Deduta tahu yang... nih betapa gantengnya Pak Eka nih. iya dong yang ditaksir sama Cece Surabaya.
2: Kok kartun repot lah. Aduh deh, jadilah namanya gembira di atas di kita sama-sama teman-teman itu. Saya dengar tadi Bu Pera itu ngecuer dia itu. Saya nemarin tang-tang-tang-tang terkap anu belah loh. Ya memang semangatnya tinggi, hatinya juga. Ya meriang lah
1: ya,
2: gitu.
1: Lagi bahagia.
2: Tapi jangan meriang malam-malam, nanti bahaya itu.
1: Kalau meriang malam-malam itu dah. Nanti paginya
2: Eka, Bu Vera. Ini Pak Eka nih Bu Vera. Oh ya apa Bu Vera cure. Kepingin ketemu Bu Vera. Ya, riang gembira gitu loh. Pokoknya malam-malam bisa riang-riang juga. Pada jomblo nih. Iya, Bu Vera ya. lagu apa lagunya ya?
1: Lagu dangdut.

0: Tak sawan-sawan potong dompetku. Yen aku kangen-kangen karo seliramu, tak lus-lus dompetku.
1: Kok puyeng?
0: Tak lus-lus potong dompetku.
1: Tak kira tak lus-lus.
0: Apa lagu nenek? Apa lagu nenek?
1: Iya, karena bagus sih di lagunya ya, Pak Eka.
0: Ini lagunya viral. Yang nyanyi kalau di perempat kan siapa yang nyanyi itu?
1: Andika Mahesa.
0: Oh, kan dia anak Mahesa. Kalau aslinya itu kan Didi Kempot.
1: Didi Kempot, ya benar.
0: Ya, Pak Eka. Sama ada orang Ngawi itu Cak Nan itu.
1: Ya, Cak Nan, Deni Cak Nan.
0: Ya, ya itu dia.
1: Yeah.
0: Itu kan kalau cerita-cerita dia orang Ngawi. Bahasanya bener. Jawanya itu beda loh tuh.
1: Oke, enten.
0: Iya, logatnya tuh orang mas, piye mas.
1: Ya, oh itu logat Ngawi, Jawa Tengah.
0: Iya, Jawa anu itu ya, Ngawi itu. Iya mas, iya nopo kare.
1: Kare.
0: Nek Surabaya lain tuh.
1: Gimana itu?
0: Mas, ya apa kabar mas? Ya apa kowe itu?
1: Lebih gimana ya, lebih galak,
0: lebih agak kasaran
1: ya,
0: cara ragoja apa dan itu Padung aja Singaraja awake kalau ni yang di Padung saya cang lah gitu,
1: yang ke
0: Jo jadi nengjak cici kan gitu, beda
1: ya,
0: negarawa lain lagi
1: negarawa
0: cici sih bandra. Sih enggaknya main ku mahawa
1: ngoh. Ih, emang
0: lain tuh. Anu deh gitu dah. Gitu dah. Nah, ini anu lo deh. Salam-salam
1: dulu ya. Silakan salam-salam.
0: Salam kangen-kangen sama perempat ini yang tadi datang-datang itu waktu yang gembira belum ada yang pulang katanya Mak Nita.
1: Iya, lagi jalan-jalan tuh
0: Nita. Jalan-jalan ya. Shopping barangkali ya. Ayah ini buat siapa nama Ibu Putu Keboiwo, Anita, terus siapa lagi Bu Sekar, Ibu Keboiwo itu, terus Bu Citra, ini Dania, Kak Dania, terus Pak Ket Mancung, ya. Orang ganteng nih saja ya tuh.
1: Ih, ganteng beneran Pak Eka. Kayaknya mesaih niki sama Pak Eka niki, gantengnya.
0: Ya, siapa namanya itu Pak Ketut Pak Yan Narbo, Bu Jero Susi, Rokadan. Ayo Bu, ayo semen munga Bu. Kok kalem-kalem sih gak ono cerita dengan Erki dengan perempat rek. Apa semen nyamut guys, sibuk-sibuk rek. Ya. Terus Mbak Indah.
1: Terputus. Pak Eka Mambal, nanti dicoba lagi ya. Nike terputus, mungkin anginnya sedang kencang tuh di Mambal. Ya, terima kasih Pak Eka. Sampun. sudah ketawa-ketawa sama Deduta dan juga request lagu tentunya. Dan juga salam-salam walaupun keburu tertiup angin sinyalnya nih Kang. Nah Kang Rai, sebelum Deduta nih putarkan lagu requestan dari Kang Rai, Deduta bacakan dulu nih yang nyolek-nyolek di Facebook. Yang sepertinya sudah tidak sabar nih Deduta bacakan. Ini ada Bli Wayan Siaje dari seputaran Mas Ubud yang ikutan Perdangdut dan juga bergoyang tentunya. Kemudian ada semeton dari Makassar. Ada Sapar Putra Kamase bersama dengan Tiaranu yang hadir dan juga ikutan bergoyang. Terima kasih. Kemudian ada semeton dari Batu Bulan nih, ada Pak Wayan Berate yang ada di Batu Bulan. Terima kasih sudah hadir dan ikutan bergoyang tentunya. Ada semeton dari Tabanan, Bapak Arya Astra nih yang ikutan goyang. Selamat sore Bli, salam rahayu, titip salam buat semua penggemar dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu. Okay. Terima kasih Pak Arya Astra. Kembali nih ada Ibu Dek Ume Dewi nggih dari Gianyar yang ikutan hadir. Terima kasih. Dan ada Bu Luh Sekar Katung Payangan nggih yang ikutan nih. Terima kasih. Oke, Kang Rai, itu dia. Nah, ini juga ada Nini Hayuna nih yang ikutan bergoyang. Salam kompak kepada semua penggemar Pro Dangdut dimanapun berada. Semoga sehat selalu dan bahagia. Nggih, terima kasih atas doanya, Nini Hayuna. Semoga Nini dan juga suami selalu sehat-sehat selalu. Nggih, ternyata Nini Hayuna nih cantik dan juga suaminya ganteng ternyata nih. Nggih, menjadi pasangan yang sangat cocok nih. Nggih. Oke, Kang Rai, itu dia tadi semua salam-salam colek-colekan yang Deduta sudah bacakan. Kang Rai yang ingin nanti bisa dicolek lagi Deduta di WhatsApp dan juga di Facebook. Yeah. Oke, Deduta putarkan nih lagu pertemuan dari Roma Irama. Dan akan kita lanjutkan dengan lagu Madiun Ngawi.

0: gasing adalah permainan tradisional untuk kaum laki-laki. Berbagai daerah banyak memiliki permainan gasing dengan ciri khas masing-masing. Gasing tradisional dibuat dari kayu menggunakan tali berasal dari kayu pohon. Sementara gasing modern terbuat dari plastik atau bahan sintetis dengan panjang tali gasing berbeda-beda, tergantung pada ukuran gasing dan panjang lengan orang yang memainkan. Gasing dimainkan dengan cara dilempar dan ditarik. Gasing yang baik dapat berputar dengan lancar dan enak dilihat. Bahkan pemain yang terampil mampu membuat gasing berputar di atas ujung jarinya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Masih ditemani bersama dengan Gede Duta di acara Prodangdut, Dangdut adalah kita. Ya, itu tadi dua buah lagu yang sudah Gede Duta putarkan, semoga bisa menghibur Kedan Rai di sore hari ini. Nah, kembali Gede Duta buka line teleponnya nih. Silakan lagi satu penelpon yang ingin request lagu dan juga salam-salam. Siapakah yang beruntung nih? Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut, Dangdut adalah kita.
0: Asik, asik, asik. Mbah Tunindi dari Tanah Laut.
1: Iya, dapat.
0: sudah di rumah kan Niki, Mbah Tunindi?
1: Iya.
0: Sudah di rumah Niki?
1: Sudah, jam 2 udah pulang.
0: Oh, iya.
1: Biasa soalnya kena angin apa halam itu loh.
0: Angin halam.
1: Tak kuat, tak duduk. Bener. Saya kan maunya ke pasar itu, Dede Duta. Ke pasar. Di mana pasarnya itu, Dede Duta?
0: Pasar murahnya, Nike.
1: Yeah.
0: Sudah habis, Nike. Dede Duta datang sudah habis barang-barangnya. Sudah diborong. Yeah.
1: Lokasinya di mana?
0: Di depan panggung terbuka, Nike.
1: Di situ. Tak kirain ada di belakang.
0: Dan di depan panggung nih.
1: Maunya beli beras merah.
0: Iya. Ya sudah habis dari utara sampai sana juga sudah kosong barang-barangnya.
1: Oh gitu. Berarti saking, pagi-pagi bener ya.
0: Saking ramenya nih kayak yang ngeborong.
1: Iya. Iya, Gede Duta bagus.
0: Iya, maksudnya ini cantik.
1: Gede Duta.
0: Penapi nih.
1: Cuacanya panas sekarang, Gede Duta.
0: Panas sama juga.
1: Iya, panas sekali. Iya. Gede Duta.
0: Iya, penapi nih ke.
1: Jagalah ketampananmu.
0: Ais, tiba-tiba.
1: Bener. Iya, Gede Duta ya.
0: Iya.
1: Nanti kalau kamu nikah, tolong diundang.
0: Iya, didoakan mantan. Iya, didoakan dulu nih, Kak dan Rai semuanya.
1: Iya, saya doakan.
0: Iya, terima kasih.
1: Iya, Gede Duta.
0: Iya.
1: Request lagunya dulu deh.
0: Nah, lagu apa nih, Mahdu?
1: Lagu apa ya? Sepiring berdua, udah.
0: Sepiring berdua belum sih diputarkan nih. Sepiring berdua ya. Sepiring berdua. Lagunya sudah
1: ini
0: siap.
1: Ini salam-salam dikit ya.
0: Silakan.
1: Ya, pokoknya baru monitor nih, Dede Duta.
0: Oh, baru monitor.
1: Iya, ya, gak denger ya. Mm-mm. Pokoknya semua pendengar Prodangdut sore ini salam manis, salam sehat. Oke, Gede Duta.
0: Oke, salam
1: dari
0: manis dan sehat.
1: Dari ujung barat sampai ujung timur.
0: Nah, dari ujung utara sampai selatan.
1: Iya, utara sampai selatan. Ada yang di tengah-tengah juga.
0: Ah, di tengah-tengah, Gede Duta, di tengah-tengah nih.
1: Iya. Gede Duta. Maaf ya, ini soalnya ada tamu.
0: Oh, iya, tenang.
1: Iya, Gede Duta ya. Gede Duta, selamat bertugas. Oke, dadah, bye-bye.
0: Dadah, bye-bye, Mbah Tunindi. Ya, terima kasih Mbah Tunindi. Sudah jadi penutup nih. Dan ada Nini Dania nih. Dan juga kakek yang ikutan goyang dan nyolek-nyolek nih. Oke, Kang Rai, Dede Duta coba cek nih di Facebook apakah ada nih yang nyolek-nyolek apa ataukah sudah semua nih Dede Duta bacakan. Oh, ternyata sudah semua. Oke, Kang Rai, karena waktunya sudah mepet nih, enggak kerasa nih. Kebersamaan kita Kang Rai di acara Prodangdut sore hari ini harus dicukupkan sampai di sini. Dede Duta ucapkan terima kasih nih untuk rekan Rai yang sudah setia mendengarkan, ikutan monitor dan juga goyang tentunya, ikutan request lagu dan juga colak-colek. Semoga deretan lagu dangdut hari ini bisa menemani aktivitas rekan Rai dan juga menghibur hatinya rekan Rai sekalian dan juga membuat rekan Rai bahagia tentunya nge. Oke, Dede Duta, tutup acara Prodangdut ini. Semoga kita bisa berjumpa di Prodangdut sesi berikutnya. Dadah, bye-bye semuanya.

Rakan Rai, Kasih Humas Polresta Denpasar Ibtu Igede Adi Saputra Jaya kemarin mengatakan kepolisian masih mendalami aksi penjamretan warga negara asing asal Australia berinisial RJB saat berjalan kaki di kawasan Jalan Werkudara, Legian Kuta pada 28 Agustus lalu. Dijelaskan saat itu korban bersama sang istri, JR, tengah berjalan kaki menuju hotel tempat mereka menginap, usai menyantap makan malam di salah satu restoran sekitar lokasi dan kerugian mereka ditaksir mencapai 225 juta rupiah. Ibtu Igede Adi Saputra Jaya menegaskan saat ini tim Opsnal Reskrim Polsek Kuta sudah melakukan pemeriksaan rekaman CCTV terduga pelaku yang mengenakan jaket ojol dan masih menyusuri areal TKP untuk mendapatkan rekaman CCTV lainnya, termasuk pengejaran terhadap pelaku terus diintensifkan guna mengungkap identitas dan menangkap penjamret tersebut. Demikian Gatra Bali, saya Gede Duta. Sampai jumpa di Gatra Bali berikutnya.

0: zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.
1: Panas banget.
2: AC. Kipas. Es kelapa.
3: Santai. Kamu kenapa, Yan? Demam.
1: Bukan aku. Bumi yang lagi kepanasan.
3: Wah, kalau begitu jangan cuma nyalakan AC. Kita juga harus bantu bumi ini.
2: Caranya? Dipijitin gitu?
3: Bukan. Hemat listrik. Matikan alat elektronik yang tidak digunakan, pakai AC seperlunya, dan kurangi polusi.
1: Oh, jadi obat untuk bumi itu perilaku kita sendiri ya?
3: Betul. Langkah kecil kita bisa menyelamatkan bumi. Ayo jaga bumi. Bumi sehat, kita selamat.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Om Swastiastu. Akram Rahim Wali nyarangin ring frekuensi 106,4 MHz perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Wali keserangin gede duta sana makin ring rahina respati penanggal 3 September waksa duang tali 6 likur. Duta pacang nyarangin akan rai ring acara Ling Sir Sanja sana pacang menyajikan informasi terkait destinasi wisata nge sana wenten ring Bali talar keselingin antuk tembang-tembang pop Bali. Nggih kan guys, durungnya Daduta ngicianin informasi niki, Daduta pacang memutarkan niki asiki tembang saking mok jegek bulan nggih, sana menjudul cara bebek. Akhirnya, ngiring biar sayang sarang-sarang.

106,4 MHz akan dari Kandang Sarang Impro 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Balai. Ya, Kandang Ring acara Lingsir Sanja Seniman Kende Duta Pacang menyajikan iki informasi terkait dengan rekomendasi destinasi wisata Seni Wenten Ring Bali. Seniman Kende Duta Pacang menyajikan iki informasi tempat wisata yang bisa disebut nggih hidden gem nggih atau tempat yang jarang diketahui oleh masyarakat. Nah, tempat wisata niki bernama Air Terjun Candi Kuning atau dikenal juga sebagai Yellow Gate Waterfall. Niki merupakan salah satu hidden gem yang menakjubkan nggih dengan ketinggian mencapai 100 meter ke dalam air. Nah, walaupun namanya menggunakan candi kuning nggih di dalam namanya, ternyata Air Terjun niki berada nggih secara administratif terletak di Desa Silangjane Kecamatan Sukasade Sukasade Kabupaten Buleleng Bali. Nah, seperti yang kita tahu biasanya kata candi kuning niki sangat identik dengan kawasan Bedugul kadang lain nggih. Nah, Kemrai selain memiliki keindahan yang menakjubkan dengan ketinggian air terjun mencapai 100 meter, debit air di air terjun niki juga cukup deras nggih dengan formasi tebing hijau yang tegak lurus menggambarkan kemegahan alam di dalam hutan nggih. Nah, Kemrai yang mengunjungi niki, yang ingin mengunjungi Air Terjun Candi Kuning niki, nanti jika berkunjung akan rai bisa niki nggih berenang dan bermain air di bawah air terjun niki nggih di kolam-kolam gitu nggih, atau orang Jawa bilangnya curug kenten. Nah, bermain air di sana tentu saja sangat menyegarkan akan rai karena kita tahu di daerah utara nike cukup dingin. Jadi rekan rai yang berkenan datang berkunjung niki bisa setidaknya mandi atau sekedar merendam kaki untuk merasakan kesegaran air dari air terjun Candi Kuning puniki. Nah, rekan rai karena keasriannya nggih, keasrian alam sekitar dari air terjun Candi Kuning puniki serta wilayahnya terletak di daerah utara Bali niki, maka tentu saja akan ada kabut-kabut tipis-tipis niki nggih. Dan ini akan membuat foto rekan rai nike seperti berasa di dunia fantasi. Angge nah, Kanrai mesenakan dumun male bos dari Duta Pacang Wali niki membahas tentang Air Terjun Candi Kuning. Kanrai sampun dan mereka-mereka tetap setia RRI dan Pasar Suara Budaya Pale.

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?

mendengarkan acara Tembang Warga setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya, RRI, Denpasar.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: RRI dan Pasar, suara budaya Bali.

Akan lagi kantong sarangin perempat RRI dan Pasar Suara Budaya Bali. Ya, akan lagi Muali Niki membahas tentang air terjun Candi Kuning utawi Yellow Gate Waterfall. Sana Wentan Ring Desa Silang Jana Kecamatan Sukasade Kabupaten Buleleng. Ya, akan lagi sana mungkin tertarik Niki nggih untuk mengunjungi air terjun puniki. Untuk jaraknya Nike nge, dari Kota Denpasar Nike sekitaran 2 jam nge. Jadi kan Rai sane ingin Niki mengunjungi air terjun puniki, bisa Niki melalinya Nike sambil berhenti-berhenti gitu. Ya, nikmati pemandangan. Kebetulan kan Niki air terjunnya ada di sebelah utaranya Bedugul. Jadi sebelum ke air terjun puniki, bisa singgah di Bedugul dulu, foto-foto, beli bakso, rehat sejenak, lalu lanjutkan perjalanan menuju air terjun puniki. Nah, sedangkan dari Kota Singaraja hanya berjarak 15 km. Nah, kan Rai, untuk infrastruktur Niki sudah tersedia area parkir. Dan untuk menuju Niki, menuju air terjunnya dari tempat parkir Niki memerlukan jalan kaki sekitar 15 menit nge. Dan jalurnya yang dilewati pula Niki sangat penuh hijau-hijau nge, karena melewati perkebunan cengkeh dan juga kebun salak kadang nge. Nah, untuk jam operasionalnya kenai air terjun Niki buka dari jam 8 sampai jam 17 waktu Indonesia Tengah. Untuk harga tiketnya kenai untuk saat ini sistem pembayarannya masih sangat ramah di kantong karena berbasis donasi sukarela. Enggih kan Rai, mesandakan umun melebas dari Duta Pacang Wali, ini kinyarangin kan Rai. Tetap satirin 4 RRI dan Pasar Suara Budaya Bali.

Pura Agung Besake. Pura terbesar di Indonesia terletak di Kabupaten Karangasem, tepatnya di lereng sebelah barat daya Gunung Agung, gunung tertinggi di Bali. Berjarak 25 km dari Kota Denpasar, di ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut, terdapat satu pusat pura penataran agung dan 18 pura pendamping, serta satu buah pura besukian dan 17 pura lainnya. Dibangun oleh tokoh agama Hindu dari India yang telah lama menetap di Pulau Jawa, Resi Markandeya, pada tahun 1284 Masehi. Sebelum Selat Bali terbentuk, Pulau Jawa dan Pulau Bali masih menjadi satu yang disebut Pulau Dawe yang artinya panjang. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Agung, beliau menyadari Pulau Dawe tersebut tidaklah sepanjang yang diperkirakan dan diganti dengan nama Bali. Bali berasal dari kata Wali dari bahasa Pelawa dari India Selatan yang berarti persembahan suci. Sejarah Pura Besake dan kedatangan Resi Markandeya ke Bali menjadi tempat pertama leluhur orang Bali menginjakan kakinya di Pulau Bali.

0: siang, Ge. Mau diantar kemana?
1: Selamat siang juga, Pak. Ke taman kota, Pak.
0: Oh, silakan dipakai ya helmnya, Ge.
1: Ah, nggak usah dipakai helm, Pak. Kan deket.
0: Maaf, Ge. Keselamatan adalah prioritas utama dalam berkendara. Silakan dipakai ya.
1: Tapi kemarin saya nggak pakai helm. Aman-aman aja tuh.
0: Memang benar. Sayang ya, masih ada beberapa orang yang tidak sadar akan pentingnya menggunakan helm. Sebagai pengemudi, saya bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan Ge sampai di tempat tujuan.
1: Oke deh, Pak. Saya pakai helmnya. Memangnya sepenting itu ya memakai helm?
0: Sangat penting, Ge. Selain mencegah kerusakan kepala saat terjadi kecelakaan, juga untuk menjaga kepala dari benda-benda asing dan angin saat berkendara. Nah, selalu ingat ya untuk menggunakan helm saat berkendara.
2: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

106,4 MHz akan kembali kantun serangin gede duta ring acara Lingsir Sanja pastikan ring perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Ini akan kembali muali duta Niki membahas terkait dengan air terjun Candi Kuning. Niki akide tips duta berikan untuk akan kembali yang ingin mengunjungi air terjun Puniki. Yang pertama Niki tentu saja agar kita mudah Niki berjalannya di areal air terjun Niki, duta sarankan untuk menggunakan sandal gunung atau boleh juga pakai sepatu outdoor karena ada beberapa jalan yang terbuat dari batu alam yang ditumbuhi lumut dan cenderung licin. Alas kaki Niki juga berguna agar kalian rai tidak terpleset saat berjalan nanti. Karena kalian rai seperti yang kita ketahui, terpleset Niki memang tidak sakit tapi malunya itu loh. Jadi untuk mengantisipasi hal tersebut lebih baik kita siapkan dari rumah nih. Dan selain itu yang perlu kita siapkan adalah baju ganti tentunya jika kalian rai ingin mencoba mandi di sana nih ataupun bermain air tentunya. Dan yang paling penting kalian rai tentu saja tetap jaga kebersihan dan jaga tempat Niki agar selalu lestari karena jika tidak kita jaga ada kemungkinan Niki anak cucu kita tidak bisa menikmati keindahan alam dari air terjun pun Niki. Rengai Niki wantan colekan dari Bu Pera Niki ring WhatsApp suksema Bu Pera Pro 4 RRI tetap jaya-jaya merdeka Bu Pera juga tetap merdeka dan juga sehat tentunya. Rengai masyarakat umum melebas di Duta Pacang Wali Niki nyarangin rengai.

akan raih tepat niki pada pukul 17:55 waktu Indonesia Tengah, ngiring sarang-sarang mendaki-daki jagi nyelanan pemuspahan Puji Trisan ya. Mulai bos ringgalah jam 6 sanja waktu Indonesia Tengah. Akan raih tetap Satya Ring 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

bukit berarti aksi ukir lang pasir. Ukir pinake wetu ning karep pasir ngelebur sekanan ning malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening praja.

jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Akan mulai tepat pada pukul 18.21 WITA. Mari kita ikuti ibadah Azan Maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.

Rakan Rai, tadi sudah kita ikuti ibadah Asar Maghrib untuk wilayah Denpasar dan sekitarnya. Rakan Rai, semoga kita selalu dalam pelindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin.

Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring adalah sebuah tarian yang menjadi simbol kota Denpasar di Pulau Bali. Bunga Jempiring atau yang dikenal dengan sebutan bunga kaca piring diangkat sebagai maskot kota Denpasar pada 27 Februari 2002. Bunga Jempiring memiliki ciri khas mahkota bunga putih yang tersusun rapi di antara daun hijau pekat. Warna putih tersebut melambangkan kesucian dan kejernihan pikiran. Selain itu, bunga jempiring menghadirkan keindahan dan aroma harum yang memikat. Aroma harum dan daun hijau itu melambangkan kewibawaan dan ketentraman hati. Bunga jempiring tidak hanya menjadi simbol kota Denpasar, tetapi juga menjadi inspirasi bagi lahirnya Tari Sekar Jempiring. Tari Sekar Jempiring tercipta atas ide karya seni Bintang Puspayoga di bawah bimbingan dari Iketut Suwandita dan Ida Wayan Arya Satyani. Penggarap Tari Sekar Jempiring memadukan gerakan tradisional dengan nuansa keindahan modern. Pola gerakan tradisi diolah menjadi bentuk formasi yang memukau, disertai dengan musik gamelan gongkebiar yang terkini, sesuai dengan sifat lembut dan anggun bunga jempiring. Tari Sekar Jempiring menggambarkan keagungan, keharuman, dan kesucian bunga jempiring melalui gerakan yang terinspirasi dari tradisi lokal. Pola-pola gerak tradisional dikembangkan menjadi bentuk baru yang terkombinasi dengan musik gamelan gongkebiar yang modern sesuai dengan kelembutan dan keindahan bunga jempiring.

0: Swastiastu, Mbok Kadek.
1: Om Swastiastu. Yeh, nyoman, tumben iki simpang.
0: Nggih, Mbok Kadek, tiang iseng saja mampir. Tiang melihat bunga jepunnya banyak. Tiang mau minta untuk hiasan gebogan kepura.
1: Oh, boleh-boleh, Man. Nanti petik aja ya bunga yang nyoman mau.
0: Wah, Mbok Kadek sudah metanding gebogan ya?
1: Iya, Man. Cantik kan gebogannya? Mbok tadi sampai pinjam uang di koperasi biar bisa beli bunga yang dirangkai ini loh, dan beli buah-buah impor juga. Malu nanti dilihat warga lain kalau bunga dan buah gebogannya tidak berkualitas.
0: Loh, ngapain mesti malu pakai bunga yang ada di sekitar dan buah lokal? Kualitas niatnya kita kan bukan dilihat dari harganya. Yang penting tulus, ikhlas, dan disesuaikan dengan kemampuan.
2: Pelaksanaan ritual yatnya hendaknya menyesuaikan dengan kemampuan. Jangan sampai memaksakan diri untuk bisa terlihat mewah. Mari beryatnya sesuai kemampuan.
3: RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.

0: Selamat pagi, Bu Made. Borong nih.
1: Eh, Ibu Ayu. Enggak nih, cuma beli ikan sama sayuran aja. Memangnya Bu Ayu mau beli ikan juga?
0: Iya nih, beli ikan dan sayur juga. Mari, Bu.
2: Pagi, Bu Ayu. Eh, udah selesai belanjanya?
0: Eh, pagi, Bu Putu. Iya nih, ini lagi beli ikan sama sayuran aja.
2: Oh, ini Ayu ya? Wah, udah gede sekarang.
0: Iya, ini Ayu. Udah mau kelas 5 loh, Bu Putu. Ya udah, kami duluan ya.
2: Mari.
3: Ma, kenapa sih kita menyapa semua orang? Nggak capek apa?
0: Ayu, nggak boleh gitu. Bangsa kita kan terkenal karena budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya, ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
3: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.
4: Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
5: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
6: Mudara saking margi hayam urut nomor pitung dasar dan pasar keren rai kantun kesarangin perempat RRI dan pasar suara budaya Bali. Akan rai kantun ring acara lingsir sanjo sana mangkin deduta pacang menyajikan iki informasi terkait dengan adat lan tradisi sana wenten ring Bali. Nah, wau sampun kita bahas terkait dengan air terjun Candi Kuning Senewenten Ring Kecamatan Sukasada. Sane mangkin deduta malih niki membahas terkait dengan tradisi nggih yang ada juga niki ring Kecamatan Sukasada Buleleng. Tradisi niki bernama Mamuk Amukan atau Perang Api nggih yang merupakan warisan budaya tak benda yang diselenggarakan secara turun-temurun oleh masyarakat Desa Adat Padang Bulia, Kecamatan Sukasada, Buleleng, Bali. Nah, kembali tradisi niki juga dikenal oleh warga lokal Kecamatan Sukasada niki dengan sebutan Mapuput atau Mepuput yang dilaksanakan setahun sekali pada sore hingga malam hari pada hari pengerupukan sehari sebelum hari raya Nyepi, tepatnya setelah upacara mecaru selesai. Nah, peserta yang melakukan tradisi niki kebanyakan dilakukan oleh para yoane nggih. Di mana para iwana niki akan bertelanjang dada nggih dan menggunakan kamen dan akan menggunakan danyuh sebagai sarana utamanya. Di mana danyuh tersebut akan dibakar. Ada juga yang menggunakan obor kedan raya atau prakpak kenten nggih. Nah, kemudian dua pemuda nggih akan saling berhadapan satu lawan satu ring jalanan gitu nggih, jalanan desa atau depan pura desa. Mereka akan menyulut danyuh dengan api lalu saling pukulan hingga memercikkan kobaran api nggih yang meriah layaknya sebuah peperangan. Nah, selama tradisi Niki berlangsung, perang api Niki berlangsung, warga Niki akan memukul drum besar nge, yang disebut gelinding dan nge, secara terus-menerus untuk membakar semangat. Nah, meski saling menghantam menggunakan api membara tanpa pengamanan khusus, nge, secara peserta Niki nge, tidak ada satupun peserta yang mengalami luka atau terbakar. Nah, kenrai tradisi Niki dilakukan tentunya memiliki makna yaitu seperti simbol pengenalian diri dan juga pembersihan diri serta alam semesta. Nah, kenrai masyarakat umum melebos dari Uta Pacang Wali Niki nyarang kenrai tetap setia RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, Programa 4 Budaya RRI Denpasar.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: RRI Denpasar, suara budaya Bali.

mapan anak e maosan. Singkone mula ada timpal ane lungan, teken aji pangau, muyadeng.

0: swastiastu. Inggih pamirsa Ratu Idadane, malih iring ditiang miarsa yang gatra basa Bali saking Pro 4 RRI Denpasar. Mungguin gatra sane katur mine kadinyane. Presiden Prabowo Subianto negesan patiling pemerintahan antuk ngewangun pondasi ekonomi nasional sane kukuh kantos kapungkur wekasan. Kreativitas pelaku UMKM dados silih tunggil paindikan saneng reme rikala nincapang daya saing. Inggih pemirsa sane mangkin titiang gede duta ngaturang gatre sejangkep nyane. Presiden Prabowo Subianto negesang patiling pemerintahan antuk ngwangun pondasi ekonomi nasional sane kukuh kantos kapungkur wekasan. Pahan saking pemargi ageng jagi pacang dados paletan selanturnya ne saking transformasi Indonesia. Patiling punika kamargiang saking pengembangan Pusat Finansial Internasional Indonesia utawi PFII dan antara Development Management Fund utawi DDMF. Taler pembangunan Giant Seawall ring pasisi segara Kaja Jawa. Kepala Negara Taler Lantarang, pemerintah sampun ngentuang genah PFII ring Jakarta. Sane jagi rauh, pemerintah Taler ngunggahang panglimakan PFII ring Bali miwah wewidangan lianan ring Indonesia sane medue potensi antuk narik dana ageng saking dure negara. Gatra selanturnya nih, kreativitas pelaku UMKM dado silih tunggil paindikan saneng rembe rikala nincapang daya saing lan ketahanan usaha ring tengahin panglimakan teknologi digital. Pelaku UMKM ngakan wede ngangkenin kreativitas kabuatang mangde pelaku usaha merisdayang ngasilang produk sane medue keunikan sinambi nyumponin angge antuk paubahan pikayunan konsumen. Kawadarang pelaku UMKM nenten je wantah dados instrumen panglimakan produk kemanten sekawenten sakewanten taler dados modal rikala ngarepin pauwahan parlaksana konsumen miwah dinamika persaingan ring era ekonomi digital.
1: Gatra Basa Bali puniki kesiarang oleh RRI Denpasar.
0: Gatra selanturnya nih, nenten wantah Asosiasi Hotel Kemanten sane nguningayang indik kesadiaan ngadepin bencana. Nanging Forum Komunikasi Desa Adat utawi Porkom Dewi Provinsi Bali taler ngicenin sorotan indike punike. Ketua Porkom Dewi Bali, Imade Mendre Astawa, mosang yening mangkin, wenten satak setiman desa wisata, ring Bali sane sampun magenah dados anggota. Sadurung pandemi COVID-19, wenten satus pitung dasa pitu desa wisata, nanging sesampun pandemi pawilangnya ne nincap dados satak tigang benang desa wisata. Manut dane pikayun kramane dados pengelola desa wisata rauh mangkin terus nincap. Mendra mausang kawentenan puniki kayusan oleh pabinayan sistem pengelolaan desa wisata ngantos kramane malih ngelanturang ring pakarian utamanya ne. Gatra Kapinguntat, Sekretaris Umum KONI Bali Iketut Jagra Sunu mausang yadiastun atlet nembak sampun konsisten ngijanin kontribusi mendali ring Pekan Olahraga Nasional utawi PON, organisasi taler ngelimbakang nincapang kinerja ring wewidangan olahraga punika. Dane negesang indike punika mabuat pisan pinake kasayagang kuban majeng ring persaingan sane sayan sengit. Kaptiang ring PON warse kalih tali ulu likur ring Nusa Tenggara Barat utawi NTB lan Nusa Tenggara Timur utawi NTT, atlet nembak Bali prasida mulihang prestasi sane sayan becik. Jagra Sunu nugesang penilaian kinerja kekuatan miwah potensi majeng ring suang-suang atlet menembak mangde diglesin ka kawitin. Ingih pemirsa wantah kadia sapunika gatra bahasa Bali sane prasida kater wengine mangkin. Titiang gededuta kesarangin pangrembe gatra Bali ngelungsur mepamit puputan titiang antuk prama santih. Om Santi Santi Santi Om.
1: Asa punika wau

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawite, dan Puring Cining Ebatan.
1: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

prawaka siamam catur pandawe sewina domio sia sidani puga senrasti waranugrahem. Om swastiastu. Para pamirsa, iring titiang mangkin ring hari Kamis puniki mopal wakil. Puniki titiang mungkah saking cakepan purwo gamo sesana sargah kaping 10 nih. Ini ke ya bait kedua. Irike magosti malocita mah Raja Yudhistira muang sang catur Pandawa ngrembug. Inajengan de Sri Begawan Domya kepatutang. Hane karepire sang Dharma Putra mawas padaken warunugrahanira sang yang Dharma. Mangayap siro lungo dateng yang pitre loke. Manangkil ri bataro Dharma Raja. Kamenanire weruh ri kalinganing dada.

0: De Begawan Domil, maka nama Begawan Darmawo, itu Sang Yudhistira. Bawisya timur sirering ngambar, biatidan lampahire, sarau dikemudin umun, doaning puniki ditiang newek puniki ngeh, sapa sira sane sampun presida ngeranjing male bos-bos nggih sedurunge puniki mangde titiang kesarengin antuk Pak Mangku Sutirte nggih odah weni odah lodere Bu Sri Kekeran nggih nika sami sampun rauh itu niring temu kangen nggih mangde ten akeh titiang ngambil galah. Durus sampun ngeranjing ring 223361. Oke, Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Meh, kadenak dadi joget dunia.
1: Tak negak joget lagi impingnya
0: Swastiastu. Ya, gitu super.
1: Gitu joget. Niki Bujuro Chandra nyarang lo.
0: Bujuro Chandra Nusa Dua, apa namanya?
1: Sumeto Nujuro Made Sutirto.
0: Itu dah.
1: Ini setata nyarang. Niki yang melajah dikiring Adi Parwo Ratunge, Tundun Male Jebos Ratunge.
0: Siap.
1: Om, awi gendam mas tu. Sira niki dayu made oko ratu magatra ratu.
0: Nge, ranjing, ranjing.
1: Male Jebos nganjing ngatu, dayu made. Om, awi kena mas tu. Kunang ike sang yang barune.
0: Gih, kawin tenan ide sang yang barune uningayang.
1: Iye ke sinar kraken de betara wisnu.
0: Ketibakang cakra, cina kraken, ketibakang cakra uleh betara wisnu.
1: Udah yudah tuh.
0: Udah yudah, sing kenyal tuh udah.
1: Amre humor alayu maring petale.
0: Amre humet.
1: Humet tuh nge?
0: Humet alayu ring patale. Rare si dosang yang baru nengungsi ke petale.
1: Maworode deni. Pewalikan ikang kesirar nak.
0: Raga ide pun ke kebingungan antuk.
1: Ada kuing-kuing ye. Maliket kadi dino ning keratengan.
0: Sane kental pun ke waluyo sekadi kalebangang.
1: Angin demun tu. Nek malah gede belum mau nonton kuing-kuing kan nyaman bener tuh jauh nih oniki
0: ada suara kene suara radio itu
1: enten tuh dan tuh bening panas ning hapuyan dumilahri parsuoning Mandaragiri.
0: Riantukan geni ning abar-abar rike ring sampih gunung Mandaragiri.
1: Wang sirat nikang wis wise.
0: Taler punika gebrusan racun.
1: Mijil sangke muka sang Basuki.
0: Ane medal saking prarain sang yang Basuki.
1: Ha hengat puo sang yang Indra.
0: Kailingi nanto kida sang yang Indra, Raris.
1: Rika pasunan ikang dewa sura deni agni.
0: Rika panesan. Ring punike panes. Para dewa raksasa nantuk geni.
1: Magawenggel niran amuter inari napa iki inaran dane mire nikang mege
0: raris karat mangdo rauh.

0: Κούλαμε.
1: Μην γέτο, γιο, σακέν, δάσο, δάσο. Δάσο.
0: Δε.
1: Δέσο.
0: Λάρι, μεντάλ, γούλαμε. Σακέν, καγίν, σακέν, καό, λο, τσαρό, του νύμα.
1: Παρουάτ, σεγάρο, κοχμπά, κεμπά, μεγά.
0: Που είναι και γούνουνε. Σεγάρο, νε, τίαμπο, το κένιν, γούλαμε.
1: Λουέρνιο σουμάχ σαχο κυλάτνιο γραχνιο γραχ να πει γραχνιο
0: γραχ
1: γραχνιο
0: Νίκο σανε ναϊούχιν μάλιχ μοντάγιν τάτιτ μάλιχ μοντάγιν κρουγ που είναι και βιάσα το γουλαμ πέστη το τυμπάλνε.
1: Ιε Tiko nudaneken.
0: Yang sampun gula memisi tatit, misi kerug, cek bakto ampun mantel ya. Pasti hujan ke kinten.
1: Padam ikang hapui wikasan, wokasan.
0: Padam raris geni ne, pamuputipun.
1: Unang wuduk nikang satwa kabe.
0: Ingian muluk. Muluk buburuan sami.
1: Kegasangan dening agni.
0: Sane kapunang ulih api ini.
1: Dan watan getih ning kayu-kayu.
0: Dan sandang bawasang engket-engket kayu ini.
1: Iyo tika pada kahili.
0: Iko raris makin kanyudang.
1: Tumus maring lawana segara.
0: Rauh ring pasih pakah.
1: Mangkin te iyo tiket. Kali tidak tuh. Tiket-tiket.
0: Mangkin te iyo alik. Likat-li.
1: Likat nge, likat tuh nge, likat ino sakeng te yo sinereng, sinereng.
0: Raris punika kepisrengin malih kegiatan.
1: Dening dewa sura amuter.
0: Antuk para dewa, para asura ne muter gunung.
1: Oh, swine kacak, kacak. Dan Betara Wisnu.
0: Napi malih sampun kaicen kawisesan. Antuk ide Betara Wisnu.
1: Mijil tang minyak wakasan saking pohon napi di pohon.
0: Laris medal punika minyak saking santan.
1: Nah, luwir niang Arde Chandra Rumuhun.
0: Sapuniki kawintanane medal Arde Chandra Dumun.
1: Tumute Betari Sri.
0: Medal raris ide Betari Sri.
1: Tumute Sire Sri Laksmi Dewi.
0: Talar ide Betari Laksmi Dewi.
1: Tumutang Ucai Sarwa.
0: Ucai Sera.
1: Ucai Sarwa.
0: Sera, Sera, Sera.
1: Sarawa.
0: Raris medal punya ke jalan Once Sarawa.
1: Tumutang Kastuba Mani.
0: Medal raris sami manik-manik sesocane.
1: Asyik semua ratu kakiang.
0: Ini dua
1: kena. Boleh nyarangan di tiang.
0: Keditu ya pereren dua kena maru manik-manik sesocan pesu. Ini
1: merarian dumun makin sirai sana ngungkur mang le pomogi sidang lanturang. Niki nak kakiang niki mang le boleh nyarang mantan tu kakiang. Kirang langkung nunas gang reno sinampuro. Sarang sami cutat di tiang kane santun nyarang ring kembang warga niki. Kalau sutra sana sampun kau tunduk kau junduk sana ingin uni sarang sami ngeh mana kenak rahayu. Sukses mau di tiang pamit om santi santi santi om.
0: Yes semua pun ada kaper tamu niki. Bu Eka ngeh Bu Eka sukses mau ngeh bu kentan di rumangku made. Sutirte nggih sareng sira niku nggih Bu Chandra nggih. Ya, yeah, enten malih ring ngukur Bu Eka BB laris yang ranjing. Eh?
2: Om Swastiastu.
0: Om
2: Swastiastu tu kakiang.
0: Ampun wosan libur.
2: Apa tu?
0: Ampun wosan libur.
2: Ya libur kan ikir ya ngantu enten.
0: Iya, yeah, jakti. Boleh, boleh, boleh.
2: Boleh tu nak kenten sinyal tu macet tu ni dah ngeranjing mana tu orang ampun ya tu sinyal kenten tu ya ten masih dah kenten. Oh Bu Eka ni.
0: Bu Eka.
2: Ni Bu KB. Jam kuda tu ni ngantor tu kaki yang.
0: Nah, ten sampai jam 12 sampai jam 11 kan. Sampai jam 1.
2: Apa tu?
0: Sampai jam 1.
2: Jam 1 tu. Nge, ampun lancar tuh. Dia lagi nyarang gede tuh.
0: Terus?
2: Telepon tuh. Siro kalian teleponnya jauh nih kok.
0: Ampun udah, bro. Udah ya udah biasanya.
2: Ini yang kirana tuh. Ya, raja. Om Swastiastu.
0: Iya. Yeah.
2: Mangrenge warah warah sang jemawan.
0: Nggih, mirengang punika piteket saking sang jambawan.
2: Sumakur tesiro kali.
0: Karis nyawis punika sarang kali.
2: Ling niro.
0: Sapuniki penyawisi.
2: Sang jemawan.
0: Nggih. Sang jemawan ini dewa.
2: Wah, sakuruh mangki.
0: Ampun, tiang uning mangken.
2: Ring sapam bekaning ibu ning ulun.
0: Ring daging pekayunan biang tiang.
2: Matangnya endah paro ring dang yang gutamu.
0: Awinan miring aja mereka si begawan Gautamo.
2: Ijo tu jeruan, pinten gerian.
0: Gerian ini kau pengaliran di Jabonya belok angin terus.
2: Iko tu ni ibu cun beli banyak kau tu.
0: Lebos ya rau ha.
2: Apa ranling ning bapangku?
0: Napi punika pengenikan ajin tiang.
2: Mangkane sang Subali.
0: Kendan pitaken ide sang Subali.
2: Madeg te siro kali.
0: Laris ngadeg ide sarang kali.
2: Matakuan ring sang bapo muang sang jemawan.
0: Nakenang ring ide yaji pingkali ring sang jemawan.
2: Setekan niru kali.
0: Sepengrauhe sarang kali.
2: Manemo risuku sang panditio.
0: Raris ngaturang sembah ring ide sang meragawiku.
2: Mangastung kare mangabiwa wade.
0: Ngandap kasor tur maning pranamio pisana.
2: Mojar desang resi.
0: Sane mangkin wenten panganikan ide begawan kulaho.
2: Ling niru.
0: Inggih sapun api.
2: Kamu sang Bali muang arinte.
0: Uduh, uduh, uduh. Su Bali, su Riwo.
2: Aparan prayo janan janan te.
0: Nak kengken ni cak nemles sing nong nelpon apa malu tu.
2: Mangkane ling sang pandita.
0: Sapuni ke bawah sida sang wiku.
2: Cuma hur sang Subali sakhe semah Ling ni re.
0: Lanjut.
2: Saatnya bapak ning lu.
0: Nggih matur sisip di tiang aji.
2: Kagiat ranak kempungku kali.
0: Di tiang jek mekesiap puniki sarang aden di tiang isu griwo.
2: Natan sayogie ulah rahadian sang ulun.
0: Kemana antuk ditiang dan patut punike pekayunan Ratu Aji Ampuroyang puniki.
2: Apaan putran empungku laki ruang siki.
0: Aden ditiang Aji medue oko biang masih patuh.
2: Ulun muang si sugriwo.
0: Titiang aja aden tiang.
2: Yade yogyo nugrahe bapangku.
0: Sepatutnya taler ijen tiang penugeran aji.
2: Dadi sian jani winih de rahadian sang ulun nikang astaguna.
0: Astagina.
2: Asto, napa itu?
0: Astagina.
2: Gina, dilisan guna.
0: Dados, ian jani manten. Niko icien aji manik astagina. Kadang ini pun aluh. Panah ini kan emuani malu.
2: Jadi, hanedruwe haradian sang ulut.
0: Jakti ni ke duen aji ya?
2: Ulun yogyo nian nugrah kempungku.
0: Jian jakti ni ke duen aji ni jian jadi yang pitu.
2: Saatnya bapangku.
0: Kenten taler aji aji.
2: Kapuhan puh ulun.
0: Dewa Ratu tang kejut mana di tiang Haji?
2: Mangrengeri kota manikang astagno.
0: Miar soyang ini keluih utaman punika manik astagino.
2: Nahan pewarah sang subali ring sang resi.
0: Sapunika atur ide sang subali. Majang ring ide yaji sana sampun meraga rajo resi.
2: Mangenangan podang yang utamu.
0: Ingge. Mopo kayun-kayun sampun ide begawan gautama mungkin.
2: Rikadustan sang suami.
0: Antuk keletuhan kayun rabi nih.
2: Ini tuh kaki yang.
0: Ja,
2: bang utamu niki.
0: Ja tuh.
2: Niki nampun antuk mungkin. Semua tuh kaki yang.
0: Hey.
2: Kena
0: tu ringriyo
3: kongkak kan tahu sunyi
0: kan tin. Nggih, tias tu. Nggih, rauh niki pun niki.
3: Nggih tu, lantur niki tu kakean.
0: Uling riki makantan mendaging anuk ni ke leher. Genah nak dumun genah.
3: Nggih tu. Mojar te siro kasan ling niro.
0: Niko raris ide pemuput ne. Ide begawan Gautama. Niki ne makin.
3: Eh, duh anakku kita ruo.
0: Subali dewa ajak sugriwo.
3: Doa nuruh raman tu yang mangkana.
0: Yang nunduk itu ya. Sing aji pedas nawang.
3: Haning ni ulihani buntu.
0: Dijio biang idewa ni man.
3: Tuan kawruhan ulah ni di mami.
0: Sing subuh masih aji nawang.
3: Matang nian ayu kita salah haseri mana do kali.
0: Tuh awinan nak mula saja na jising nawang tu. Kijo kade antayan man singgah. biang dewa dia dewi dewi sira jap sayang na
4: anjani
0: ah sing dewi sach ih malih bos malih bos ingat tuh
3: uduh anakku Subali
0: dewa sang Subali
3: nihan anu nugrahanku
0: nah ni ado jani paican aji
3: mantra sakti danurwa dastra
0: nih marupa mantra sakti pisan angon mau pepanahan
3: unang sakamek amek de kasih de
0: jek apa jek kena angin dewa nyen jedot panah dewa jek kena nyak
3: uduh kita jemawan
0: uduh paman jemawan ya
3: wanangan saputrengku
0: joyo yanjani
3: kinon iyo mamwatikang manik astagino saking riaku
0: jani ini bang iyo yanjani apa ngabo manik astagino
3: mangkano ling bau begawan Gotamu
0: kenten pengandikan ide begawan Gotamu
3: muan muah tesang jemawan
0: ungguh ratu kenten sang jemawan
3: inunang sang kanyo
0: katurang rawuh larisangan jani
3: datang menemah risang bapu
0: sampun raris rawuh mungkin
3: maweh manik astagino
0: katurang punika manik astagino
3: engkano inulatan di begawan Gotamo
0: raris katelek tekang punika antuk begawan Gotamo
3: katon dibian sastra aneng cukup nio kana ke
0: raris ke kan tenang ka utamane pureke makanten ring kukun idone
3: apan paweh sang yang aditya ring sang naraci
0: ah dewi naraci tunian maksudnya tuh
3: biang nge
0: ni paican betaro suryo ne tiring dewi naraci
3: mangenangon puasang resi
0: bingung itu tiadi bisa ketemu Suryo Suryo ini betara Suryo
3: tienanya niresang suami di begawan Gotamo
0: ketakienang raris diah naraci
3: oh paranulah sang yang aditya mawe kang ratno mayo
0: ken unduk itu betara Suryo ngicien manik nih luweh utama nih Dewi
3: mangkano takwaniro empu
0: lanjut
3: umaneng tesang naraci
0: beh mepelengak ngsak raris dewi naraci
3: dan sahuri petakwaniro
0: dan sampun cawis petakian rabi nih
3: mua tangian mangeleng te begawan Gotamo ring sang Apsari
0: Mageleng
3: nggih
0: mahawina duka ida begawan Gotamo ring ida irabi
3: mabang wadanan ira
0: cek barak tato wadanan ida
3: mawelu tinggal nira
0: laris cek nyemporot penyurianan ida
3: hingga menika di tiang nyarang itu
0: sampun lanjutnya nak duka ya
3: hingga benyang tu mana? Ya, gatra kedek tu atu dayu mati munga.
0: Gus Haji Mansusilo ni dia ni kiri libur.
3: Hingga Haji Orso Taler, Bu Sari Merta.
0: Hingga renying.
3: mangku ke praja nini ita ingin menikah tu kakiang suk semua tu artos lan galahnya nih ingin undang dia ngantuk Pramo Santi Om Santi Santi Santi Om
0: suk semua go ngaji asrama sampun cik wacan-wacan nengeh sira sana ringkur Sangra Ditiang, ring 223361. Om Swasti Astu.
4: Om Swasti Astu, rahajang gungi itu kakiang.
0: Iya, hilang.
4: Kuat kedet-kedet gungkai.
0: Aduh, mulai aja kuat, mulai pegawan utama.
4: Nggak, matur suk semua tuh gungkak. Rahajang masana kendumun sarang gungi yang ini. Nge, Ditiang nyarangin tuh. Ngelandur yang ring bismo tuh nge. Wawusan tuh sakeng yoga. Ampura dan merusidang. Ke radio, sanduk minta ayah ayahan tuh.
0: Nge, sudah dibilang sama Pak Man Yuyu Kangkang.
4: Nge, pun awas sing kemo kentan tiang ganiki, kok puwe yang kentan nanti.
0: Nge, kan puwe jadi nge.
4: Nge, ampura, yang terminten kapu yambang kentan tiang itu.
0: Nak sekan munyin Pak Man Yuyu tuh.
4: Ini Haji, niki Haji Orso nyarangnya tuh.
0: Iya, Haji Orso, kari
4: menetor matangi. Melebot munggah tuh melebot.
0: Kari matangi regane.
4: Kari menetor tuh. Gongkak kan sarang tuh nggih.
0: Nak, gitu acara gede itu.
4: Oh, nggih, kian nyari teronggol tuh. Ini jadi kawit nanti tiang. Siro sampun-sampun boleh niki rahajang masanakan domun nggih. Oh, mau kena mas tuh namu si Jem. Ini dayu made, rajang sana kendumun. Ampun boleh napi durung niki. Inge. Om, awi kena mas tu nama si dem. Iyo, awo, atapati sur, hiyo, ahi.

0: So ingat ni ingat di dia pu pu muluhing mandala.
1: Amun api je jaga te kenena teken sunaran ide betara suria.
0: Reng jambu dua po ide pen de haji.
1: Sane wenten ring berata warsa, sane pekayun antuk ratu.
0: Suamang kane kueh nikang bala puasa muda ye pang hidup wang.
1: Amunik. Kewawidangannya ebak jel-jel medaging jadmo manusia.
0: Matangyan tuan hana ukir, tuan hana luah terbis.
1: Makawinan tenwenten gunung tukad malih saneng nyejahin.
0: Tuan hana alas.
1: Kenten talar tan wenten alas.
0: Tuan hana durga ngarannya.
1: Sa cutat ipun tan wenten genahe sana nyejah kan bin pidan di kesiman di semua jejah. Makin dia hilang jejah. Kenten umpamin.
0: Ampun galang tu. Kapu kesian kongguanan. Kuwu.
1: Sami daging ini peponok-peponokan antuk sana lakar meperang.
0: Kapu kacaman sana lebak. Kenapa dulu? Sana lebak ununya.
1: Sami ebak punika lebak-lebaknya nih, taler muntik-muntiknya nih, sami daging jadmo manusia.
0: Dakuan harsa nikuang pandawo bale.
1: Nah makin titiang nguning ayang, ini ke gargitan waduan-waduan pandawo nih, jadi dakar mesiat nih ke tuh.
0: Kadi niang giang hagia angayu kasuran.
1: Sekadi matur ripun mangdeg gelisang unika mayuda tu kenten kanti para juritnya jek panggelisang ya mayuda.
0: Katun
1: makanten punika tu suryan pagejibrag legan manahnya ne.
0: Dekap Maharaja Kresna muang sang danan jaya.
1: Talar ida betara Kresna sang Arjuna sapunika talar sampun kahanan ledang.
0: Ya tematangian inimbuhi. Pangahangkaran
1: ya. Ika malih sana ngawawah-wawah kan gejibragan kenal ipun ipanyak.
0: Pada asrangan niup. Sangke sire kalih.
1: Ida sang kalih sang Arjuna talar sang Betara Kresna sami sampun ngupin punika sungu.
0: Apa teluir ni sabda nikang panjar panca janiu lawan ikang sabde wadate. Sabde tu tapi ni
1: kuku. La pancajanio itu jang.
0: Oh, nggih. Wawan tu nggih.
1: Apa?
0: Apa teluir ni sabda ni kang panca janio.
1: Sapun api punika suaran sungu panca janio duen ni de Betara Kresna.
0: Lawanikang sangke dewa dewa date.
1: Taler pun api pun ke suaran sungu dewa date ne.
0: Harus kagiri-giri ikang korawo seno tekap niye.
1: Wau kau kau pin pu. Kuang lantang. Wah, wow, menikah kan apun dia kejek semering-semering bulun kalong nih watak di penau ke Kurawa menikah tu.
0: Kapat tuling karang karang karang rang mogo wis merti.
1: Kapat tuli sekadi bongol pun maro ningah ang munyin sungu kan pun. Ampun empang kuping ipun ini ke ngawin nang ipun cek pejibrak ipun hilang laib.
0: Kadia meredang arenge sabdaning singe.
1: Kadi merege.
0: Merege tuh nge. Merege terus meregang, meregang tuh.
1: Meregang, meregang.
0: Nge, kadi meregang arenge.
1: Ada meregang.
0: Sabdaning kang. Singe
1: kadi meregang reng
0: meregang tuh
1: sekadi buruane punika mirengang geluran singo kenten waluyannya ne panjak-panjak iring Kurawa
0: doakuan ikang lebu malek melek
1: malih dawak punika buke mok mesepuk menggulung-gulungan.
0: Wan doang kure peteng dan pakatonan.
1: Nike ngardinin cek ten tepuk napi dah duaning peteng buk mantan tepuk buk mantan lawat ten tepuk.
0: Upawo ye napi niki usawo usawo ye. Ya nikang kuru kesetre.
1: Nika sama nyiriang punika genah ring kuru kesetre.
0: Doan pabrabake. Do katon ah. Dan saprabe katon.
1: Nenten wenten galang nang abedek mekanten punika kuru kesetre jak buk.
0: Deje sang yang aditya.
1: Dan menten, tejan ini betara surya sana wenten rika. Apa juga buk kena-kenaan tuh.
0: Musim panas.
1: Makanya untuk ngilang buk tuh yang kena cara namang.
0: Duatan maswi.
1: Nggak sih, nenten jaswi raris.
0: Dua mi batang warse aduluran inga pracande.
1: Inge cek permangkin aris cek maga jarang sabah punika.
0: Umung mu umung gumuruh pahyanikang prati seno senan sedeng panjang tuh rauh dijen
1: pratiseno
0: oh pratiseno umong gumuruh pahai
1: pahian
0: nikang pratiseno
1: tisene mobi ayuhan punika suaraan prajurit par suaraan waduo ne mako sami kang wang tuh
0: ingi matur suk semua tuh kirang langkung unas ampura niki. Ingat tidak yang menggatel cutan sarang sami ring sweater pesweteran tembang warga ngi munggah makin sana durung boleh. Mugi sudah tak enak sanggup geria tu masuk semua. Tidak yang pamit om santi santi santi om.
1: Ingat. Wenten malih yang galah malih kide aja boleh kide ngi om swastiastu.
2: Om swastiastu.
1: Nah.
2: Nah. Ingat. Tarik. Saatnya lagi.
1: Inggih, Ratu Sang Prabu.
2: Mangrenget peramai suara.
1: Biar soyang yang puniki itu Dewo.
2: Makana rakuling Maharaja Yudhistira.
1: Sapuniki bawa sido sang Yudhistira ratu.
2: Riwawas nira winarah deh sang Arjuna.
1: Risa puput boleh katuruning ayang ulih arini de sang Arjuna.
2: Mengat ketangulun nalaki sang Arjuna.
1: Ingat dadin nebeli sang Arjuna idewa.
2: Wan sang yang kalah itu ning sarwo bawo pecah.
1: Nak sing jelenan mulut tekian ide betara kalah. Dan yang ngawinang mekejang lakar sing nung.
2: Sang yang kalah itu ning sarwo bawo an-ane.
1: Gitu masih ide betara kalah dan yang ngawinang apa jo ada dini.
2: Kita tuwiruh rikatatuan sang kala.
1: Tusing bebeli buin marmo idewa kaden suba pascat nawang tu ketatuan. Ida betara kala tu adi sang Arjuna idewa.
2: Matanya nunang kita umarah riwang sanak
1: te. Tu awinan beli cagar subuh deken ini dewo. Lakar bisa mapiorah deken yang semeton.
2: Rilakuan te awan wase.
1: Liri pejalan subuh jane lakar ngungsi wano adi.
2: Ya puan kepangih. Tang sreyah bente.
1: Apa ngetepuk jo ane madan rahayu untu adi?
2: Ayu te tresna riking rajia.
1: De bes tresna nyen. Lagut puri luwung nyen sing dadi bes leket tu. Demen. Ih, bawa. Kadung demen rasanya nah.
2: Ini.
1: Nggih para pemirsa sanak Kang Titiang. Lih ring kepadetan kaping kali.

0: Bu Klian, di rapat Banjar ini Tia mau mengajukan usul tentang denda Rp100.000 bagi warga yang tidak ikut ngayah Banjar.
1: Bu Klian, Tiang tidak setuju dengan pemberian denda Rp100.000 itu terlalu besar. Apa tidak bisa dendanya dikurangi?
0: Oh, tidak bisa, tidak bisa. Menurut Tiang itu sudah sesuai jumlahnya, sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi warga untuk meluangkan waktunya ngayah ketika ada kegiatan di Banjar. Kalau tidak bisa ikut ngayah karena kesibukan atau alasan lain, ya harus siap kena denda Rp100.000.
1: Lantas, sapu napi dengan kramo yang penghasilannya pas-pasan, kan jadinya memberatkan denda dengan jumlah tersebut. Baiknya dikurangi saja.
0: Gak bisa. Itu menurut Tiang sudah sesuai.
2: Sudah. Kita di sini melaksanakan rapat Banjar untuk mencapai musyawarah mufakat. Tidak bisa memaksakan kehendak atau ego satu orang. Mari terapkan musyawarah mufakat untuk mendapatkan penyelesaian persoalan yang beradab dengan menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan dan kesatuan, serta hasil keputusan yang dihasilkan dapat diterima oleh semua pihak.

Tradisi Mesuryak. Tradisi Mesuryak merupakan warisan leluhur yang hanya bisa ditemukan di Desa Adat Bongan, Kabupaten Tabanan. Budaya dan tradisi ini digelar bertujuan untuk penghormatan terhadap para leluhur secara sukacita, bersorak beramai-ramai dengan memberikan perbekalan seperti beras dan uang. Tradisi bersorak beramai-ramai ini kemudian dibarengi dengan melempar uang ke udara dan diperbutkan oleh warga dan dinamakan Tradisi Mesuryak. Tradisi ini digelar setiap 6 bulan sekali, yaitu pada Hari Suci Kuningan. Rangkaian prosesi ini berkaitan dengan perayaan Hari Raya Galungan dan Kuningan setelah leluhur hadir di tengah keluarga, mulai dari Hari Raya Galungan, kemudian pada saat Kuningan diantar kembali ke Nirwana dengan berbagai sajian dan perbekalan.

0: Dengarkan lagu pop Bali favorit Anda? Nah, acara yang satu ini pas sekali untuk Anda. Ngelila Ulangun, program musik yang menghadirkan lagu-lagu pop Bali dan juga memberikan kesempatan untuk pendengar ikut berpartisipasi melalui line telepon maupun media sosial.
1: Cara duanya Ngelila Ulangun, kesarengin gue hari Tala.
2: Sitya Aisaraswati, Om Swastiastu.
0: Dengarkan acara Ngelila Ulangun setiap hari pukul 13 sampai 14 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, programa 4 Budaya RRI Denpasar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kakak dan Rai, bagi Anda yang suka dengan lagu-lagu keroncong, santai malam Anda akan kami temani dengan irama keroncong dari komunitas keroncong dalam acara Lenggang Maju. Dengarkan acara Lenggang Maju hari Minggu terakhir setiap bulan pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Tengah, hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI Denpasar.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Inggih ring palatan kaping kali puniki jantan sampun akeh sane pajang ngeranjing puniki nggih wonten Kak Ciatop nggih. Odah tu didin titin sirene kering tanah lot nggih. Duni sampun mepanggih sareng titiang riki kenten teler dayu made oke nggih dayu made mungkin sampun galah nggih. Wabu sampun ibu sari merte nggih. Dura sampun mungkin sangger titiang ring 223361. Om
1: Swastiastu, Ratu Surya.
0: Om Swastiastu.
1: Yang boleh Ratu.
0: Jero gadung.
1: Iya tuh. Iya Ratu. Tidak mau pauro Ratu.
0: Iya Jero.
1: Tidak lantur senen di minggu Ratu iya.
0: Iya.
1: Ini wawu ibu sari merteng iya. Masana antu. Iya. Om Swastiastu. Ibungku sang pulumu.
0: Ibun Tiang Dewi Pulomo
1: Kalantara Ringuni
0: Kalantara Ringuni
1: Raring gitu
0: tuh
1: Kalantara Ringuni
0: Duga si Dewone Kantun Anom
1: Wiene Haken kita deni bapanto
0: nak serahang idewo ulih ajin idewo ne
1: pakostri ning hulu
0: mangno tiang ne dados rabi
1: hulu sian ninte marupo gagak
0: di tiang dawak nike nike ne ngelekas dados gedis guak
1: ling-ling bapanto.
0: Kenten sampun penikahan ajin nih dewa.
1: Ama pas cerita ku gangga.
0: Nah nene anggon kuranang bani. Dis guak. Kenten bawas ajin nih dewa.
1: An mangkano ling niro riaku.
0: Kenten nikahin tiang.
1: Sang yang agni mako sak.
0: Ten ratu percaya cek sumpah pocong ya sumpah pocong niki sang yang ageni dados saksi atu
1: kano ri kano iri kalo samang kano
0: wenten dawag nika ida
1: mangke puo kita pinakostri desang bergu
0: mangkin raris ados begawan bergu idewo ngangen rabi
1: tan sayogyo pinako brato
0: tan patut niko jalan
1: apa culun suaminto apa culun suaminto ku mangke
0: sawireh tiang kuran nang idewo mangkin oh tiang ampun dini toh
1: kunang kita iantan paming singe
0: ini dewa dan ngugu
1: nahan to sang yang agni
0: to niko suryana udah betaro udah sang yang agni rau
1: pano to ring kundo
0: rika ring pekunan
1: takwan
0: takkeanang so, ida
1: siro
0: takkeanang ida
1: takwano to siro
0: ya yeah, lanjut
1: dan dah kamu yang agni
0: ingge ratu betara sang yang agni
1: kita to hano weteng ning sarwo buto
0: ratu enten ring tengah sarwo Maurip yang tengah waduk sarwa Maurip.
1: Saksat pasupati tumon ikang sarwa karmo.
0: Tan bino ide betaro pasupati Preside dados saksin sarwa maurip.
1: Saksi ring halo ayu.
0: Nyaksinin sang maurip napi ke benah rahayu napi ke kawan jelek.
1: Bedo karo sabdo ningkulu.
0: Napi metiosan dan patut punika atur di tiangnya. Oh.
1: Satio wedo to warah to kita sayuk tinyo.
0: Mangno ratu satio nikah enak ya. Mah bahwa nikah benah atur tiangnya.
1: Ikramo sang pulumo.
0: Indik ido dewi pulumo.
1: Winehat sing hulu.
0: Sampun serah ngering titiang pang titiang angin rabi.
1: Mangkano ling kang raksasa dulumo.
0: Genden sampun atur ipun raksasa dulumo.
1: Ijil to sang yang agen.
0: Ingih laris rauh. Ide betara ageni sugro titiang.
1: Sake jerukunde majar sido.
0: Saking pekunane mabahos seraris sido.
1: Singge tiku kitan wineh akan ing sidulumo.
0: Ulangi.
1: Singge tiku kitan wineh akan ing si dulumo.
0: Dewo dewi pulomo sajo totono. Nak subo serah nge dewo deken yo ilo idulomo.
1: Duk sedang sang pulomo rari.
0: Tugas sang pulomo nu cerik.
1: Angin datang sako widi widano paweh nire niru ngun.
0: Saki wala dugas nyuk serahang dodonan tuseng nganggu pekara banten nang bayuan apa tanding jek sing ado.
1: Aduh, sampun mantep ratu. Aduh, ampuro titang lenar-lenor ratu. Iya, amun iku presiden titang ratu titang ratu. Benyang boleh benyang lantura miliki ratu. Iya, ampuro ratu. Jek dunas-dunas tuntun dan titang ratu.
0: Dan kenapa?
1: Ini tuh, ini ratu, ratu buka alit. Ini ratu, ratu surya. Yeah. Lek sarang sami jeratu, pak boleh semerdono munga. Iya ratu. Sinep
0: ditang
1: ada
0: Pramasanti. Oh, Santi. Punika wawu jeruk gadung sampun ngawacian ya. Yen nyuk serahang punapi punika sepatutnya ne wenten upekare. Napi malih pawiwahan ten ngangge upekare nanika dan ke sah. Enggih, sana ungkur ring saking jeruk gadung, Om Swastiastu.
2: Enggih, Om Swastiastu, Ratu.
0: Iya, mangku praja. Mangku praja.
2: Enggih, kita yang saking.
0: Selat.
2: Selat. Selat.
0: Enggih, jeruk mangku praja.
2: Enggih, Ratu. Om Swastiastu.

0: lusiro kabeh.
1: Ingih kanikae neraris watek iadu nih makasami.
0: Oh, kadi sang balo dewa.
1: Pamekas, itu sang balo dewa.
0: Kertawarma.
1: Sang kertawarma.
0: Satyaki, sambo.
1: Sang sambo, satyaki.
0: Prajiun mana?
1: Prajim mana, malih?
0: Kapu milu sirak kabe.
1: Sami nyarangin pemargin ide betara kresna.
0: Kadang te sireng Indra Prasta.
1: Ingih gelis sang carita rauh raris sampun dari kering puri Indra Prasta.
0: Jenu agatan de maharaja Sudistira.
1: Ingih kasemrama sepengrauhe ulih de sang Prabu Yudistira.
0: Inar panak kente dia sang Subadra.
1: Napi ulangi?
0: Inar panak kente dia sang Subadra.
1: Malah lanjut.
0: Balik liran ira sang Kemaharaja Basudewa.
1: Ngih raris kasuk serahang punika. Napi paderwen ide yaji sang Basudewa nene hadi kenten ide.
0: Rati kania goh sayute.
1: Napi sane sukserahang apa niko minokadi lemu ajuto akehnya neno.
0: Oh suasaharse muang sire. Amuang busanannya.
1: Malih punika jaran asiu. Kataler kesuk serahang. Rerangsuk purina.
0: Gudang dasi.
1: Tio sering punika malih punika penyeruat. Kataler.
0: Wang manis warna rejata.
1: Mani suwarna malih manik mas perak napi jemalih punika
0: wastra alangkaran neke sangkia
1: indik wastra malih jek jangkep sampunika wastra enak lanang wastra saput udang neke jek pastika sampun aseperadag.
0: Luas kalap desang Arjuna.
1: Sampun raris makin kealap kamil ulih sang Arjuna.
0: Dinami wate sang watak yadu kabeh.
1: Dinamui. Raris.
0: Sang watak yadu kabeh.
1: Ya lanjut.
0: Amuite sire mulih.
1: Lantur sampun raris makin budal.
0: Maka adi sang bala dewa.
1: Lanjut.
0: Punang Sri Krishna tan ilu siro mulih.
1: Sami punika. Ida betara Krishna dan sarang budal kedua rawati.
0: Dewala ketulut Sri sang Pandawa.
1: Wantah rika mererepan ring sang Pandawa.
0: Oh, kadi sang Yudhistira.
1: Ingih, napi malih wenten sang Yudhistira dari kau.
0: Tira kunang lawas nirukhana engkena.
1: Ya namun napi suweni ida betara kresna wenten irikering inera prasta.
0: Wanak te sang Subadra laki-laki.
1: Sampun gelis sang carita sampun iki. Sampun gelis sajaan carita niki. Madui raris ok. Ke ide Dewi Subadra lanang.
0: Wari purna sulaksana.
1: Weh, Dewa Ratu cek nyamplah. Punika sami tegap pisan.
0: Sire dan kening takut.
1: Cek tenanin anak alit punika medui kayun jejah.
0: Manyuna sahe.
1: Tapi...
0: Maniun sake.
1: Lanjut.

0: Muakinahanan dininggala.
1: Ini ke perwira pisan malih jek parikoso.
0: Non madangian pangeran Abimanyu.
1: Laris punika kepesengen sang Abimanyu.
0: Tinggi, ratu. Semua ratu.
1: Pun mas saget-saget maro ke dikom pun mas.
0: Tinggi, ilus di sana tu.
1: Nya cara mangku prajo ganteng nih nus.
0: Tinggi, niki buat KBB mengalibas. Tuna Agung Seri Agung. Agung Kak Talar, mengatakan rencikian semua ratu, marah yang semua. Inggi. Nah, yang makin wali yang ditianggala, mencatat nitiang antuk, pura mencanti. Nanti, nanti, nanti.
1: Mangku Ki Prajepati. Sampun ngeranjing lo. Hai, ring ungker, mangku, nge.
2: Swasti-asti, ratu kakiang.
1: Engken, bokal, ini bokal jumah tuh.
2: Ampun kerasa.
1: Meh, ini ada banyak po. Paling alih sekan joget ada penuh kone. Kau kemu alih ke Sinabung sing man, nyak dari nyamar dari nak majoget ada nyak.
2: Inge gratis. Pun api gayang di tiang nika gratis kakiang.
1: Jak top. Nyandang betul. Cuman sing ada beli dede. Tunan ada beli dede bisa buduh ya paling.
2: Inge gratis. Katu nih sarang kan bersih gayang. Dan ikanda lekalu nika.
1: Kalau nak penyingak itu aja bawang-awang. Cak Ibu Eka kadang nak bulu draw. Itu tuh.
2: Ingi gratis. Kita jutaan kan juari karena nikah ngibeng gratis kakian.
1: Nah, sing juari tapi dini di dalam ruangan yang ngigal di diana ada.
2: Ingi gratis. Tiang arang gratis. Siki ada yuda arang gratis. Sarang jero epa nikah gratis kakian.
1: Jero epa benarnya jero epa. Runian miluk.
2: Ini ratu nyarang rawu. Ah, apa kirim neng ngegal joget ada galu kentana titiang rawu.
1: Nggih, lanjut lanjut.
2: Ini ratu, ratu. Yang tan manut tuntun titiang ratu kakiang sa gengka tan nyarang ratu.
1: Gongka nak ini ngopo saksiang ada di mangku itu di Serongo dari mangku Prajapati wena mungkin dot
2: itu yang ngareng ratu
1: eh
2: mangkana leng Arjuna
1: lanjut
2: lina pasaken nirata sang Anggara Parno.
1: Laris ke Lebang punika sang Anggara Parno.
2: Murata rata rata nika.
1: Murub punika laris bag apinnya nih.
2: Dumilah dening agana yastriyo astro.
1: Makudus punika antuk panah agni astro astana.
2: Riwadin nirosang anggara parna goseng.
1: Antuk jejah sang anggara parna kegeseng kepunang
2: lumumpato cira luminggalaken ratanire
1: ratanire raris mekecos punike saking kereta ni
2: rinanggut cira besang Arjuna
1: Laris kerebut punika panah antuk Sang Arjuna.
2: Melayu tersang kumbinasi.
1: Kumbinasi.
2: Kumbinasi.
1: Laris melayu punika Sang Kumbinasi.
2: Maka suku Sang Yudhistira.
1: Jek ngelut cokorida Sang Prabu Yudhistira.
2: Molakwi noripa Sang Suami.
1: Nunas urip mangnane kurananipunne kaurip.
2: Mojar Sang Yudhistira.
1: Lanjut.
2: An aringku Sang Arjuna.
1: Lanjut.
2: Hayo kita sahese Mahayami Mahayani.
1: Ah, doi dewonyen sahase tuh ngai paribayo.
2: Sangganarwo pati.
1: Lakar ngematiang Sangganarwo raja.
2: Nihat atrinnya menangi.
1: Nini kuranan yone Sang Kumbinasi nini nidih tulung tekening beli.
2: Mangupat sarno molakwi nuri.
1: Memelas nagih pangurip.
2: Mangkana leng Sang Yudhistira.
1: Lanjut.
2: Inuwaken nirete Sang Anggareparna.
1: Laris kelebang punika kurenan Sang Kumbinasi ne sane madan Sang Anggareparna.
2: Anhin nurit Desang Arjuna.
1: Dadosnya ne buong ipun padam.
2: Katu malih ratu, mangyang menikon mumu pampulis witro malih ratu.
1: Weh, nu gede bayun ini ya?
2: Ancang gede bayun ini, jamin dangsan, kentan ada tunela. Ngingkan jogjat ratu, kakiang.
1: Duh, doang pengibing aja. Wih, siak luar biasa pengibing itu, weh.
2: Katu becik, sampun ratu mau sholat ratu. Goyang kratu, becik kratu.
1: Ane bensi ang tuh maksudnya tuh. Pekak praja nyadaknya ada ane tuh nah.
2: Pak De Karjo.
1: Ah, Pak De Karjo. Nah.
2: Dur ini wana ke lo galuh kentana di jang ini kratu kaknya.
1: Nah kang wang tuh.
2: Ini kratu. Manika kau mantan ratu nge, sekirang-sirang, sijang ratu, nuntun ratu kakiang.
1: Nah.
2: Nge, malah jebos ratu, budak yang margi becik-becik ratu ngerago, kentan ratu nge.
1: Nge,
2: buadi. Nge, manika kau mak, ini santa malah siki, nge, munga ini santa. Nge menika kemantan pangkan ake Abu Lodro ngambil galak ratu kakiang nge. Atur tiang galak mangkin ratu. Puputan tiang mangkin antuk pramo santi om. Santi om.
1: Nge.
3: Om. Swastiastu. Rajang wengi atuh kakyang.
1: Jangan ngantos nge pang bulodro malunu maro kal nelpon.
3: Nge jang bulodro boleh dumu nge atuh nge.
1: Nge ampun.
3: Nge tuh. Orang ya, tapi gatro tuh kakiang.
1: Orang orin ya pang dadi mangkum Prajapati, suut-suut mangkum Prajapati ya.
3: Iya nyak ngerekak sedek tuh aduh, sejak lucu tuh kakiang.
1: Afi.
3: Nggih. Tuh aduh. Mana kena aduh ngelantur nggih.
1: Suk semua niki.
3: Nggih, so. Anggo griya tuh kakiang. Kidang ngelantur jarak karu tuh nggih.
1: Nggih, becik.
3: Nggih. Nggih, jagi kekawin kidang tuh melebos tuntun di tiang tu. Jadi kekawin tu. Oh mawi geno. Mas tu nama si Jam. Mogo sang jarat karu. Inawi to sang pitare.
1: Raris. Sang jarat karu metantunan. Ring sang merago pitare.
3: Kadi wat. Teng wataning wiku majato daro mawal kale.
1: Katelek tekang punika iki pitaro caro wiku wadi mau perucut mau kulit kayu mau jenggot tapi malih nih kro.
3: Datan sayogyo siro mangidep sang sare
1: tadi subuh tadi wiku tadi disedel cek sang saro tadi nah sing patut sing benah nek keto
3: kroto sang saro niro are
1: keliwat sang sarannya nih nenek nang pitaro nih win sing ado nak ngatur rang rayuna pidan konen rauh bojok boy sabel bebek jani sing ado
3: sok sok ruan gumantung kaki ngan dening kita tuh kaki
1: kingkingan dening
3: kingkingin dening lah ru
1: sekadi dondonang tuh punika tiup angin
3: mo kayunan teko pingangin pingangin madres
1: tekap pingangin
3: tekap pingangin
1: taris seriat seriut kenten rekadi rekadi dontuh ampuang angin dak dos pitaro etenena
3: dar pemangan sade kale
1: ini sing kain merayu nang mirip nenek nungkul penggantung
3: lia sang jarat karu
1: membawa sedari sang jarat kayu karu
3: apa rante rahadian sang ngulun kabe
1: itiang metaken nge jeru pitaro nak napi ngawin nang niki sarang sami
3: iya nantung ring petung sawli
1: cek megan dung dari kiring tiang petung ya kateh kadeng dia layang nau niki ngangsut
3: meti kalo dening paning paning iting tikus
1: panigit ting tikus
3: ni panigit tikus
1: minabang me kalung niki punya tiang yang untuk kau bikul lo gedean
3: iya kang jurang risornio tanki no uruhon uruhan jerunike
1: api mali beden iki wenten gremengan dan uning wah amun api yo dalem iki dan tiang noleh dan bani
3: yo atikang delo rengesi manah ningulun
1: niki sampun nengae nang keras-keras pisan tiangnya keras-keras
3: mogo welas mahyun tumulung kita
1: tiang niki ijarat karu dah mekita jinulung punah bicaraan niki tuh johsan megantung tidur ada juan apa di swargan
3: ngulun ngulun tu atau kakiang?
1: Ngulun.
3: Oh, ngulun kedo mogawi tapo sangkap sangkan raro
1: rari tiang nak jemat sajan melarang tapo uling tuoh tiang nu cenit
3: amo akan dangulun tapo ningulun
1: jagi aturang tiang angin tiang nulungin pikolih tiang emot apo
3: sasar paksa niko mungkin betul sasar paksa niko
1: yen kenten tiang iwang tiangin kenten jero sang pitaro sane menggantung jawab dah lintuni tiang metakon yen
3: Dani welas kun mulati kesangsaran te.
1: Antuk ulas asih tiangin apa dalam tiang jero menggantung.
3: Yan piro karib paweho palanin tapaning ulun.
1: Iya namun api pikolih tiangin metapo punika.
3: Ya antamio kita mulihkan suargo marian tapi ini kita tuh
1: mari yang ngidep
3: ini marian ngidep sangsara
1: jagi atur yang titiang ya pangwosnya nandang sangsara pangjak budal mereka kesuargan ya nak diwasang banten atur orang pang polih kesuargan kocap yang tiang hasil metapa jagi atur orang tiang
3: ini itu kaca atau asepar patan yang ya. Patengah kunang paweho mami
1: yang satengah kunang paweho mami punapi pikolih tiang empat metapo yena pempatan jekal katur napi bin yana tengah jekal katur puniko
3: ini atuh kakiang semua peng banget niki atuh harto satu jak besi pisan atuh
1: napi mendaging kedek
3: ini jakti becek tuh kakiang kenten tuh kakiang tuh nge titiang wacian wacian setia tuh kakiang
1: Don, pun 90% pun cik.
3: Kadun geradat gerudut. Ini lah enggak lah, jebol satu kaki yang ini, boleh jebol satu kaki yang budal, waspada orang margi itu nge.
1: Ini yang punang ini, Bu Sari Mertanya, biar lagi meneknya.
3: Waduh, mantap. Ini aduh, Niki, Titi yang mengatro, Rengum yang Sri Agung, Serenggu Karaya Slamo, Wendon Wayan Sari Merta.
1: Ampun,
3: ini Wendon Jiruk Mangku Prajang, nge. Rajang nyuruh mangku. Bawu sampun ngomolih lumun sarang dai madiau to. Ye atuh kakiang ngala kacur undap pitang antuk prama santi om. Santi santi santi om.
4: Beli sari merta.
1: Om Swastiastu.
5: Om Swastiastu.
1: Ye orso.
5: Ini tuh.
1: Wah, mangan yen Bu Sari Merto nih cek sekali kedek cek.
5: Nah. Satu Bu, satu aja kacang dokter satu.
1: Bu Sari Merto nunya monitor Bu Sari Merto
5: nih.
1: Adi tawang ye.
5: Enten ya cinga asan.
1: Ah, tu san. Bu patu cara tiang tu nian nginga angga asrama nganggo anu di lehernya tu.
5: Dari dioke, misalnya ada mana tu? Engkau ada asrama, ampun, gum yang seagung, ampun.
1: Yeah.
5: Tang lanjut tang, engkau ada asrama, ratu.
1: Memeh, kewah ni tu.
5: Nyet tu.
1: Kewah tu, kewah.
5: Lajak tang tu.
1: Langian, kewah maco.
5: Nyet tu. Kawin di sana tu. Om mawi genom mastu namo sidio unang biah anjani sedang malunguh mojapo
1: dawak punika Diah Anjani sedak punika melinggih ngelarang japo mantra.
5: Dumi be ikan kamu.
1: Inggih jek dawak punika medal punika kamu.
5: Iya tika sinamuk nia desa motapa.
1: Ika raris amil lah uli hida sang metapa.
5: Dahur pinangannya dedia Anjani.
1: Garis kerayu nang kamu ni punika antuk dia Anjani.
5: Mamedeng de siro wakasan.
1: Ya. Uning ido. Uning mirip do. Mau buat garis ido.
5: Mijil buat majaniro ure. Sakwe ke warna sakwe busana.
1: Risampun mas bobotan itu. Jak marupa wenaro. Cek jangkep mebusana.
5: Adiante saktinio.
1: Malih kelintang. Punika saktinokan itu. Itu.
5: So wijilnya hana takacu sabdo.
1: Dawag mas putra wano. Wenten sabdo di langit.
5: Apuan sang yang pawano krananyo hana.
1: Duaning sang yang bayu sane ngawinang. Wentennya anak alit.
5: Mangkano lingning akase sabdo.
1: Inggih kadipunika sampun daging sabdo di langit yen lantang tiang lah nyanan jam nyenji.
5: Inaranan sang Anoman Bayu Putra.
1: Laris cek kepesengan sang Anoman Bayu Suta.
5: Malunguh risaning sang
1: cerita marang makin melinggih ring samping ibun.
5: Mojar tesang ibu.
1: Ngenika raris idoi biang media.
5: Ling niru.
1: Ini lanjut.
5: Anakku tesang miluat maju.
1: Cening sang Anoman putran Betara Bayu.
5: Renungu te ujarku.
1: Nih. Dingahang. Raos ibu nah.
5: Aku marah-marah gitu.
1: Ibu lakar mepitutur tekeningi dewa.
5: Kunang kita alapa.
1: Ah, mirip di dewa sedok ke.
5: Angkena te kita maring wana.
1: Iyan sedok di dewa kemu ke alas ya.
5: Tonton wohaning kayu.
1: Sedang jani sasih kapat jani tekan ngad-ngad buah-buahan itu tuh.
5: Unang yang puasa abang.
1: Kewala woh ni yang nyamu, yang apa, yang subuh tasak.
5: Ya cuma tasak. Yogyo pangan tu.
1: Ne biasa ne buah ne barak barak tasak bototon tu maro dadi ajeng.
5: Nahan wosang ibu.
1: Kenton pernikahan ido dia Anjani.
5: Mana mahde sang pawanu atmaje.
1: Taris nyemah ido sang Anoman.
5: Ngir sampun nyemah tu. Amit terus tu kijang tu.
1: Kang rawah-wahan mun.
5: Inget tu.
1: Ir punduh hang malu nya nan aturang sangan noman ya.
5: Inget atu. Edar atu. Ngelantur megatre atu.
1: Nggih, duh.
5: Bisa dimertes. Sampun wau BKBB sampun. Bekas sempidi rahayu. Pinten Pak Made getas standar. Inget atu. Malibas ratu budal mana rayu ringmati itu. Kita yes. Lusur pamit ratu. Untatang antuk ngaturang pramo santi. Om santi santi santi u. Rayu.
1: Yes. Bintan malih. Nge om sastias tu. Si Raja Niki.
6: Ya, sakian kelungkung Ratu.
1: Yeah, Adi.
6: Ini. Sian lagi mau kongruk Niki Ratu. Sian temanut. Tuntun Sian Ratu.
1: Yeah.
6: Ini. Om Tua. Katon Denik. Kang uang ring ke cakre mandali.
1: Raris kecingak antuk ide dane ni. Ring jagat ke cakre.
6: Itulah ikang raksasa tiba kerja.
1: Risampuni raksasa bako puni ke padam.
6: Malih ke sang bimering salah.
1: Tapi
6: malih ke sang bimering salah.
1: Ah, magingsir raris ida sang bimo melinggih iri ke ring wantilan.
6: Kapuhan tikang uang kabeh.
1: Bengong sampun ide dane ini sarang sami.
6: Ri pati ngikang raksasa bako.
1: Ini padame raksasa bako muniko saktin, muniko kuat, muniko parikoso, nah dibiso mati ada ya nah.
6: Makweh uang tunonton.
1: Mah, Dewa Ratu. Cek tekoling tangkas, tekoling pejaten, tekoling dijokaden. Puni kesami mau balih bangken raksasa.
6: Uang kenyak bute mah pulang rah.
1: Wangke yad buta ma pulang rah. Bangke sampun buka binawo getih dogen.
6: Kadi pucakin bukir runtuh awil ini.
1: Kenten sampun duaning gede ipun sekadi pucak gunung emang gelebuk.
6: Mata kuante iya sang Brahmana.
1: Metaken raris ido dane ini ring ido sang Brahmana bek sekarmo.
6: Yan aparan kawangan sang umati ratu baki.
1: Naken ang inik sapo siro sani presido nyi ngemadam ang ratun tiangi pun. I raksasa bako riki rideng jagat ke cakra.
6: Datan pawarah sang Brahmanan Pandawa.
1: Ten nikang. Ane ngemadam ngitu nak sang Pandawa. Ten nikang kinten kinido sang Brahmana.
6: Tuhun ane Brahmana. Sidi mantu.
1: Kewanten mau sang nak ada jo sang Brahmana sidi mantra. Oh kenten nido.
6: Amaku patia nikan raksasa bako.
1: Dane presida ngematiang tu raksasa bako.
6: Sire angganya umatia.
1: Oh, tu apa tu nang tulis. Oh, ni negak diwantilannya. Tu benar ngematiang.
6: Mangkan neling sang wiju.
1: Kenten penyawis ide sang Brahmana.
6: Enak tu mana nikang wang ring ike cakre mandali.
1: Wawur aris galang manah. Ida dane ini sane menang ring desa Eko Cakro bang wadrasne bangko entar ya.
6: Nah itu gawe sang Pandawa.
1: Sampun Eko sampun geginan sang Pandawa ni uning ayang titiak.
6: Molah ring eko cakra mandali.
1: Sesuaiannya magenah iri kering jaga eko cakra.
6: Mangkana ring bagawan wah isampayan.
1: Inggih inggih ratu sang Prabu Brahmana sapunika pangandikan ide begawan we sampian.
6: Matur tuk semua ratu.
1: Meh ratu.
6: Atas duwe ni sampun becik, kirang langsung di tiang mas tampur.
1: Milu demen ni bermati raksasa. Milu demen.
6: Ingi bu ayu seputan pun api niki sampun boleh mungah ratu.
1: Mungah hijau. Mungah ke lantai tiga.
6: Ingin alat bu lodre. Ingin ratu cucetang ke tiang sarang kami. Dan kantun galai mangle polis wikre mungah malik isi. Di tiang lungsur mau pamit sinap di tiang antuk keramu santi. Om santi.
1: Iya, jakti niki jakti.
6: Om.
1: Malisiki niki jakti jakti. Kenten sampun Bu Ayu Saputan. Dek. Nggih. Ya. Ya, lurus Om Swastiastu.
7: Om Swastiastu, Ratu Kakyang.
1: Iya. Yeah.
7: Kakyang harengan puniki.
1: Urun putu.
7: Iya.
1: Menah di. Menah di TV di bi ada nak ngaben deka.
7: Kakyang.
1: Menah di TV wenta nak ngaben deka.
7: Iya.
1: Oh, toh toh.
7: Pas. Wow, Kakyang anu niki mewali.
1: Yeah. Ampun ngelintang segar.
7: Kewantan di tiang monitor dan tenenuni ring RRI. Ini di tiang nyaringin puniki antuk suarga rohana paru di tiang lantulang puniki.
1: Kang yang kedek boleh galah.
7: Om ayu namastu namasidiam. Ada sampun datang ring suarga luka Maharaja Yudhistira Saha sariran.
1: Nggih, disampuni rauh ring swarga loka ide Sang Yudhistira nggih.
7: Irike te kapanggih Maharaja Duryodana denika.
1: Panggihine Sang Prabu Duryodana.
7: Alinggih ring singgasana Manikmaya.
1: Melinggih sampun ring kursi kaagungane ngeredep.
7: Ma kutedara.
1: Angin gelung kagungan.
7: Ma kundala manik.
1: Angge anting-anting manik.
7: Ma kilat bau.
1: Angge badong.
7: Ma katiwande.
1: Ngis limpet.
7: Saha busana nire.
1: Cek napi je busano-busano na sami.
7: Adite jane ngadite tejanire.
1: Mesunaran sekadi sunaran betara surya.
7: Ini ring tersira dening dewa sangya.
1: Kabeh linggih dak ida ni oleh betara dan yang abeh tuh dah waratuh.
7: Apa alap-alapani busana?
1: Sami punika busana ni minap numas di luar negeri. Cek-becek saja ni kentan ya.
7: Umiang gumuruh suaraning murawe kalesangke.
1: Kesarangin suaran gamelan sungu sami pada yonan gumuruh.
7: Pangari usang watak dewate.
1: Ngamelang punika pemedal para dewate ni sami.
7: Lawan tangam bandagine.
1: Alih punika wenten para pergina.
7: Widyadara, widyadari.
1: Sane kesolahan oleh widyadara, widyadari.
7: Pada mawa panco upacara.
1: Sami makto punika eteh-eteh upacara.
7: Sakerta arte mangguang suarga loke.
1: Ngini kang sang sampun boleh penugrahan utama, boleh genah ring suarga loke kenten panggih.
7: Kastarya, kastaryan te maharaja Dharma Putra tumingal.
1: Weh, cek bengong sampun ida sang Yudhistira nganten ah.
7: Rike suarian sang Kurupati.
1: Ini kewibuhan Prabu Duryodhana.
7: Muang katon te Dangyang Drona.
1: Malih Dangyang Drona malih ke kanten.
7: Bagawan Bisma.
1: Dangyang Bisma malih.
7: Maharaja Bagedante.
1: Nggih, Kang Yang menika.
7: Nggih.
1: Sarang akeh nika to sami
7: malih niki, Pak.
1: Aduh.
7: Enten malih anu nggih, santukan puniki. Galahe. Ampun nyudeten pisan puniki. Ampura yang enten manut.
1: Nggih.
7: Suksema antuk kalah sada kepikir inti tiang ratu kakia.
1: Nggih, suksema dalar sampun.
7: Nggih, stata kena rahajang seangga geria.
1: Nggih, suksema.
7: Nggih, titiang.
1: Ngiring sinep antuk para mesanti. Om, santi, santi, santi, om.

0: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
1: Sampai di daerah kalian dari berapa pemirsa sedang ada nyarangin dede ring perempat Suara Budaya Bali. Sana bau sampun aturin di tiang siaran temang warga. Pastikan sampun preside nyarangin para pemirsa ring gala wengi ke dimangkin Dede Mahendra sana mangkin jadi nyarangin para pemirsa ring rahina waraspati 3 September warsa kali tali 6 likur kandas puput gala dulu ini jam roras mali jebos jagi iring di tiang acara-acara sana sampun ke siaga yang dan dorang di tiang sana mangkin jagi ngaturang drama legenda sana yang berjudul Kebu Iwo dulu biar sayang

Pada zaman dahulu, di sebuah desa yang damai di Bali, hiduplah sepasang suami istri. Mereka menjalani kehidupan sederhana dan hidup rukun bersama masyarakat desa. Namun, ada satu harapan yang selalu mereka panjatkan dalam doa. Mereka sangat ingin memiliki seorang anak.

0: Rumah ini terasa begitu sepi, tanpa suara seorang anak.
1: Bersabarlah. Kita sudah berusaha dan berdoa. Percayalah, jika waktunya tiba, anugerah itu pasti datang.
0: Aku hanya berharap suatu hari nanti kita bisa mendengar suara anak memanggil kita ayah dan ibu.
1: Mari kita terus berdoa. Semoga Sang Hyang Widi memberikan kita keturunan yang sehat dan kelak berguna bagi keluarga dan masyarakat.

0: suamiku.
1: Ada apa?
0: Aku merasa ada sesuatu yang berbeda dalam diriku.
1: Maksudmu?
0: Aku mengandung.
1: Mengandung? Benarkah itu istriku?
0: Benar.
1: Astungkaro, doa kita akhirnya terkabul.
0: Aku sangat bahagia, suamiku.
1: Kita harus menjaga dan merawat anak ini dengan sebaik-baiknya.
2: Kabar kehamilan itu segera diketahui oleh warga desa. Mereka ikut bergembira dan memberikan doa serta harapan kepada pasangan tersebut.
3: Selamat, akhirnya kalian akan memiliki seorang anak.
4: Semoga ibu dan bayinya diberikan kesehatan.
1: Terima kasih atas doa dan perhatian kalian.
3: Anak adalah anugerah. Rawatlah dengan kasih sayang dan ajarkan kepadanya kebaikan.
5: Semoga kelak anak kami dapat menjadi orang yang berguna bagi keluarga dan negeri ini.
2: Waktu terus berlalu. Setelah masa kehamilan yang panjang, tibalah saat yang dinanti-nantikan. Seorang bayi laki-laki lahir ke dunia.
0: Anakku,
1: putra kita akhirnya lahir.
0: Lihatlah betapa sehat dan kuatnya dia.
1: Terima kasih, Sang Yang Widi. Engkau telah mengabulkan doa kami.

membawa kebahagiaan besar bagi keluarga dan masyarakat desa. Namun, sejak awal kehidupannya, bayi tersebut menunjukkan sesuatu yang tidak biasa. Ia memiliki selera makan yang jauh lebih besar dibandingkan bayi pada umumnya.

0: Baru saja selesai makan, dia sudah menangis lagi.
1: Mungkin dia masih lapar.
0: Baiklah, Tiang akan menyiapkan makanan lagi.
2: Hari demi hari berlalu, keanehan semakin terlihat.
3: Benarkah bayi itu sudah bisa makan makanan seperti orang dewasa?
0: Iya nih, bahkan porsinya semakin banyak.
4: Wah, luar biasa.
1: Kami juga heran. Tetapi selama dia sehat, kami akan merawatnya dengan penuh kasih sayang.
2: Bayi itu terus tumbuh. Tubuhnya berkembang jauh lebih cepat dibandingkan anak-anak lain. Tidak lama kemudian, ia mulai mampu melakukan hal-hal yang membuat warga desa terheran-heran.
5: Lihat, Keboiwo sudah bisa mengangkat batu sebesar ini.
6: Padahal, aku saja tidak kuat mengangkatnya.
5: Tubuhnya juga semakin besar.
6: Ya, dia benar-benar berbeda dari kita.
2: Perbedaan pada diri Kebo Iwe bukan hanya pada ukuran tubuhnya saja. Tenaganya pun semakin kuat.

0: Beberapa tahun kemudian, anak itu mulai tumbuh menjadi seorang anak yang kuat. Ia senang bermain bersama anak-anak desa. Namun, ukuran tubuhnya membuatnya terlihat berbeda.
1: Sama kami?
2: Ayo.
3: Tapi jangan terlalu kuat ya.
2: Kenapa?
3: Kemarin waktu bermain, kamu mendorong batu kecil. Batunya malah berguling jauh sekali.
2: Aku tidak bermaksud membuat kalian takut.
1: Kami tidak takut, kami hanya kaget.
2: Kalau begitu, kita bermain yang lebih ringan.
0: Iwa mulai memahami bahwa kekuatannya tidak sama dengan anak-anak lain. Ia pun belajar untuk mengendalikan tenaga yang dimilikinya.

0: jiwa?
1: Ya, Ayah.
0: Kekuatan yang besar harus digunakan dengan bijaksana.
1: Mengapa, Ayah?
0: Karena kekuatan bukan untuk membuat orang lain takut. Kekuatan seharusnya digunakan untuk membantu.
1: Aku mengerti, Ayah.
0: Jadilah anak yang kuat, tetapi juga memiliki hati yang baik.
1: Aku akan berusaha, Ayah.
2: Semakin bertambah usia Kebo Iwe, semakin besar pula kebutuhan makannya. Suatu hari, keluarganya kembali dibuat terkejut.

0: Iwo, bukankah tadi kamu sudah makan?
1: Sudah, Ibu.
0: Lalu mengapa meminta makan lagi?
1: Aku masih lapar, Bu.
0: Astaga.
2: Tidak apa-apa. Yang penting, Iwo tetap sehat.
0: Tetapi, kalau terus makan sebanyak ini, persediaan makanan kita bisa akan cepat habis.
1: Maaf, Ibu. Aku tidak bermaksud merepotkan Ibu dan Ayah.
0: Jangan berkata begitu, Nak. Ibu hanya ingin kamu belajar mengatur kebutuhannya.
1: Baik, Ibu.
3: Kabar mengenai anak bertubuh besar dengan selera makan luar biasa itu akhirnya menjadi pembicaraan seluruh desa.

0: semakin hari tubuh ibu semakin besar saja ya.
1: Benar, padahal usianya belum terlalu tua.
0: Tenaganya juga luar biasa.
2: Memang setiap anak memiliki keistimewaan masing-masing. Jangan kita melihat hanya dari ukuran tubuhnya.
0: Tetapi namanya saja belum ada. Kita harus memberinya nama yang sesuai.
1: Lihat tubuhnya, besar dan kuat seperti kerbau.
0: Benar juga.
2: Bagaimana kalau kita memanggilnya Kebo Iwo?
0: Kebo Iwo?
2: Ya, nama itu menggambarkan sosok yang besar dan kuat seperti kerbau.
3: Sejak saat itu, anak tersebut dikenal oleh masyarakat dengan nama Kebo Iwo.

Waktu terus berjalan. Kebo Iwe kini telah memasuki masa remaja. Tubuhnya jauh lebih besar dibandingkan anak-anak seusianya. Kekuatannya pun semakin luar biasa. Namun ia mulai menyadari bahwa memiliki kekuatan besar bukanlah sesuatu yang harus dibanggakan secara berlebihan. Suatu pagi, beberapa warga sedang kesulitan memindahkan sebuah benda berat.

0: Aduh, berat sekali.
1: Kita tidak akan mampu mengangkatnya bersama-sama.
2: Mari, biar aku yang angkat.
0: Hiwa, kamu yakin?
2: Tenang saja. Iya.
3: Kebo Iwa kemudian menggunakan tenaganya untuk membantu warga.
0: Luar biasa. Dengan mudahnya dia mengangkat benda itu.
2: Kalau aku punya tenaga lebih besar, bukankah seharusnya tenaga itu aku gunakan untuk membantu?
0: Itulah yang ingin kami dengar, Iwa.
2: Aku ingin menjadi kuat, bukan agar orang lain takut kepadaku.

0: membantu mereka yang membutuhkan. Ingat, kelak kekuatanmu akan diuji. Ingatlah selalu bahwa hati yang baik lebih penting daripada tubuh yang besar.
1: Aku berjanji akan menggunakan kekuatanku untuk kebaikan Paman Tetua.

Demikianlah perjalanan awal kehidupan Kubo Iwo. Ia lahir sebagai anak yang dinantikan oleh kedua orang tuanya. Sejak bayi, ia telah menunjukkan keistimewaan yang berbeda dari anak-anak lainnya. Tubuhnya tumbuh dengan sangat cepat. Selera makannya luar biasa. Tenaganya pun semakin besar. Namun, di balik tubuhnya yang besar, Kubo Iwo mulai belajar memahami arti kekuatan. Ia belajar bahwa kekuatan bukanlah alasan untuk menyombongkan diri. Kekuatan adalah tanggung jawab. Dari seorang bayi yang tidak biasa, Kubo Iwo tumbuh menjadi seorang remaja dengan tubuh yang perkasa dan kekuatan yang luar biasa. Dan dari sinilah perjalanan panjang seorang tokoh yang kelak namanya dikenang dalam legenda masyarakat Bali bermula.

Demikian drama legenda produksi LPP RRI Denpasar dalam judul Lahirnya Kebo Iwa. Sampai jumpa.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ragelan dari beberapa miarsa sebelum di diang senikan dan nyerangnya dede ring perumpat suara budaya Bali drama legenda Kebo Iwo Senewawu sampun naturin titiang nyarangin semetor ambare dumugi presiden menghibur sahabat budaya ring galahung ini mangkin lanturang titiang acara dulu ini untuk ngaturang siaran rehinelatri.

0: Angwan untuk ngaturang teman-teman Pop Bali. Dede sane makin jagi nyangre sepengaruh pamiarsa ring lain telepon 2233361. Ingin Om Swastiastu Rajang.
1: Om Swastiastu Rajang Wongi Dede.
0: Rajang.
1: Yang Yoga Saputra Bayung Cerek di
0: Dede. Punapi sehat.
1: Astung karo tiang sehat Dede.
0: Inggih.
1: Dekra sembang
0: Temang Napi. Halo Yoga. Yoga. Tinggi. Ampura dumun Yoga. Wawanang mali jebos Niki Dados. Mali masuk di 2233361. Nge. Selamat malam.
1: Selamat malam Dede.
0: Nge.
1: Kunapi sana wawu jek. Tanuning dia angge.
0: Ah angge. Terus angin dumun galah.
1: Dike sembang li Dede.
0: Napi.
1: Sembang li kejur. Sane. Gebuh nih ke.
0: Gebuh. Nge. Oke ditunggu. Nge. Terima kasih Yoga. Oke, ring seputaran Kintamani, Wendani Yoga Saputra, sana wau sampun bergabung niki nyarangi Dede, ring 4 suara budaya Bali. Om Swastiastu Rajang.
2: Om Swastiastu Rajang ngi Bali Dede.
0: Inge Rajang.
2: Yang mamangku jauh pasti saking pemenang hari ini.
0: Ye, terus mangku.
2: Ye, nas temang ye.
0: Temang napi.
2: Nam daging salak Bali ni ke?
0: Napi.
2: Ay Kenny.
0: Judulnya napi?
2: Tiang demam dengan ingan daging salak Bali kan kan.
0: Aye, ledangan dumun ke mangku, malah jebos Ray Penny nyarangnya nak dumun ye. Semua ring seputaran pemenang tabanan Niki Wendan Gremangku Prajapati sampun bergabung Niki nyerangin Dede. Nggih, rakelerai sahabat budaya mulai jebos moli jagi sangra ditiang kalah dulu ini rilain telepon 2233361. Sedang mungkin terus dumun biar saya sene pacang lintang.
3: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
4: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
3: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
4: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
3: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
4: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
3: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
4: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
3: Oke, oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
5: RRI Denpasar, selamat pagi.
3: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
5: Bisa dong, Kak.

Kalanguan, program acara yang menghadirkan lagu-lagu Bali dan memberikan kesempatan kepada pendengar untuk berinteraksi melalui line telepon dan media sosial. Dengarkan acara Kalanguan setiap hari pukul 21 sampai 23 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz, program 4 Budaya RRI.

Porosan. Porosan merupakan sarana dasar yang wajib ada dalam setiap upakara Hindu Bali. Terdiri dari daun sirih, kapur, dan pinang yang memiliki makna simbolis sebagai perwujudan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Landasan utama dalam pembuatan banten seperti canang sari, sehingga porosan tidak hanya berfungsi sebagai pelengkap, tetapi juga sebagai inti spiritual yang memberikan makna pada setiap persembahan.

kekudusan, umat Hindu mengekspresikan penyatuan kekuatan Tuhan dalam kehidupan, sekaligus mencerminkan rasa bakti yang tulus dan suci.

0: Semendang Dedeng Rekalan Rai para pemirsa Sandekan dan Nyarangin Dede Ring Perempat Suara Budaya Bali Sani Wawu Sampun Naturin Ditiang Tembang Mamangku Perjapati Tembang Ruini Sampun Katur Demugi Presiden menghibur Niki Mbak Ngiring Wawu Anang Male 223361. Selamat malam.
1: Konsasiastu. Selamat malam Dede
0: Tiang.
1: Welcome ke Tembuk Nenek Sarang Dede Wawu
0: Tiang ni.
1: Wenten di studio
0: tu ni. Nih tadi Dede wenten acara kenda, makanya masuk malam mungkin.
1: Nih dan kejunuk acara Dede tak datang. Oh, malam
0: ni
1: itu
0: Putri. Nggih, Putri tadi ikut mungkin. Nggih. Ampura dumugi benjang wenten galak, kantun akeh niki galak nggih.
1: Nggih. Kenten sami
0: tetakonan
1: kenten.
0: Nggih. Amplitudmu kayak jam kedua tadi.
1: Nggih, baca pesorean.
0: Oke, kenten nggih.
1: Nenek jam rora sampun nano nenek milam lali wau tanda gimana dede?
0: Okey enten.
1: Nge singa setimpal dede.
0: Ah inge.
1: Inge nenek mau gatel kita dede.
0: Deres nak?
1: Inge sama tuan sana sampun kecunduk tunir studio nge. Cuk semua penginter sarang sami sana sampun kecunduk sarang nenek. Tak pasti sekejap dede.
0: Nabi.
1: Datu dayu tu, nanti tak kerja tak santai. Nono kecunduk aja nini.
0: Ada sengatan.
1: Nah, nini nak sangat sengkau. Kita ni dede kalau nu demen melali.
0: Oh.
1: Ini nu kan demen melali. Kita nini ngajak matu nini, matu nini dede.
0: Ngekentan. Oh, nggih. Mbah Tu Nindi. Mbah Tu Nindi. Mbah Tu Nindi sareng mriki. Oh, nggih.
1: Sareng ragana nikom pun anak dagana kenten nak sakit kalau tu melet ke cunduk kenten dede.
0: Oh, nggih.
1: Eh, atuh karo ada kan ajenina pangten kan ke cunduk.
0: Harus ketemu. Nggih, tadi pagi Dede enten acara harus hadir kenten nika.
1: Nini lantun mau kata kita Dede. Nini santam puro nini tun persido ngantar tu nini simpang banyak enten balik galan nini. Ngebel wau kejek liwati umah nini kenten dan nini santam. Tinggi, wenten buat KBB, buat sempidi, semua wenten niki mautin, dalam semua mautin. Wenten bung biang seri kekeran, lagi buroni, semua pun banget, sepun makih kecunduk, yana niko carter sikit-sikit lah, kalah kan ada deh. Mangga sarang sami kena rajeng, yang rorenan tumpo, dede tumpo kandangi. Mangdo serang sami kena dede, mangdo kena satu dede. Tinggi pengenter serang sami, ampun kecunduk, serang dek duta, ampun kecunduk.
0: Ampun duta wau nge.
1: Serang atu dayu, mek putri, ampun kecunduk, jane rumunan, terus ampun mula kecunduk, serang dek ari.
0: Dede kan sampun, tuning.
1: Ampun dia dalar, kecunduk berwale. Tak kenan dia kender nak masuk wasan semalam di ini. Ane sampun kenal, sampun malah takonan bencana sampun panggil kender dede.
0: Ingat tu
1: semua dede, anjo kalan ini. Mau pamit om sedih om.
0: Ingat semua wenten ni itaring pejaten niki. Om swastiastu rajang.
2: Om swastiastu rajang dede.
0: Ingat.
2: Nggih, kenap Dede?
0: Kenap.
2: Nggih, tiang talar tan sida nyarangem Dede santuk megeling kecak masih Bade.
0: Cak.
2: Sirbuk.
0: Nggih pun api yang.
2: Nggih, ampura semeton benyang-benyang mogi ja.
0: Pasti wenten galak kantun akeh
2: niki. Nggih, santuk wenten order sakit beling kenten pun api yang.
0: Nggih.
2: Nggih. siang nulis tembang lede.
3: Terus nak tembang napi?
2: Tembang ne plus no sebatas dikenah ya geng wira danong eh.
3: Wira suta.
2: Inggih menikah mantan dede. Semua tegalah yang pamit om. Santi, santi, santi om.
3: Inggih semua wentan Pak Yanar bering seputaran kapal. Eh om swastiastu rahajang. Ingeh.
4: Di dede.
3: Ya.
4: Yang kaika pelago di dede. Kepakan kita.
3: Ingeh kaika pun api.
4: Becek becek di dede kaler mana jenaknya.
3: Ingeh.
4: Yang tu ni demen kan tiang lima tu membuka di studio tiang pun menetor di dede.
3: Okey entah.
4: Yang
3: rame nih rame rame wow niki benten dokumentasinya
4: ini senang nih benten
3: semetol inge boleh gitu. Ketemu kemon niko ampun benten kesibukan ya acara harus dihadiri nih ke
4: memang ganti yang berikut yang menetor kementen
3: inge pun api yang mana tanapi
4: ini nak tembang bidadanya
3: tembang napi
4: dek unde dek butuh proses nih.
3: Butuh proses nih.
4: Yang megatro kita sekarang kami kemantan. Beli bebe manglo cena rahayu rawin jero malu jebo.
3: Semua kak Eka.
4: Salam salam salam keluarga manglo cena rahayu.
3: Iya semua.
4: Semeton saler kami miragi kami menetor yang terempat manglo cena sekarang kami. Sambil nonton cinta, mana gelis-gelis kena dalam
3: bentuk
4: teman gitu deh.
3: Padat, padat.
4: Yang pamit om, santi, santi, santi om.
3: Ingi om, santi, santi, santi om. Rekelerai, para pemirsa, mulai jebos, muali jadi sang redi tiang ring sisian kaping kalih, kena dikingi. Ring rahina uraspati makin galah bernostalgia. Nah, sini makin terus dumun pirsa yang sini pacang lintang.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Sementara di daerah kalian raih berapa miliar saya sedang ada nyerangin Dede ring perempat suara budaya Bali sedang bawa sampun naturin Dede yang tembang demugi presiden menghibur semeton rakyat raih sani sampun ngarsang tembang wawu sani makin landorang di tiang ring sesian kaping kali bernostalgia ngeh durus sani makin jagi sangra di tiang kalah duruin ring len telpon 223361 Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu, Bli Dede.
0: Ya.
1: Mbak Indiran ya, Bli Dede.
0: Nge, pun api, Mbak.
1: Kena, sehat, rahayu, segar, bugar, Dede.
0: Nge.
1: Bli Dede, dumuga mesreng, lantur kena nge, Bli Dede.
0: Nge,
1: cuaca terang sekali dari pagi, Dede.
0: Kentan.
1: Hujan di sini, Dede.
0: Bernostalgia.
1: Ada nak mencimpedan.
0: Nostalgia mungkin.
1: Bernostalgia jadi gitu Dede. Aku membedik suang mah nih ya.
0: Bebas, nah. Bebas napi mantan.
1: Nah dada. Bebas, bisa kita Dede. Dugun-dugun nu SMA, neko rahang Dede. Dede kan jani menyambut 17 Agustus, neken kita Dede. Mengadakan bojani pawai obor-obor tuh Dede. Dede namang nak mau obor-obor tuh Dede.
0: Napi?
1: Pawai obor.
0: Pawai obor, nge. Aha.
1: Jadi kan mah sekolahan mah mesuang bo duang perton laki perempuan gitu.
0: Aha.
1: Mah milu gitu. Barisan si muka, si tengah. Gitu Dede. Jadi tieng itu Dede, sing tawang itu nang ber, anu ketua OSIS tieng belah Dede. Sing melihat anu tu Dede lengis tu ke jembang gati semua liman mah Dede.
0: Untung
1: kan mending lengis kekenang.
0: Kan lengis gas nih kange.
1: Ya.
0: Kan lengis minyak tanah, lengis gas.
1: Nge, minyak tanah, ampun Dede.
0: Aduh, untung kan terbakar nih ya. Ampun,
1: gendeng tawang, lantas sejak kini. Nah, kan terus diikuti, diawasi sama guru-guru tuh Dede. Umum gitu, kenapa tuh kamu gitu? Panas pak, panas. Terus apinya dimatiin, nanan mah Dede. Si pedang masih tengah Dede, sengen Dede. Jok belum apa punya lubang jadi di jalan ni deh. Tuh semua mah berjalan di jok lubang tu, bakat nyain mah jok selimputan waktu semua di deh ulu mah betedo Dede. Ada teman saya sihir jemak ajak guru sangkol Dede. Nah munike anu muntok kan masa tuang Dede.
0: Iya artinya kenangan nike kantun masih terngiang ringi ya, nyatanya nge.
1: Iya, terngiang di telinganya.
0: Gitu, jaman
1: Dede.
0: Berarti.
1: Adi tunis yang kepuin Dede, dan lain jadi cerita om takon, budek cerita.
0: Tadi pagi, tiang ada acara, ada kegiatan yang harus memang dihadiri.
1: Oke.
0: Okay. Kebetulan makin masuk malam, makanya aduh, sinampurang. Tadi okay. Sarang beli godel. Tadi pagi kecunduk sarang beli godel tiang.
1: Nge, sami mutan kecunduk. Tiang kadang ada acara benjang Dede, pangtan besuk kenyal Dede. Nge, ya mau nikah duman nge Dede.
0: Ngiring semua mbak nge.
1: Nge, rajang beli Dede, rajang juga. Boleh dibuat udah saya goreng margi nge Dede nge. Makin mahdur, pamit om, santi om.
0: Nge. Sik semua sampun bergabung niki wentan Mbah Indira. Om Swastiastu Rahajang.
2: Om Swastiastu Rahajang ning Bede.
0: Rahajang.
2: Tiang Pak Yan Narbo niki.
0: Terus Pak Yan.
2: Nggih, tiang anu nung si Bolang niki Pak Bede.
0: Si Bolang bocah petualang.
2: Nggih, tiang ring SD sampun kelas limo niko ampun dos si Bolang kenten gitu. Ngalih napi dicari niko ngalih jubol jauh pokok lo panglali dahar kenten
0: jaman niko
2: nge masa nak traktor niko nutup traktor tiang lede ngalih lindung niko napi nge megarang ajak kokok niko Kenten. Masa nak suwun manyi, pokoknya ngalih lindung mesti suwun manyi ni kau numbak-numbak jen sepunduk nak lede.
0: Yeah.
2: Pok cekalih kepat bawa lede. Ngeh. Kenten sampun pangwenten kau goreng di sana yang lebih ni mana dap kenten lede. Ngeh kenten sampun pokoknya jek koleng masuk. Masan nak manyi ngalih lindung kentan masan mau jukut nak memulau niko ngalih jupal kentan ngancing lindung kentan nak dede masan nak traktor orang nutuk traktor rojek cerbadang kotot pun kentan ampun masuk sekolah ni pakai anak kentan ampun mau ciri jan anak desa dede pokoknya madeng-deng mamping kan sing ten metre. Aja tase tepung terigu beli deh. Tepung terigu anu mesti segitiga nek kopi.
0: Tas niko menjarit kan dan.
2: Inggih. Tepung terigu niko manggen magandong kenten ten mamakto tem lagi kret-kret nek kenten niko mangkap kan nggih. Nggih. Kentan sampun milah mung kota katil jeung warnane putih dadi coklat kan ti. Kentan ganes dewe dede. Inggih. Pokoke sing ngoyong-ngoyong kentan nggih.
0: Inggih, inggih.
2: Inggih, niko mantan dede.
0: Ade kenangan yang luar biasa niki Pak Yanarbo. Inggih. Terbayang sampun tiang nika.
2: Inggih, pokoknya jek sing ngoyong-ngoyong tiang kolong masuk jak timpal-timpal dede.
0: Inggih, inggih sing semua Pak ya.
2: Sing semua dede ndagala Om Santi, Santi, Santi.
0: Santi, Santi, Santi, Santi Om nggih kadang-kadang kangen kada niki nggih. Suasana waktu kecil kada napi malih jawag-dawag zaman nika suasana persawahan masih sangat asri kendan nge ala napi talar kendaraan jarang dawag nika suasananya terlihat sangat asri pisana napi asane ajeng dawag nika jak enak capung jak akeh kalian dumun zamannya di era 90 nika kantun ngerah-ngerah capung di Jawa donak mebat di Jawa don tek nangko jak bal-bal sampun nika rerangkat nangko piling-pilingnya di lidi ye rerah ampun capung tunu jak enak makin jak capung ampun sulit nika ditemukan. Nah, nika nggih. Artinya bagaimana kita harus peduli terhadap lingkungan, hewan-hewan seperti capung, napi wau nika Pak Yan jubal kendan. Beruk kendan nggih, lali tiang. Nah, mungkin nika sangat jarang ditemui nggih. Nah, pengabdiannya nih anak cucu generasi berikutnya mangda uning ini kewentanannya pun nike. Ingeh, sana makin wali sang radit yang gak ada duitnya ring 223361. Sana seneng ngebolang wali sira niki, Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, mdilili.
0: Tiang.
3: Ingeh, rahajang.
0: Ingeh.
3: Yang kumang pandu.
0: Beli pandu ring Denpasar. Boleh ke RRI tadi beli pandu?
3: Kan beda deh.
0: Nggih.
3: Pandu kirit.
0: Enten kesibukan nggih.
3: Kesibukan.
0: Aha.
3: Nggih beda deh.
0: Beres.
3: Nggih dumun nak dia nak mana sih aja enten ngerarah ulat-ulat nih kalau beda.
0: Oh nggih.
3: Nggih sapang bapak ya. Orang gurun dia. Dikering muka balijit. Mereka kan bentan nanti sekat di lapangan helikopter.
0: Nge. Kantun nah, mungkin kantun helipad nih kak.
3: Nge helipad nih kak. Lord dan nih kak yang ngerah bentan. Kan nyat juga nih kak. Tiang najam kali mungkin pun tiang ajaan nih kak. Pun kadang nyat boleh ulat-ulat juga nih kak. Lamun boleh dan bulung dan tapi tiang tengah ke tengah tiang di tiang beli dede.
0: Yeah.
3: Tahu-tahu jangan pun gede ya nika. Nggih, dadi adat winten nak mancing waktu nika.
0: Nggih.
3: Pijaknya sewa adem tiang nika. Pak ngeden nika.
0: Nggih, karena kan apa ya, air laut nika kita tidak tahu gimana situasinya ya.
3: Gurun tiang joh nika bedau tiang bedangin nika.
0: Nggih.
3: Jeten tahu. Nggih boleh tiang waktu nika turu-turu kan uning diri dingi.
0: Nggih.
3: Turu-turu nih bentar nika nika nika ampun nika. Ket kemangkin tiang ten yang manjus di ketan ten bani tiang di tengah.
0: Trauma.
3: Trauma tiang nggih. Ombak waktu nika gede bisa jana.
0: Meh.
3: Gede. Nanti rana nika tilam nanti purnama waktu nika.
0: Iya purnama bisa nika.
3: Nggih kalau purnama nika. Dan tiang nika toyo pasti nika.
0: Wih.
3: Pesajak duo kan itu.
0: Guru pun bingung rekane.
3: Ke rumah aja titik gitu ya.
0: Untung nu hidup kok gitu. Nika sampun banalnya beli pandu. Semua beli pandu.
3: Semua beli pandu
0: sana wenten ring seputaran napi wasane Tanjung Bungkak sana bawa sampun bergabung niki nyerangin dede.

0: Raglan Rai pemirsa sambutan pindah frekuensi dari 106,4 FM Meliki Bos Moli Jagi Sang Radi Tiang. Kalian dulu ini rilain telepon 223361. Seri makin terus dumun pemirsa yang seni pacang lintang.
1: Aduh, macet lagi. Pusing aku yuk kalau kayak gini terus.
2: Sabar tuh, pelan-pelan asal selamat.
1: Iya yuk. Aduh, gimana sih bapak ini? Pasang lampu sen kiri tapi beloknya ke kanan.
2: Hati-hati dong pak, perbuatan bapak ini bisa mencelakakan pengguna jalan yang lain.
3: Aduh, maaf gek, maaf.
4: Tertib berlalu lintas, keselamatan kita bersama.

Rejang yaitu tari tradisional Bali yang memiliki gerakan sederhana dan lama gemulai. Tarian ini dilakukan secara kelompok atau massal di halaman pura saat berlangsungnya upacara. Tari Rejang dapat diiringi dengan gamelan gong kebiar atau gong gede. Tarian tradisional ini dibagi dalam beberapa jenis berdasarkan status sosial penarinya, antara lain tari Rejang Dehe, yaitu tari rejang yang ditarikan oleh remaja putri. Rejang Renteng adalah tari rejang yang ditarikan oleh ibu-ibu atau perempuan yang telah menikah dan dalam pementasannya ditarikan dengan saling memegang selendang. Jenis tari rejang yang lainnya adalah tari rejang Oyo Padu, rejang Galuh, dan rejang

0: Sondo di yang rekalan rai berupa miarsa senengan dunia rengin dede ring perempat suara budaya Bali sanewawu sampun naturin di tiang tembang Moali sang dede tiang galah dulu ini ring lain telpon 223361 angkat galah bernostalgia sani jagi nyarangin durus rauhin di tiang ring 223361 Om Swastiastu iring wawanang maling bisa dicoba-coba maling semeton Om Swastiastu. Halo Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu.
0: Kedek-kedek
1: menembak dede.
0: Bangun. Bangun lo.
1: Mbak Dede, jangan ini Mbak Dede.
0: Aduh, metagen yang sandot ketemu karena Dede ada acara. Sinampurang, peng banget nih.
1: Bangkon, yang Mbak Dede itu nih, itu orang Mbak Dede ngigal.
0: Enten acara tadi pagi ring Tuban. Sarang beli. Kene bekenah ya najak lo galuh ngigel nyanan di kantor sepi. Karena bedingan. Bedingan ada joget dorang tuni. Kene kena tiang koordinator beli nyoman yuyu kangkang. Beli man sire joget deh pokoknya tenang ada joget jegeg. Yeay.
1: Lu galuh de masuar sini tadi
0: joget. Galuh Raden Mas Swastini.
1: Suar sini.
0: Lu galuh Raden Suar Sumar. Sumar sini dari joget duni ratu nak bermedingahan orto kanti di Lombok. Ngangin-ngangin yang ke di Sumbawa bermorto ni lu galo dari joget. Tuh. Mara ada penelpon ulin di Lombok. Hengken caranya tiket pesawat sebutlah ni beli dede tiang ten ngidang ke RRI. Pang mansan mebali joget lo galo. Budi tiang nyebrang lewat laut ombak gede. Nah terpaksa ningah orto gen kang wang.
1: Gitu bu Pak Dede mau janji sing ada gitu
0: tuh bu ratu
1: ini sing ada dangkon-dangkon itu orang Pak Dede ngigal sing ngajak Pak Dede lo galuh ngigal.
0: Nah benjangan pasti wenten galah Dede wenten acara ring sibang pasti ke telpon lo galuh nge.
1: Nggih.
0: Le.
1: Pak Dede. Ya, le galuh dari desa, aja le galuh ninggal
0: nang dari desa apa dari galuh ne?
1: Dari galuhnya dari desanya, dari apanya?
0: Ih, pangkite mare ya.
1: Kenten-kenten Ratu Kasyang lalu menado Pak Dede di kantor ini pasti ngibing Pak
0: pasti, Dede. Pasti, pasti. Itu nak kengken yang mana kesempatan ada joget cantik. Misi Su. Misi Su.
1: Pak Koneng yang di juta. Pak Dede nak dija de juta ketang yang de juta nak orang nigel galu gitu batne de juta
0: gitu sinampurang dumun ngelo benyang dumugi panjang umur sehat selalu enten kegiatan malih presiden kecundu nge.
1: Menyang-menyang malih ketemunya Pak Dede.
0: Oloh pang ke.
1: Pak Dede. Dijak cantos Pak Dede lo galuh.
0: Dijaya di antos yang lo galuh pangaluh banepung nah. Di RRI.
1: Oh itu Bapak Dede. Ampun biang Pak Dede sumpel lo galuh.
2: Duh sajan sumpal subo ado kalau nu ditukul tinggal nagih kan ngabo pipis kan banget apa.
1: Bes barak-barak apa Raden Teh?
2: Yang?
1: Bes nu barak-barak ada cara mu memawot apa?
2: Nggih. Le.
1: Ya.
2: Bernostalgia anak malu.
1: Ben cerita dan ni.
2: Dados, napi dados bercerita.
1: Bidan tiang masuk Pak Didi, masuk tiang ke di sekolah ni. Pak, ampun kesamaan. Begitu, muruk tiang orang nak kini ibu guru dari jange tiang dari kecak tiang
2: lah. Jange araki jange.
1: Kita jaga lah
2: ini.
1: Tu boh mama sana. Pak na Pak Didi ke sama nuruk di sekolah ni Pak Didi. Begitu. Ampun pasang mak ke sama ni. Ampun tak bisa. Ampun minta jangan tak kesak tu. Mau bening gitu.

0: Yan memungkir apang tiang salahang dewu. Ada si semua dumun lo gale. Pangtan ngelantur mangda pulih semeton sana tiosan nge.
1: Nge sana ada bagus. Pangtan kata satilio tu ni.
0: Ada. Demagi wentan galah presida kecunduk nge. Untang nyane kan lo gale sampun nanganan kecunduk. Sudah pernah ketemu.
1: Ampun, ada juta tu ni.
0: Nah, ada juta wawu ni ke durung. Napi?
1: Tanjuari gede juta ngizing ni kau.
0: Aduh nak mulai nak asli ni nak dua ngigal kayang nian kan pasti nak nak mula kentan yang dede wentan rika jak pes jak paling malu jak nyang jer nyang jang jer nyang jang jang jeler jeler jang jang pak kat kubler.
1: Lu kok goyang
0: pak dede goyang ini ya goyang. Aduh inge. Sik semala.
1: Yang ireng ratu tu ni.
0: Nge, sampun wentan orto eh. Kantos, kantos Jakarta nih ke orto tu aji Suryong. Ngiring. Ajan nak borak dah di janger main ngechat dah di celuluk
1: beli dedek
0: celuluk
1: beli dedek ngayeng-ngayeng mau pedehen kan lo galo tuni-tuni di ngak beli dedek. Adin no san benar beli dede nak higal ni benar aja ni siaran petang no agar tu rade nak yulo galo perjanis
0: lo galo Raden Warsi Raden Ayu Warsiani kan
1: Warsiti
0: Warsini Warsiliwiti celuluk
1: dong lah jangan celuluk monster yang sekal geningan kita geningan jangan
0: nyen ngelah ya nyen yang ngelah kalakal jak janger sakit. Nah, di napi wasane susun acara nak sing ada janger nih jak nada ada janger. Ada joget.
1: Tunian tadi joget bumung nak anti yang sumpal beli dede.
0: Nak boleh tiang jang sap padahal nak boleh tinggal nyemak ke ni ke Jerman ngabo pipis dadi bejemak.
1: Dia satu ngabo pipis dadi jemak. Lo galo Raden Ayu kayak ne benjumun de duta nak tu nak nyibe mesti susah mani nak nyibe.
0: Nak de duta nak kekat dan soalnya yang kelas dede tu ada jak bekelibing.
1: Nyen kadene ciro kan niki ngebel ampura duman meja bos kalangkat petang nampun memesan dewek ninggal lo galo Raden Ayu beli dede masuk kena kedai
0: ya iya kelceng bernostalgia nih
1: masuk gak beli dede
0: aduh are kadang nak bernostalgia tante Jerman ye rade nge sing semua tante Jerman sampun bergabung niki nge jek gara-gara lo galuh Raden Ayu Mas Warsini jek ah ewo bener konya aduh karuan berita sampai di Lombok ada joget, di RRI ada joget, Lombok, Sumbawa, Papua, Maluku, jak Indonesia bagian timur, jak ewo konyang bener. Kaldot mubalih lo galuh. Aduh, nge suk semua sampun bergabung. Nge, tadi janger kocap. Oke, tersangkaleng bungkusnya lo galuh alias Nini janger. Ternyata nak tadi janger dumun. Nge, ngiring rekalan rai para pemirsa, sahabat budaya, sana jagi bergabung, durus, dado, serawin di tiang malih, ring 223361. Menutu wenten malih sana jagi bergabung, bernostalgia, kita bercerita pengalaman seputaran kenangan sane pernah dilalui kenda nikinge pasti ke sampun risdroning margiang kauripane puniki wenten kenangan-kenangan sane nenten Presida Ical kantun mangkin dados ingatan. Nah, sane mangkin sampun nang pina frekuensi ring 106,4 FM terus dumun biasa yang sane pacang lintang.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Kain cepu. Nusa Penida adalah sebuah pulau kecil yang menyimpan sejuta pesona budaya dan tradisi. Salah satunya adalah kain cepuk. Kain cepuk adalah simbol identitas kebanggaan masyarakat Nusa Penida, tepatnya di Desa Adat Tanglad. Di balik keindahannya, kain cepuk juga memiliki fungsi sakral dalam upacara adat dan keagamaan. Kain ini sering digunakan sebagai busana dalam upacara panceyatnya. Ada 6 jenis motif cepuk, antara lain cepuk liking paku, cepuk kecubung, cepuk tangi gede, cepuk sudemale, cepuk kurung, dan cepuk mekawis.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

Sebenarnya dia mengklan dari beberapa miarse seneng ada nyerangin Dedi ring perempat suara budaya Bali tembang seneng bahu sampun katur ngeh nyerangin semotor ambare ring skidoning acara kalangwan untuk ngaturang siaran bernostalgia ngeh riantukan galahe sampun telas Dedi pacang lung surma pamit semua serang sami untuk perhatiannya nih menurut dewe dan iwang ring skidoning pemargi di tiang entar acara puniki banget lung surgang renau pangampura Om Santi Santi Santi Om.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya, ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih, pagi-pagi udah ribet?
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
6: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina?
6: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
7: Hah?
8: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.
9: Tari Andir. Andir di Desa Tista, Kecamatan Keramitan, Tabanan, Bali, merupakan tari yang sangat disakralkan oleh masyarakat pendukungnya. Sesuai tradisi setempat, tari Andir dipentaskan saat puja wali di Pura Sarenggong, Desa Tista. Tari yang dikatakan sebagai tari Andir atau Nandir tersebut dipertunjukkan oleh kelompok kesenian yang dipimpin oleh Igusti Jelantik dari Blah Batu. Pementasan tari Andir melibatkan rangda sumsungan. Rangda ini dipercaya dapat melindungi pementasan tari Andir. Benda lainnya yang tak kalah penting terkait dengan tari Andir yang dikeramatkan oleh masyarakat pendukungnya adalah gamelan. Semua benda sakral tersebut disimpan pada suatu tempat yang disucikan, yaitu di sebuah ruangan di areal Pura Paempatan. Tidak sembarang orang diperbolehkan masuk ke tempat penyimpanan dan mengambil benda-benda tersebut. Kostum tari Andir, meskipun diletakkan dalam sebuah lemari penyimpanan yang berbeda dengan Ratu Ayu, tetap masih berada dalam satu ruangan yang sama. Cara meletakkannya di tempat penyimpanan juga diatur. Gelungan tentu tidak boleh diletakkan bercampur dengan kain atau baju, melainkan harus ditaruh di tempat yang lebih tinggi dari perlengkapan tari lainnya. Sebaliknya, kain dan baju harus diletakkan paling bawah, Kostum tersebut hanya boleh diambil oleh tukang rias pada saat akan digunakan. Kemudian usai pementasan ditaruh kembali di tempat semula. Kostum ini sama sekali tidak boleh dipinjamkan untuk kepentingan lainnya. Demikian pula sebaliknya. Tari Andir tidak boleh meminjam kostum di tempat lain.
7: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Semendang didiang raklan rai para pemirsa sedangkan dunia rangin didi ring perumpat suara budaya Bali. Lan durang didiang acara dulu ini ring siaran kalalenguan rahin latri apresiasi budaya kesenian tradisional darah Bali pacang aturin didiang tabuh kreasi lelambatan. Durus biarsa.

ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

0: Tradisi Mebat. Tradisi Mebat merupakan tradisi mengolah bahan-bahan makanan menjadi hidangan, baik untuk persembahan maupun disantap. Tradisi ini hampir ada di seluruh desa di Bali. Tradisi ini dilaksanakan pada saat upacara adat maupun upacara keagamaan seperti upacara piodalan, pernikahan, ngaben, sehari sebelum hari raya galungan atau penampahan galungan dan lainnya. Mebat hanya dilaksanakan oleh para pria saja, sedangkan para perempuan biasanya menyiapkan perluan sarana upakara atau banten. Hidangan yang dibuat sangat beragam, tergantung dari keperluan upacara seperti sate, lawar, daging caru, kuah balung, dan lainnya. Pembuatan hidangan yang tidak sembarangan. Semuanya harus menggunakan dasar-dasar yang terdapat dalam naskah sastra kuno, diantaranya Lontar Dharma Caruban, Kawitan Dharma Sawite, dan Puring Cining Ebatan.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Inggih kebawa sang ulih ide sang peragoyan wicaksana regi kesujatianipun nenten kekalih punika kojaran.
1: Dengarkan acara Dagang Gantal setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 10 sampai 12 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI Denpasar.

pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran kami ini dapat Anda ikuti. Sampai di sini usai sudah tugas kami menemani Anda sepanjang perjumpaan hari ini. Akhirnya dari studio segenap kerabat kerja program 4 Radio Republik Indonesia dari Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan perlindungannya untuk kita semua. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh tanah air dan bahkan di mana saja siaran ini dapat Anda ikuti. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Stasiun Denpasar, FM 106,4 MHz, kembali di udara, mengantarkan siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Om Swastiastu, Om Aiginamastu, Namo Sidam. Selamat pagi, Rahajeng Rakalantre mulai nyaringin Ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Ring FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz. Pastikannya ini puniki Ring Radio Kesayangan Druine, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Rasa ngayu bahagia mana titiang sana nyarengin renggala jam 5 kantos jam dasa sama meleji bos waktu Indonesia Tengah wentan gongge Cynthia nih kira kalan raing ya sabun api gatra dumun sematan titian serang sami mau kira kalan rais tata kena rahayu rahaja dan tengah kekirangan pun apapun api ya talar seluir suadarmu suagin era kalan rai ring rahinda mangkin kemargiang margi antar turlap de karya. Rekalan Res menutitia serang sami, Niki Gongga Cynthia informasi yang dumun, siaran ring rahinda mangkin mengudara kantos jam roras, wengi waktu Indonesia Tengah, dados peniki sarang-sarang, pirengang ring aplikasi RRI digital nge, sana sampun dari skopuli, ring Play Store utawi App Store, ring HP dedane sarang sami nge, rekalan rai, talar dados pirengang ring streaming rri.co.id. Rekalan Res sana mangkin nyarengin mekudang-kudang acara ring perempat RRI dan pasar kantos jam dasa ringgala mangkin kantos nampar ringgala jam 6 semang menton acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja lan tembang-tembang Bali Rohani Hindung ya ringgala jam 6 semang menton anungan Puja Trisandia majeng ring umat Hindu Sedharma sana menton ring sejebak Bali usan Puja Trisandia menton acara Rahajeng Bali siaran galangkangin puputnya nih ringgala setengah pitu kerang langkong ya ringgala jam setengah pitu kantos jam pitu menton acara Rahajeng Bali informasi ini perakiran cuaca lan tembang-tembang Bali nge ringgala jam pitu kantos jam sia wenton acara Rahajeng Bali muatang informasi lan teman-teman Bali nge rekalan terai berkesempatan iki majeng sematon sami mablik bak sarang gongge Cynthia ring ambara teringgala jam sia kantos jam dasa wenton acara Rahajeng Bali pebeli bagian komunitas kesaring KPAD Provinsi Bali teringgala jam pitu jam kutus lan jam sia semang wenton berita berbahasa Indonesia. Rekalan rai di pagi hari mangkin lembaran keempat bulan September 2026 nggih gongga Cynthia kembali sane menemani rumandinga rekalan rai terus sarang-sarang puniki mengucap rasa syukur niki nggih sampun poli kecundo astongkara malaja bae sering ambare gatrenya ne kena tur munik bersyukur poli sampun ring rahina di Bima Pupul nggih temu wiras sering acara Pro 4 RRI Denpasar pemengkasnya ne ring acara dagang gantal talaran semang mangkin sampun membuka mata punikinge rakalan rai wujud syukur kehadapan ide sang yang widiwasa nggih sampun poli mapupul sareng keluarga tercinta ingge rakalan rai memberikan energi dumun di pagi hari sane sampun mirangang pro 4 keatur tembang Bali Rohani Hindu nggih taler puniki ngowahin kedamaian hati tur puniki elingang di pagi hari sarapan nggih meminum segelas air putih hangat tembang Bali Rohani Hindu dumun nyarengin mungkaring acara Rahajeng Bali siaran Surya Puja.

0: Atonan. Atonan adalah hari kelahiran seseorang yang diperingati setiap 6 bulan sekali menurut perhitungan 35 hari sekali atau pitulunan di Jawa dengan perhitungan setiap bulannya 30 hari. Misalnya, seseorang yang lahir pada hari Rabu Wage Wuku Klau atau Buddha Jamong Klau, maka setiap hari tersebut datang dalam jangka waktu 210 hari disebut hari Atonan yang berasal dari kata pewutuan. Adapun beberapa sarana yang biasa digunakan dalam upacara Atonan adalah sebagai berikut. Banten Biekale atau Biekaon, Banten Peras, Banten Pengambian, Banten Ajuman atau Sodan, Banten Sayut Lare Mereradan, dan Banten Dapatan. Makna Atonan dalam kehidupan masyarakat Hindu diperingati sebagai rasa syukur kepada Dewata karena atas kehendak beliau kita dapat dilahirkan. Kelahiran menjadi manusia bagi umat Hindu merupakan kesempatan yang sangat utama karena di antara berbagai makhluk hidup di alam semesta ini, hanya manusia yang dapat memperbaiki hidupnya dengan jalan berbuat baik sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Atonan juga memiliki makna sebagai penyucian. Hari kelahiran umat Hindu di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, diperingati berdasarkan kalender Bali Jawa yang disebut Pasaran. Kalender ini mempergunakan perhitungan wuku yang jumlahnya 30 wuku atau 210 hari dalam satu tahun Jawa Bali, Saptawara atau Pasaran 7 dan Pancawara atau Pasaran 5.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Selamat pagi.

0: budaya dan adat istiadatnya. Salah satunya ya budaya ramah tamah itu. Nah, Ayu bangga tidak jadi orang Indonesia?
1: Bangga dong, Ma.
0: Nah, maka dari itu, Ayu harus menjaga etika dan moral sebagai identitas keindonesiaan.

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

Inggira Kelantrai, selamat pagi. Mawali nyerengin ring pro 4 RRI Denpasar. Suara budaya Bali. Sana mangkin, mawali nyerengin ring acara siaran Surya Puja. Salam kitiang, ye. Ring ambara gongge Sintia, ye. Mamurda, Inggira Kelantrai tenggelam dalam perang cahaya kasih. Keseringin harawakia, wenten Ida Bagus Made Putra. Rakelantrai tetap unik ring pro 4 RRI Denpasar. Suara budaya Bali.

Om Awignamastu Namasidam. Om Swastiastu. Para pendengar Radio Republik Indonesia, izinkan sejenak saya memanjatkan puja dan puji syukur ke hadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat beliau kita bisa bertemu kembali dengan saya Ida Bagus Made Putra, penyuluh agama Hindu dari Kementerian Agama Kota Denpasar. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dia akan membawakan sebuah materi, yaitu tenggelam dalam terang cahaya kasih. Sudah barang tentu kalau kita berbicara masalah kasih atau istilahnya kecintaan kita kepada alam ini, kepada isi dunia ini, barangkali istilahnya bagaimana cara kita memberikan cinta kasih kita, atau istilahnya supaya kita bisa terhanyut dengan alam-alam ini, atau istilahnya yang sudah diberikan oleh Tuhan itu sendiri, atau Ide Sang Yang Widiwasa itu sendiri. Di sini adalah engkau adalah Brahman, engkau adalah Wisnu, dan engkau adalah Maha Agung Maheswara. Engkau guru sejati dan utama yang selalu memberi bimbingan. Jadi para pendengar yang berbahagia, saat ini kita berada pada zaman di mana umat manusia dihadapkan pada era yang lebih banyak mempertontonkan keangkuhan, keserakahan, serta sifat ketidakpedulian manusia terhadap sesama. Semangat sangat sedikit sekali kisah keseharian dari kehidupan kita yang menggambarkan rasa simpati, rasa senasib, sepenanggungan, apalagi hasrat untuk berbagi antara satu dengan yang lainnya. Jikapun ada, frekuensinya relatif sangat sedikit. Kalaupun seorang atau sebuah lembaga mengadakan kegiatan kemanusiaan, itu pun tidak terlepas dari keinginan untuk menunjukkan identitas, ego, bahkan hanya sekedar skenario saja, untuk tujuan di belakang yang ujung-ujungnya hanya untuk kepentingan pribadi. Jadi kalau kita lihat dari sisi dari segi ego, bahkan sekedar skenario saja, jadi lebih banyak saat ini orang mempertontonkan dan memamerkan dirinya, bahwasannya dirinya adalah yang paling mampu, dirinya yang paling bisa, ya, dirinya yang paling

semua paling-paling istilahnya, istilah baliknya kalau sudah semua paling-paling jadi kehidupannya pun ikut paling atau bingung. Nah di sini untuk masalah akar dari makna cinta kasih adalah perbuatan yang selalu dilakukan untuk memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kita semua, didasarkan pada pemahaman bahwa kerja yang kita lakukan adalah sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan serta akan menjadi sangat mulia tatkala kerja yang kita lakukan tidak berdasarkan keinginan untuk mendapatkan pamrih yang berlebih ataupun semacam teori berdagang yang hendak diterapkan karena selalu mengharapkan keuntungan dari setiap pekerjaan yang dilakukan. Bahkan banyak orang yang menghalalkan segala cara, banyak orang yang memamerkan bahwasannya dirinya bisa A, bisa B, bisa C agar diperhatikan oleh orang lain, mencari perhatian orang lain agar dirinya digunakan pada saat ada suatu event-event atau sebuah acara-acara. Jadi setiap manusia atau setiap orang mempunyai cara-caranya tersendiri. Nah di sini di dalam Bhagavad Gita di ayat 2 sloka 47 yang menyatakan bahwasannya sebuah pesan yang sangat dalam untuk dicatat dalam hati semua orang bahwa engkau berhak melaksanakan tugas dan kewajibanmu yang telah ditetapkan, tetapi engkau tidak berhak atas semua hasil perbuatanmu. Jangan menganggap dirimu penyebab hasil kegiatanmu dan jangan terikat pada kebiasaan tidak melaksanakan kewajibanmu. Jadi dari uraian Bhagavad Gita itu sendiri ke silahnya kita sebagai manusia, bagaimana kita bisa bercermin bahwasannya segala sesuatu yang kita lakukan, segala sesuatu yang kita laksanakan tidak harus dan tidak bukan hanya mengharapkan royalti saja, tetapi bagaimana cara kita untuk mencerahkan umat manusia atau melaksanakan sebuah kewajiban-kewajiban yang kita lakukan tanpa mengharapkan suatu imbalan. Di sini ke dalam pesan kita tadi istilahnya menyatakan kita akan sebuah kewajiban yang jangan pernah ditinggalkan. Apalagi kesempatan perbuatan yang diberikan kepada kita adalah sebuah usaha untuk membuat hidup kita lebih bermanfaat untuk orang banyak, maka tiada dalil lain yang dapat membantahnya bahwa ini semua harus dijalankan. Terlepas dari hasil nanti bukanlah menjadi target utama, melainkan menenggelamkan diri dalam sebuah proses menggetarkan diri tersentuh oleh kasih yang ci adalah kemuliaan tiada tara, karena proses jauh lebih penting daripada hanya sekedar hasil. Jadi janganlah kita memandang bahwasannya atau melihat seseorang yang sudah berhasil saja, kita lihatlah proses-proses dari keberhasilan itu. Jadi sama halnya dengan orang melakukan sebuah bisnis, membuat bisnis sendiri, di awal pasti mereka akan mengalami sebuah kegagalan, mereka pasti akan mengalami sebuah kehancuran sebelum mendapatkan sebuah kesuksesan. Begitu juga kita memberikan pencerahan-pencerahan kepada umat manusia atau istilahnya kepada rekan-rekan kita, sudah barang tentu di awal pasti kita akan mengalami sebuah kegagalan, grogi dan segala macamnya. Tetapi di balik itu sendiri nantinya apabila kita sudah sering melaksanakan atau sering melakukan, jadi kita bisa tahu di mana kesalahan kita dan kita jangan henti-hentinya atau tidak berhenti meminta pertimbangan, meminta masukan-masukan dari orang lain. Nah dari masukan itulah kita akan nantinya bisa
memperbaiki diri kita. Nah, di sini para pendengar yang berbahagia, bergaul kita di sloka 2 juga di ayat 70 itu menyatakan hanya orang yang tidak terpengaruh oleh arus keinginan yang mengalir terus-menerus yang masuk bagaikan sungai-sungai ke dalam lautan yang senantiasa diisi tetapi selalu tetap tenang untuk mencapai kedamaian, bukan orang-orang yang berusaha mengisi keinginan itu yang dapat mencapai kedamaian. Di sini ada kalanya perbuatan-perbuatan manusia digerakkan oleh sebuah mesin diktator bernama keinginan. Tatkala mesin ini diberikan kesempatan untuk berkuasa, maka sebuah gerbang kegelisahan telah terbuka, menunggu untuk menjadikan carut marut lingkaran perjalanan hidup, perjalanan dari pesan-pesan penuh makna. Inilah kasih sayang ini yang mohon kepada para pendengar RRI yang berbahagia untuk sejenak membuka ruang hati masing-masing untuk sebuah pembelajaran tentang cinta kasih dari sekuntum bunga yang selalu hadir di sekitar kita. Nah, di sini ada 4 pesan yang ingin dititipkan oleh kebatinan kita semua oleh sang bunga itu sendiri. Kita ambil contoh sebuah bunga saja. Bunga selalu berusaha menuju dan mengarah ke atas. Setiap perjalanan rohani seharusnya membuat kita semakin bergerak maju, mengurangi beban-beban keinginan duniawi sehingga membuat langkah kita semakin ringan. Pada akhirnya, bahwa kita ke atas menuju perdamaian, bunga sudah melakukannya. Bahkan di ranting yang rendah pun bunga selalu berusaha untuk mengarahkan dirinya ke atas, seolah-olah pesan lepaskanlah bebanmu, egomu dari kita bergerak untuk maju. Nah, di sini juga yang kedua, bunga selalu memancarkan aroma. Aroma istilahnya aroma keharuman, aroma keindahan dan segala macamnya. Tidak terbantahkan bahwa berdasarkan besar dari bunga memancarkan aroma keharuman, tidak peduli apakah dia tumbuh di sawah, di ladang, di pinggir jalan, atau bahkan di pinggir got sekalipun, bunga tidak tergoyahkan dengan tangan kanan atau tangan kiri digunakan untuk memetik bunga tadi. Lagi-lagi bunga tak terpengaruh, dia selalu hadir dengan keharuman yang sempurna. Bunga tidak pernah menuntut dan tidak pernah mengeluh. Kehidupan semestinya berubah karena tiada yang kekal kecuali perubahan itu sendiri.

0: Beragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
1: Aksara Bali. Aksara Bali sejak Oktober 2018 lalu wajib dipakai di kantor pemerintahan dan swasta di Provinsi Bali. Aksara Bali tidak dapat dilepaskan dari perkembangan aksara di negara India. Dalam kebudayaan India, dikenal ada aksara tertua yang disebut Kharosthi, yang berkembang menjadi aksara Dewa Negari dan aksara Pallawa. Kedua aksara ini masuk ke Nusantara sejalan dengan perkembangan agama Hindu dan Buddha. Di Nusantara, kedua aksara ini bertransformasi dalam bentuk aksara Kawi, yang kemudian berkembang menjadi aksara Bali.
2: Tradisi Mesantalan atau Perang Ketupat merupakan tradisi yang digelar oleh warga desa adat Apieh di Desa Manggis, Karangasem, Bali. Tradisi Mesantalan dilakukan setiap satu tahun sekali pada Sasi Sade. Sebelum tradisi Mesantalan dimulai, warga desa adat Apieh melakukan upacara mecaru di perbatasan desa setempat. Tradisi Mesantalan ini diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa yang dibagi menjadi dua kelompok. Suara kentongan merupakan tanda bahwa tradisi Mesantalan dapat dimulai. Tradisi Mesantalan berlangsung dengan adanya dua kelompok warga desa adat Apieh saling lempar ketupat. Tradisi yang sudah ada sejak ratusan tahun ini merupakan wujud syukur dari warga atas hasil panen yang melimpah serta agar desa terhindar dari hal-hal yang negatif.
0: RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

para pendengar RRI yang berbahagia. Kalau kita ambil, kalau kita lihat bahwasannya setiap tingkah laku kita atau setiap perubahan kita itu tidak ada yang kekal dan abadi. Yang kekal abadi adalah perubahan. Perubahan dari zaman ke zaman, dari hari ke hari, dari bulan ke bulan, dan dari tahun ke tahun. Pasti perubahanlah yang pasti akan kekal dan abadi. Tidak pernah ada sesuatu yang tidak ada pernah sesuatu yang langgeng di dunia ini. Tatkala bunga harus digantikan keberadaannya oleh sebuah oleh buah, maka bunga menunjukkan sebuah pelajaran yang tak ternilai, yaitu jangan pernah mengharapkan kehidupanmu berjalan sesuai dengan keinginanmu. Tatkala kebahagiaan datang, bersiaplah menerima penderitaan. Diputar waktu berikutnya, bunga tidak pernah menuntut dan tidak mengeluh ketika posisinya harus digantikan oleh buah itu sendiri. Dan pelajaran yang terakhir dan paling utama dari bunga, yaitu bahwa manakala dia harus gugur dan rontok ke tanah, sebuah pengorbanan besar tanpa pamrih ia lakukan, yaitu dengan membiarkan dirinya hancur terurai, kemudian menjadi pupuk penyubur bagi tanaman yang ada di sekitarnya. Pesan penuh makna ini dinilai kasih sayang. Ini hendaknya disampaikan kepada kita yang hidup ini, bahwa manakala dalam keadaan serba kekurangan, bahkan ketika penderitaan datang, dia masih sempat membuat hidup lebih bermanfaat untuk makhluk lain. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan, adakah di antara kita yang bersedia mengikuti langkah sang bunga itu sendiri? Sudah barang tentu, kalau kita cari, kalau kita telaah, jarang sekali yang mau mengikuti jejak sebuah bunga itu sendiri, kecuali orang-orang yang memang sudah membebaskan dirinya atau istilahnya membebaskan kehidupannya dari hal-hal duniawi ini, seperti halnya menjadi seorang pendeta. Dia memang harus meninggalkan sifat-sifat keduniawiannya, istilahnya kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan, kebiasaan-kebiasaan yang dilaksanakan di pada saat masih wulako atau sudah biasa jalan-jalan. Begitu menjadi seorang wiku atau menjadi seorang sulinggih, dia pasti akan meninggalkan itu semua, meninggalkan kebiasaan itu, kecuali ada yang istilahnya ada yang nur atau ada yang mendak, barulah beliau akan keluar dari lingkup griyanya atau rumahnya. Nah, di dalam diri kita sudah ada bibit kasih sayang dan kedamaian. Perjalanan latihan bergerak semakin sempurna ketika manusia dalam kesehariannya rajin menyirami bibit kasih sayang dan kedamaian, serta berhenti menyirami bibit kebencian dan kemarahan. Satu-satunya jalan adalah dengan mempraktikkannya. Akan kedamaian sebuah cinta kasih, dia bisa di tengah karang dan menyentuh embun bagi yang sejuk dan menyegarkan, berangkat dari sentuhan-sentuhan hangat kasih sayang. Tidak seharusnya perbuatan-perbuatan yang yang dilakukan itu harus di harus membuahkan, mendapatkan sebuah hasil yang baik atau silahnya membuahkan hasil yang diinginkan tanpa adanya cinta kasih. Nah, berangkat dari sentuhan itu sendiri, sentuhan hangat dan kasih sayang, tidak seharusnya kita saling membenci dan tidak mestinya ada persaingan dengan menyakiti yang lainnya. Bila bibit kasih yang kita tanam kemudian dialiri dengan siraman keikhlasan serta dipupuk dengan keheningan, maka
suatu saat akan mekar bunga-bunga yang bunga-bunga kebahagiaan sejati Satcit Ananda. Selanjutnya akan bermunculan buah kebebasan tanpa keterikatan. Jadi kalau kita sudah bisa menghasilkan atau istilahnya meluangkan sebuah perbuatan-perbuatan baik kita, sudah barang tentu kita pasti akan mendapatkan hasil yang tanpa keterikatan-keterikatan itu sendiri. Nah, di sini juga seorang guru agung pernah berkata, selain Tuhan, tiada orang yang memiliki kemampuan untuk berdiam di dalam dirimu. Mungkin terdapat segelintir orang yang mengatakan bahwa mereka adalah teman atau sahabat sejatimu. Namun cobalah renungkan, apakah mereka bisa tinggal di dalam dirimu? Ketahuilah bahwa sahabat-sahabat duniawi bersifat eksternal, sedangkan sahabat-sahabat sejatimu adalah di dalam dirimu, dan dia adalah perwujudan Tuhan, yaitu cinta kasih batin yang dilandasi cinta kasih terhadap Sang Yang Widi, tidak akan terpengaruh oleh gelombang pasang surut kehidupan ini. Persis seperti seorang pasien yang telah dibius tidak akan merasakan sakit akibat sayatan pisau. Ahli bedah cinta kasih seperti ini akan mencapai kemenangan. Kemurnian jiwa akan terbentuk manakala praktik spiritual merupakan berupa tidak menyakiti atau tanpa kekerasan adalah menjadi tujuan akhirnya. Dan cinta kasih adalah akar dari sikap menyakiti atau ahimsa ini. Ahimsa, parodharma tanpa kekerasan, adalah dharma yang tinggi. Tidak mungkin rasanya seorang mengatakan bahwa dirinya telah mengembangkan kasih sayang, namun orang tersebut belum paham akan konsep ahimsa itu sendiri. Sahabat pendengar yang RRI yang berbahagia, jika manusia ingin menikmati kebahagiaan yang langgeng, maka dia harus menemukan sumber dari kebahagiaan tersebut, dan sumber itu adalah kasih. Di dunia ini tidak ada yang lebih agung daripada kasih. Segala sesuatu tentu ada harganya, harga yang harus dibayar untuk menikmati kebahagiaan sejati adalah dengan kasih yang suci. Tanpa kasih tidak ada objek yang memberikan kebahagiaan sejati. Oleh karena itu, harta utama manusia adalah kasih. Setiap orang harus berusaha untuk memperoleh kasih ini. Karena dengan harta ini manusia dapat menikmati kebahagiaan sejati. Kasih Tuhan atau kasih yang suci jangan dianggap sebagai suatu yang adikodrati atau asing bagi manusia. Ubahlah kebencian menjadi kasih. Ubahlah kemarahan menjadi kasih. Bila hati manusia penuh dengan kasih, maka seluruh dunia akan menjadi menyenangkan. Nah, di sini juga di dalam Atharva Veda Sloka 10 ayat 6 dan mantra 1, akan dengan kekuatanmu akan kehancuran orang yang memiliki sifat rakus, tidak bersahabat, berhati yang jahat, dan membenci orang lain. Dalam konsep Weda sudah dibahas dengan jelas Vasudeva Kutumbakam bahwa seluruh dunia adalah sebuah keluarga besar, sehingga kita harus hidup dalam persaudaraan. Dua jenis hubungan akan berjalan lancar di dunia ini. Yang pertama, apabila hubungan tersebut berjalan atas dasar dharma, seperti hubungan antar orang tua dengan anak, persahabatan
dan pimpinan dengan rakyatnya apabila kita jalankan hubungan-hubungan tersebut atas dasar Dharma, maka dia akan memberikan kebahagiaan, kedamaian. Tetapi apabila kita menjalankan hubungan tersebut atas dasar arta dan kama, maka hubungan itu tidak akan bisa berjalan lama, sehingga suatu saat dia pasti akan putus, seperti halnya pada zaman sekarang. Hampir semua negara ingin menjalankan hubungan atas dasar ekonomi atau arta, dan hanya ingin mencari keuntungan. Hubungan seperti tidak akan bisa berjalan lama karena hanya berdasarkan keuntungan. Demikian pula hubungan yang dijalankan atas dasar karma itu sendiri. Nah, para pendengar RRI yang berbahagia, demikian tadi yang bisa yang dapat yang sampaikan di hadapan para pendengar yang berbahagia. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan atau tidak berkenan di hati, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi.

rubah. Ingira kelentrai kantun serang titian gongga sintia ring perompat RRI dan pasar suara budaya Bali. Sana mangkin mentaki-taki jagi nyelalang pemuspan puji trisan dia majeng ring umat Hindu Sudarma. Sana mentan ring sejebak Bali ngeringgala jam 6 semang mali jebos. Tetap unikiring perompat RRI dan pasar suara budaya Bali.

sakit perhati aksi ukirlan pasir. Ukir pinake wedu ning karep pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedu aprikos dening praja.

adalah sumber kesucian. Laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tangan.

kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

kahuripane puniki. Ide sang marago utama sanepat angen tetuladan. Boyo jaharte, boyo kamu utawi kesumung rejagate sane pinake tetujon idani. Kesidan sang marago wicaksana wantah sang kaning ide tlep ngemaryang darmo. Sane mangkin ngiring ulangan pikayun, sarang-sarang muncarang buje trisandi.

Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.

Enggak, selamat pagi Rakalan Rai, Rahaja Ngemargi yang puja Trisan ya, Majari Umat Hindu Sudarma Sanementar yang bisa dibak Bali. Mogi setatak enak lan Rahayu ya, tahal Ngemargi yang Sudarma ring Rahin demangken Margi antar turlap de karya. Senyara ngena Rakalan Rai ring ambare mangken wentan gongge Sintia nih kenge. Gak teringkala mangken kantos jam setengah itu kirang langkungnya nih mewali nyarengin ring acara Rahaja Bali siaran galang kangen. Ingin rakalan Rai elingan ring pagi hari makin sarapan nikingi mendaging untuk 4 sehat 5 sempurna ngira rakalan Rai nyambilang puniki sarang-sarang mirengang ring acara siaran galang kangin sane puniki ngemosang indik ngentak linggi.

0: Ati amat deh.
1: Kadang nak kelihatan.
0: Tunggu balik dari warang buku.
1: Aih, aduh runing ayang didiang makin ri.
0: Guna mantu kawi gunan
1: ides
0: ides sang nasrata
1: nasrata nabi kawi gunan itu.

0: Saya waktu wikani dering kegelaran sana wenten ring daging-daging wirdone bakti ring kewetani desang yang paramu kawi tar malu peng piter puja taler dan lali de kewentenan para pitrene setade kepujo lekide katuran sangi yanyo nya mereka ji
1: na suwogo terus
2: apa bentuk deh
0: kabeh
1: hidup sini nanti deh gitu ada di sekalon ring yang mau berayo banyak-banyak swejo itu
0: tidak ya semang sen mengambil sekarang agung
1: kalau
0: mana aja
1: ayah
0: iya. Ya jakti nak jakti benar kayak kakari lah.
1: Kakari yang kedalaman gumi ini.
0: Kawan yang lapang.
1: Sing, apa kerana orang kedalaman gumi ini karya. Soalnya pemorto karya kanti kajoko kan kau tuh.
0: Nak wenda nang orta promosi nonton.
1: Ah, di Facebook atau di mana? Yang rekaryo di kene.
0: Tak lingi.
1: Oh, di nggak? Ih, ada karya itu. Sehingga gumi mah karya tuh.
0: Oh, jadi. Karya mupu pedaging kan lagi.
1: Ngentak lingi. Pedudusan
0: alit. Alit nih.
1: Aja nih rokok
0: lah. Jadi ya. Yang sampun dan karya ji.
1: Nih.
0: Ati ne won won ne nu asa bayu yang demang dan di pok di tengah rago moyo seger bayu ji
1: semangat
0: semangat
1: semangat tu napi mawinan semangat di made
0: napi mau kawin nih kon
1: ada karyo ageng
0: aduh
1: di desa Nirago memehen selama puluhan tahun
0: nani
1: cara itu
0: kok makan makadinya
1: jani aduh ben makaryo jani
0: tumben tiang nepu makaryo komuni umur kan kok makadinya rago semangat
1: kawinan semangat
0: aduh ini yang mungkin ke kan karyo di Jakarta ngadur kawidi yang sekalan mungkin menapi caraan panglung ya bayu ji. Oh, do.
1: Ya, deh.
0: Wayahnya masih seket lebih umur.
1: Ye. Nang aman apa namang yo nak kalau ngayah jani?
0: Ampun ini mengadat yo.
1: Oh,
0: sampun
1: sange. Nana bogen tempat sing barang-barang aja.
0: Ikan nak dorin ngen. Oh, bang ya istirahat.
1: Nah benar Mas itu nah deh. Sebelah karyo nak moyadnyo kita cari lagu di ni sama moyadnyo. Yadnyo ni mau kerjaan misi daduo tatuak ke?
0: Napi duire.
1: Tatuak sekala, tatuak di sekala.
0: Ya kan di sekala, sampun je sang.
1: Ipuro linggeh ni tu.
0: Alasan yang ngatur ni do sang peragaan sampun putus kan dan.
1: Ie kedasar ben upokaro Banten napi je pada tu. Tekan di sekala ni tu.
0: Nah sekala ni
1: macam. Sekala ni dan itu ujumah
0: loh.
1: Nah, yang pertama kan misi kata ngentak linggih.
0: Ngentak linggih.
1: Yang cuma jadi aku harus ngentak linggih malu.
0: Nah, niki.
1: Sing dina jana sene.
0: Di jeun
1: ta. Ujumah jo di pawong ane. Aja pianake.
0: Nah, pina pang tak sing ada mungkin.
1: Nah, ni alis entak ge malu.
0: Tek.
1: Ah, yang cara ngelapan nak entak mas sekolah.
0: Nah, ni kerana.
1: Ah, yang diragu dengan netwo entak ngalegai.
0: Ngalegai dan entak dah dosa ramu.
1: Ah, memenek itu masih entak dari ibu rumah tangga, pangsing dari ibu rumah tetangga.
0: Bih.
1: Jadi. Tole entak ni malu.
0: Sekolah ni niki.
1: Ah. Ian bawa kerja ngajak entek, piana entek masa sekolah. Irago nyidang entek ngale gae. Kurang entek cuma nasi cang.
0: Makan menimbulkan apa? Timbulnya ke?
1: Dudusan alit.
0: Oh.
1: Podudus salit di paon mah kudus.
0: Oh. Nah. Ini salah satu bentuk entak nih kan.
1: Nggih.
0: Sampun entak sing ngidang ngatur podudus salit.
1: Ah.
0: Kan seimbang adine sami.
1: Benar. Ah. Batak nang nah ngidang meliwas. Ngalah pedus entalit lebang nadin.
0: Udang dibahas nang telung kampil gitu.
1: Nang kampil bo. Ujang. Mawen pedus entalit. Yang lantasan ipon yang pedus agung seket ke pohon pun.
0: Ah, pas gede ya pi.
1: Pas gede ya
0: pi. Ada alit mende.
1: Apa?
0: Pedus roku. Jenik mende
1: itu. Itu entak linggih. Entak linggih ya pedus entalit itu betul ya. Mau silo lu untuk ngosik.
0: Ini kau nih. Entak linggih. Entak linggih jadi.
2: Ragam tradisi, hamparan keajaiban, dan destinasi, serta budaya Bali, hanya di Perempat RRI.
3: Upacara Ngetek Linggih. Upacara Ngetek Linggih dilaksanakan setelah upacara mempedagingan. Upacara Ngetek Linggih merupakan upacara yang diadakan dengan harapan Dewa Hante yang dilinggakan selalu berkenan menganugerahkan keselamatan kepada penyiwinya. Rangkaian upacara ini yaitu upacara ngeremekin, mengebat daun, ngebekin, dan nyenukin. Upacara Ngeremekin diadakan 3 hari setelah upacara Ngetek Linggih dengan tujuan menghilangkan segala bentuk kekotoran pada pelinggih. Pada hari ke-11 dilanjutkan dengan upacara mekebat daun atau mepasaran, yakni suatu prosesi upacara bagaikan para dewata ke pasar yang disebut pasar keling sesuai dengan bunyi pajeciwan atau mepeselan. Selanjutnya dilaksanakan upacara ngebekin, yakni lambang apa-apa yang didapat dari pasar keling untuk dianugerahkan pada penyiwi atau ngebatin oleh-olehan idane wawurau saking pasar keling. Pada hari ke-42 atau bulan pitung dina dilaksanakan upacara nyenukin dengan tujuan agar para dewa menganugerahkan keselamatan, kemakmuran, dan ketenangan pada umat.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Nape?
2: Pun ada penduduk sana sang?
1: Apa problem karya ini di Purodo?
2: Oh, entak lingi.
1: Entak lingi.
2: Aden yang pun mentan penduduk kan lingi.
1: Lingi, ya, lingi. Apa mesin mau kebat daun? Daun.
2: Mau kebat daun yang sekalaan apa sih?
1: Memangnya tak kawan? Belum bang nasi yang kebat daun.
2: Bang tadi ajak megi.
1: Megi. Yang pesik kan aja mau gibung. Nama mau gibung?
2: Gibung.
1: Mau bagi buong?
2: Oh, dari pesik dari Bayu.
1: Ah, dari pesik buong mau bagi.
2: Sekepakat. Mau gibung.
1: Mau bagi buong.
2: Ini kan nyangat dong bentak dari tegak lingi.
1: Tuh, dia warah tuh pekenyong itu.

0: Oh, sekali Dane perjurul. Dumugi si Daning Don.
1: Sesuai dengan tujuan.
0: Tujuan. Nge. Don. Nyidang tas mekebat Don. Mekebat tujuan. Gitu.
1: Ngelingan ke tujuan ini. Tapi tercapai ke tujuan.
0: Tercapai ke tujuan. Nyidang mekebat. Yang kati kuncup kan sih ngidang bergerak. Yang buat kebat, ya berkembang lah dene.
1: Ika nggak wina ngerenung kayu yang nah, sejak sabi itu.
0: Pasti suboleh dang. Nah ketuang dan malu nak nak nak cocok logis ini deh.
1: Nak nyasaan masih niko yang ni sekali kan penuentan tiok. Tapi karyo luir nih, ramai luir nih. Mungkin sekalanya jadi anu cocok kologi kan
0: jadi cocok logisnya jadi kene gitu. Aduh nak mekejang pada medage nggak ada nagen rago dijagat sekalo jeli melah agat lacur
1: setate
0: setate pasti itu misi
1: yang bes bang agat gen terus nyena bang lacur
0: itu nangun dan mengongun. Benar aja lacur kan nak bang.
1: Ije dong mau saget
0: lah. Cara sen lah mau asana ya. Kayak itu misalnya peleh kan nak orin. Me tiang amone subo. Nak dot tiang benang udah agak peleh kan tiang di kan.
1: Jadi kita lalu nanganu sih ya. Ending sih ji. Nggak ingat-ingat. Ayatnya ini kelanu cara dunia bawa mau kawin. Bidan tayen jadi tiang orin gending dong sap dia.
0: Apa nih orang yang sab sih?
1: Nauman,
0: ya nung light light belakas nih.
1: Bukan ya, ya.
0: Nah benar karena ya lung sajam.
1: Bas liar siwer itu debu. Tahu mainnya
0: belakas nih misi apa tuh misi ukir sih kan yang tuh paten nih. Mal koneto.
1: Mal tak sing dari ali anu sing dari tak ngapo.
0: Ah, ketok bo. Yo aja ngaya, yo meselat.
1: Bakas timbal sini itu bebaso do. Ede yang benih apa? Patene girak ketemu tiga kancu ketu ada meh.
0: Ayang mirip saja tu. Nah kalau do tu cinga anu. Nya ya barang-barang.
1: Nah, tiga ngulung ngulan-ngulan.
0: Benar. Sing mau kejang, sing nak nganyah tengah bawa belakas. Ngilun taling, kayaknya kan belakas.
1: Nyebit taling, yang nyebit taling yang
0: ngon belakas. Yang ngon belakas. Yang ngilut itu, sing ngon belakas.
1: Nyasan aja nih. Nah, raja ini kan di puro rago kang dangyatnya. Wow, walen, ilen, tapi duit ni kan harus angkap ni ke sami. Yang merasida anto kan
0: nah,
1: kan.
0: Nah, anak yang raga, anu berdi, dah lagi kena kata arus tu.
1: Okay. Artinya wentan,
0: wentan,
1: walian, ini nampi Bali, Balian, kan dia ni kan.
0: Alangkah becik ni, yang jangkap medaging, dan,
1: kan wentan temang tapi dengan geguritan dari mawasan yan mantra ni do peran
0: nah.

0: ke kampung ni. Sampun dipikirkan, dipekayunkan oleh penggincir aku.
1: Gentan ido meh meh kirang.
0: Bina klening kan kirang anu suaraan gentan.
1: Pegat palit.
0: Bisa kan?
1: Bisa kan?
0: Benar kan?
1: Itu kan insiden.
0: Kekleningan.
1: Amangi mohe.
0: Itu kan suaraan gamelan. Suaraan gamang.
1: Goning.
0: Gamelan iku bakal. Itu janro nih kong lanu.
1: Terus
0: kekenean bok nih
1: kong. Wayan kener.
0: Ian
1: apa bentu? Ian Murdani done ijal.
0: Nah, ini tidak kalau
1: motor

0: anan.
1: Lali udah nak lingsir.
0: Mana itu tanuni ngamburo. Sedak tangan jejeng tangan.
1: Asam urat kamu ini. Jani sira nikel nganu niku.
0: Sasolahkan sampun sumuyu.
1: Wendan rejang topeng baris gede.
0: Rejang gede waratu de. Liu dan bermacam-macam.
1: Tadi pengang ban ngurung tabuk kan tabuk. Oh. Nah ini ke kreativitas.
0: Kreativitas kata. Rasa bakti.
1: Ibu-ibu PKK diambil di mana? Rejang anyar, rejang taksu, rejang genap.
0: Di tanggal daso gitu misalnya ke nganyah rejang. Uling tanggal sebelum tanggal 1 bong itu ngentu. Ini ulang nengahnya
1: dan ulang api ulian kapan ngigel pang mengeluarkan man muruk.
0: Aih ngatene bo 10 hari bat yang ngigel nengahnya. Nengah
1: dengan daso dengan sio bo payah bisa.
0: Bo seng payah menyiapkan.
1: Bo menyiapkan.
0: Ih kita demen hati ini.
1: Kal nyangre karyo dan wire ragon.
0: Sing pelih nak ngortang deh.
1: Tapi
0: yen sedak nado karya waktu di puro tu doh,
1: yeah.
0: Menciptakan surga sekalau.
1: Jadi,
0: kan dengah nak ngortang itu nak wikan ngortang suwargo tu kena luwung, luwung. Misi nak ngigal, misi video daro, misi video dari, misi nak megendeng. Oh, amat misi mantra di pirang. Oh, misi kehidungan, kekelentingan. Kita rago masuk ke pura ten. Kita boleh ada. Sini ya suarga.
1: Suarganya kalau
0: aduh. Berarti kita sudah bisa menciptakan surga sekalau nah dengan ajak liu nyamo brayo di kalaning ngopi dalan nanti.
1: Iya, sana makin ngiring siap-siap demun.
0: Mana?
1: Nah, kalau anu nyepuh dik. Lah mah barak belakas cuy. Biji udah didep kok waktu dia sekarang niki.
0: Biji ngejang kati di makan merah dia.
1: Biasa ditalong.
0: Nah si geng-geng. Kalau dia gak ada tak ramas nah.
1: Adi rambut sih.
0: Anu nyen mungkin ada anu
1: tuh
0: oh marah gitu
1: iya kan sepuh malu sepuh gitu. Kiring dia ke pandai
0: juga gitu.

0: belanja dong.
1: Mariki sini.
2: Melo, aku mau ini coklatnya 5 ya buat Melo ya.
1: Oh, ini ki.
0: Sama ini nih snack sama minuman
2: apa lagi?
0: Dingin.
2: Oh, itu pojok itu mau 5 ya.
1: Oh, itu. Niki.
2: Coklatnya juga 10 kayaknya cukup ya.
1: Tambah lagi. Oh,
2: teman-teman.
1: Nih.
0: Nah, dadah. Segitu aja ya?
1: Sudah.
2: Banyak kayaknya.
0: Udah. Melo, tolong dong dikantongin.
2: Plastik dong.
1: Maaf, saya lagi diet.
0: Kita kan minta ngantongin barang-barangnya.
2: Iya, plastik.
0: Kok diet sih padahal?
2: Hubungannya apa?
1: Apa? Saya lagi diet kantong plastik. Kalau mau bawa, sana. Bawa sendiri.
2: Mimi, gimana cara bawanya nih? Besok-besok kamu bawa kantong lah ke belanja.
0: Ya deh, iya. Bawa kantong.
3: Pagi hari Anda kurang lengkap jika tidak ditemani yang satu ini.

0: Aing eh.
1: Woi. Jeg sing ora ngapo, jeg sing ngorto, jeg saget aing eh.
2: Obrolan santai yang mengangkat satu topik dengan sentilan-sentilan ringan. Dengarkan acara Galang Kangin setiap hari Senin sampai dengan Jumat pukul 6 lewat 9 menit sampai pukul 7 waktu Indonesia Tengah hanya di FM 106,4 MHz Programa 4 Budaya RRI.

0: FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali.
1: Halo, kenapa?

peralatan pertanian yang digunakan untuk mengolah tanah tahap kedua setelah pengolahan tanah yang menggunakan bajak. Pada saat dibajak, tanah masih berupa bokahan-bokahan besar yang harus diratakan agar dapat ditanami. Selain meratakan, garu juga berfungsi untuk meningkatkan unsur hara tanah. Garu digunakan untuk menghancurkan sisa-sisa tanaman dan mencampurkannya ke dalam tanah. Garu terdiri atas pegangan dan mata. Pegangan garu dibuat dari kayu yang

0: Aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayam Wuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Selamat pagi, Rakalan Rai Mawali Nyarengin Ring Pro 4 RRI Denpasar. Suara Budaya Bali, Sarang Titiang Gongge Sintia Ring Rahine Sukre 4 September Warsekali Tali Nom Likor. Sampun nyaringin ring acara Rahajang Bali, siaran kalang kangin, sani ngemau sang ini ngentak linggeng. Mogi-mogi bermanfaat, semang ni mangkin. Talar pun ikira kalan teri, sampun ke atur, mau kudang-kudang tembang. Nik artinya ini sampun mungkar ring acara Perompat Terari Iden Pasar. Pemekasnya ini acara Rahajang Bali, muatang informasi lan tembang-tembang Bali. Sekali biasa, ring galam mangkin, gongnya informasi yang dumun, ini perakiraan cuaca sejebak Bali. Diprediksikan, ikira kalan teri, cerah berawan niki nggih. Santengan Trans Studio Pro 4 mangken patas kadi perakiraan cuacanya nih cerah berawan rakalan rai gongek manggihin taler nggih aktivitas semeton sami sampun dimulai ring pagi hari dengan peregangan ringan nggih olahraga kecil-kecilan dumun menghirup udara segar nggih. Taler sane wenten ring pakubon pastekannya nih sibuk niki metaki-taki jagi berangkat ke genah mekarya sane dados pegawai niki minap wenten bekerja dari rumah kenten nggih selamat niki menjalankan kewajiban sane tapi wastane nggih berangkat bekerja sane kantun niki bersiap-siap dari segi transportasi kendaraan bermotor nggih rakalan tre minap mobil kenten nggih rakalan tre alon-alon tre margi male jebos. Cek dumun surat mengemudi skadi SIM STNK lan KTP sedurung berkendara utawi berlalu lintas kentang nggih. Yen ing sampun ring margi state taat niki nggih terhadap rambu-rambu lalu lintas. Informasi ne perkiraan cuaca rakalan rai gongge Cynthia kutip saking bmkg.go.id.

Inggih, selamat pagi rekan lantai gongnya Sinta kantor nyiarengin ring acara Rahajeng Bali muatang informasi lan tembang-tembang Bali ringgala jam 6 lintang 5 desa 6 menit ikingnya waktu Indonesia Tengah. Rekan lantai sekali gongnya singgong di wow niki sematon ge harus berolahraga kecil-kecilan dumun peregangan setelah bangun tidur. Nah, nike bermanfaat untuk memberikan jeda kenten nge bagi tubuh ngira kelantrai terhadap mata nike nalar nge bang dan nenton terkena cahaya langsung kenten nge cahaya yang gue nggak maksud puniki dari HP rakelantrai karena mina puenten semeton kenten nge menghidupkan alarm nge rakelantrai. Nah, ketika mematikan alarm kenten nge tiba-tiba sampun ingin nge lebih lama untuk bermain HP utawi handphone. Karena ini kedampak buruknya nih, rakelantrai meningkatkan stres, menurunkan fokus, merusak suasana hati, mengganggu produktivitas, dan kesehatan mata menurun. Nge, semang-semang nih mungkin nge rakelantrai, jika rakelantrai sampun kantan nge, mematikan alarm, disarankan untuk genahin malih kantan nge HP-nya nih. Sampun langsung memain HP nge ketika sampun mematikan alarm. Karena paparan cahaya terang dari layar dalam jarak dekat tapi malah wau bangun tidur kenten nge dapat merusak mata. Cara mengatasi kebiasaan puniki mungkin agak sulit nge rakelantrai karena sampun terbiasa. Mungkin memberikan jeda 30 menit nih dan ganti rutinitas pagi dengan minum air putih, merapikan tempat tidur atau mendapatkan sinar matahari pagi dumun dan jauhkan HP dari kasur. Ini rakelantrai belum membiasakan diri kenten nge mengatasi dampak buruk main HP saat bangun tidur. Ring rahine mangken tan kenapi bisa dicoba keesokan hari nge. Yang penting punike wonten sadar dumun nge rakelantrai dan ubah pola hidup nge. Rakelantrai tetap punike ring perempat RRI Denpasar suara budaya Bali.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat pagi, Raka dan Rai. Sebanyak 85 kepala keluarga atau 113 orang terdampak kebakaran rumah Bedeng di Jalan Nakula, Banjar, Mergaya, Denpasar. Pemerintah Kota Denpasar kini melakukan asesmen dan pendataan untuk menentukan penanganan terhadap warga terdampak, termasuk warga dari luar daerah. Kepala Dinas Sosial Kota Denpasar, Igusti Ayu Laksmi Saraswati, mengatakan warga luar Bali yang tidak memiliki tujuan tinggal di Denpasar akan dipulangkan setelah menjalani asesmen dan pemeriksaan kesehatan. Meski demikian, bantuan kemanusiaan tetap diberikan kepada seluruh warga terdampak. Sementara keberadaan bangunan bedeng ilegal atau aktivitas penumpukan sampah menjadi perhatian karena dinilai meningkatkan risiko kebakaran. Rekan yang terakhir, demikian Gatra Bali di pagi hari ini bersama Gongge Cynthia, dan sampai jumpa.

0: Bali.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Di zaman modern ini, talenan sudah banyak terbuat dari bahan plastik yang keras. Namun, tahukah Anda bahwa talenan yang terbuat dari bahan kayu masih banyak dijual di pasar-pasar tradisional? Talenan dari kayu digunakan sebagai landasan untuk mengiris sayuran, daging, bawang merah, bawang putih, serta bumbu dapur lainnya. Talenan dari kayu masih menjadi favorit. Hal ini dikarenakan talenan dari kayu bebas dari bahan-bahan kimia meskipun tergores oleh pisau.
3: Suara budaya Bali.
4: Suara budaya.

Selamat pagi, Raka Lantrai, kantonnya Ringin Gongga, Cynthia Ring, Pro 4 RRI Denpasar, FM 106,4 MHz, LAN AM 1206 kHz, Suara Budaya Bali. Selamat pagi, Raka Lantrai, selamat beraktivitas. Kembali dimulai lembaran keempat, bulan September 2026. Niki ya, apakah terasa berat pagi hari? Sirupun iki sane sampun terasa berat, ya kita ringan-ringankan kemanten. Puji syukur kita panjatkan, niki ya, sampun diberikan kesempatan untuk mengambil ya, segala pekerjaan, ngerara pengupa jiwa, talar pun iki Raka Lantrai sampun boleh berkumpul sarang keluarga. Talar puniki, puji syukur ring rahina di bis sampun margi antar labda karya temu wirasa ring LPP RRI Denpasar pemekasnya ring acara danggang gantal ring Pro 4 RRI Denpasar nge. Rekalan rai astungkara gongnya sampun manggihin ring foto-foto niki nge sampun kekirim oleh pendengar sami nge ring grup acara danggang gantal nge. Rekalan rai talar puniki sampun ake pas tekanan nggih sawitra-sawitra sane durung pole kecunduk ring darat sampun iki kecunduk ring Rahina Dibi nggih santukan kok kayak Cynthia mantan tan wenten ring Rahina Dibi ampuran iki semeton karena wenten acara ring jero niki nggih acara yang memang tidak bisa ditinggalkan dumeniki ampuran nggih Raka Lantrai mugi-mugi kecunduk benjang pengurang puniki male sarang semeton sami taler puniki suksoma niki sane sampun rauh ring Rahina Dibi temui rasa ring acara dagang gantal nggih mugi rahayu maka sami pemekasnya ne ring Mbah Tunindi suksoma niki Mbah nggih oleh-olehnya ne nggih khas ring widangan tanah lot niki nggih sangat khas sekali sampun gongge kenakan niki nggih Mbah Tunindi talar sampun gongge ajeng niki nggih berupa ajengan pas kenyane bagi rahayu sareng sami nggih ing Raka Lantrai talar bantangnyane ring acara Rahajeng Bali katos jam siap muatang informasi lan tembang-tembang Bali nalar puniki indi ajengan bantangnyane indi menu olahan tempe niki nggih budaya konsumsi protein nabati karena niki tempe adalah sumber protein nabati yang sangat baik dan berkualitas tinggi nggih Raka Lantrai kandungannya pun tidak usah diragukan kembali nggih Raka Lantrai. Jadi niki pelengkap hidangan nggih Raka Lantrai di pagi hari dan memang mudah dicerna dan tentunya puniki nggih selain protein tempe kaya akan serat, kalsium, zat besi lan vitamin B sane baik untuk pencernaan serta kesehatan tubuh secara keseluruhan. Menuju pos kangge pacang sapa sanggra ring pesawat telepon 0361223361 ring WhatsApp Pro 4 sane anyar puniki ring 0895703245505 mana pisan puniki Raka Lantrai ring 0895703245505 kasarengan ring Facebook Program Budaya RRI Denpasar.

0: Buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Plastikin aja lah.
2: Udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 RRI Denpasar, suara budaya Bali.

0: Selamat pagi, Rakelan Rai, mulai nyaringin dari acara Rahajang Bali Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Bantengnya nih ring acara mangkin ngemosang puniki menu olahan tempe Rakelan Rai. Serap puniki sana sampun wosan masa di meja makan sampun dihidangkan beberapa menu olahan tempe. Diurus nyaringin ring pesawat telepon 0361-223361. Om Swastiastu, Rahajang. Nge, Om Swastiastu Rahajang, Pak Tut Mancung. Semeng san, Pak Tut ngeranjing, Pak Tut.
1: Adung sampun usal enten, tapi wastane sarapan.
0: Oh, sarapan, pantes. Semangat nyelak-nyelak, Diki. Oh, kenten. Kudang menit boleh ical perempat. Oh, kenten. Napi ngajak ini ke Pak Tut?
1: Yang ini malah menggeser-geser ke beleleng yang enak.
0: Oh, aduh, nge, sampun mungkin berbalik hati nih kiring perempat, nge.
1: Ya ampun, kecunduk mungkin yang perempat. Kalau ibu tiang paling.
0: Dados paling.
1: Inguh tiang ibu.
0: Dados, inguh kan pun boleh kecunduk seorang suitre.
1: Inguh, misi demen lah ya.
0: Baik, kudang jam ring RRI di B, Pak Tut.
1: Uli jam saya deket ke jam setengah dua.
0: Mimi, kudang jam ragane niki.
1: Begitu mulai, ya napa kalian ngeranang.
0: Napa? Umi, nyak pun.
1: Kenyam-kenyam temeton, ibi jak onyang, neket dikenah.
0: Umi, astongkara, Pak Tut. Ampun, nyak mimpi indah.
1: Bisa deh di jokatnya nih pian tiang bisa asan tiang negak do rambut bisa deh.
0: Wih, astungkara liang niki. Ya ampura Pak Tut, gue nge ten boleh dibi nyarengin.
1: Oh ampun nih ngawinan tiang sepet nageng teman. Rah tiang ring ruangan di kota tuenten. Rah tiang ring ruangan tangin ten. Ijau hatun tiang niki menang gitu mana.
0: Gue nggak wenten acara ring jero soalnya di bini ke Pak Tut mendadak maju. Kangge yang Pak Tut nge, mogi-mogi wenten galah malih nge angin kecunduk nge. Terus?
1: Kal jemput tu tiang cuk semua mantan teman tiang pun kal jemput tengah tiang leda ke mana?
0: Nge.
1: Jemput Aji Mobil.
0: Aji Mobil nge. Terus pun apa ini ki?
1: Ajak nada. Kuenten acara ni harus dan kita tinggal ring jam kalis ni kan tapi.
0: Oh.
1: Kuenten pertemuan kuenten yang dungun. Wong tiang magandeng mah anumpang ceuk dina Ita.
0: Betan ngasan angin-angin buatan ini Ita ring mau bele.
1: Wong tiang beliang nasi.
0: Mi pun menjanji numas nasi ajengan, be.
1: Wong tiang aja ke pantai Jerman.
0: Be. Mi sebat pantas sebat liang dari besi Pak Tut nge.
1: Sebat kena tinggal undang jani Ita dan tinggal anggung ke ada liang kena.
0: Wenten nih kirang Pak Tut nge.
1: Nak niko ke bawah suruh binetan datus palas.
0: Palas aja pas talar makin dumun bantang makin dumun fokusin Pak Tut.
1: Makin taimpe.
0: Taimpe, ring bahasa DJ mungkin budar RRI nak harus mendaging taimpe mau bel kentan.
1: Kau lihat musik teman dan sepat dan di kau
0: taimpe
1: mau bel kentan.
0: Oh kentan beja ayang sajian Pak Tut ya niki. Mbak tiap hari tes ngijang ring RRI pun api jak bahasa Pak Tut. Pun api Pak Tut olahan taimpe mungkin Pak Tut.
1: Iya nama sendiri. Yang napi yang sampun lah jang nengenter, kami nyentemant nengenter. Kawan makin kawat tempe, kau jadi dia mulut terus ngirang ni kau stangking. Tempe ni kau becik saja. Napi ke wentan sendiri doktor mawasan tempe kau cap makanan sana paling berenergi.

0: ada, mereka dengin mik mereka.
1: Tempe napi ni kakak anggen Pak Tut?
0: Masih tempe napi ni kan napi.
1: Kan akhir wentan jenis tempe minap napi tempe biasa ni ke?
0: Minap yang jangan nak nomas warung ke tempe biasa.
1: Tempe biasa kan kantan patas kan digonggek nyak tempe yang penting tempe.
0: Tempe bogeng kedelai lah kare pasti tempe.
1: Tempe.
0: Dan yang ngalan mangi tempe ni kiri kan yang pun tempe ni.
1: Okey.
0: Tapi malek kuah hangat mereka hati.
1: Mi ratu gelak-gelak pun paus Pak Tut niki Pak Tut.
0: Merebusan ngejangkring ngawasin tempe jan jegin kita.
1: Nambah nae Pak Tut nambah male kali piring nae.
0: Semang kangwang kidik-kidik.
1: Oh kidik-kidik betul-betul pang mendaging kidik waduk. Oke, talar niki bahasa napi keanggen dari olahan tempe nih Kak Pak Tut.
0: Iya niki ini biasa bahasa genep.
1: Oh bahasa genap.
0: Nah rumah atau penjahit tapi tawet kan dekat apa sore dia sore yang tan tiang tan bahasa uning nak yang bisa makan mantan. Ngari antan bahasa yang uning ni.
1: Oh kenten. Nak pun tinggal jadi tinggal ajang mantan ni.
0: Niki yang pun ada beligus nak balapang BTP ajang nak
1: kaki. Baik, halus pisan. Banyak beligus tiang ngajang tas kenten. Pama ayin pokoknya Pak Tut.
0: Saya tu naik jejak kenten yang pede.
1: Pak Tut mancung nak tanda dos pede-pede, nak tantain pede Pak Tut mancung. Ingat Pak Tut.
0: Ampun ketemu ini. Nini Ayuna ampun sampun. Ketemu sarang rapi jeruk epa talas sampun kan ajak sami mau ten mulai aduh ajak sami yang sama tiang lah di waktu semoga sarang ten kau ampun lah mungkin ya betul kita malah ngerembuk cuma tak bentar malah acara sana mabuat
1: sekarang ni
0: karena tiang tan boleh pun deh
1: napi.
0: Napi wastale ke pasar murah.
1: Oh pasar, oh pangan murah nih Nika.
0: Mana ke mewakem, numas beras,
1: merah
0: nih ke. Jek selit sabun mau tutup tuh.
1: Oh ampun telas ya Mina pangan, ampun diserbu oleh masyarakat. Nge.
0: Yang bawa cenik tengitang sik-sik bang ya
1: nge kangen nampak-nampak apa trigger yang widangan kapal ngerarah pangan murah Pak Tut.
0: Sampun cakap kan mengui dulu semangat
1: kan. Oh sampun boleh. Oh sampun.
0: Kau kentang yang mangkin napi asal konsumsi tiang.
1: Nge pangten metalang wadah bahasa Pak Tut.
0: Inge
1: inge
0: Pak Tut. Tapi tanah nyolek ring api tiang ni kalau ampuro ni ke cucun tiang tu arkangan dan rapi.
1: Inge.
0: Samit om, santi om.
1: Inge, suk sama Pak Tut sana ceria, sana baik hati dan berbahagia. Sampun boleh dibinyaringin talar makin dados big cover nih ki Pak Tut nge mungkaring acara Rahajang Bali. Ingira kelantrai ring ungkur Pak Tut manjung sira-sira puniki sana ingin berbagi ini menu olahan tempe niki nggih Pak Tut diolah dengan bumbu basa genep niki nggih biasanya ra kelantrai kudang bungkus niki nggih untuk napi wastane nggih napi wentan olahan bukan olahan tempe ini kentan nggih ra kelantrai nggih kegenah ring kulkas. Om Swastiastu selamat pagi.
2: Om Swastiastu selamat pagi. Lagi yang dia cantik.
1: Inge. Aduh. Om Swastiastu, widangan kekeran iki.
2: Iye patut.
1: Niang Sri.
2: Di atas meja.
1: Inge, niang tiang niki kan?
2: Inge, punapi gadro di tiang paling ngerereng
1: gak cantik. Aduh, ampuran niang, gak wentan acara ring jero nak maju soalnya galahnya Niko makannya kagian.
2: Kami pakai tiang gong krisna, gong gak cintia rija gong gak. Kan ngeranjeng ini yang
1: Kang Yang niang nge, samian boleh mau pupu. Diang.
2: Dan boleh oleh-oleh niang gong gak.
1: Iya, tan kenapi, yang penting oleh-oleh niang kabar sehat.
2: Tapi gong gak, sering sangat nuli gong gak.
1: Oh niang nih ke Makta. Bisuk sama Niki, niang. Boleh, sampun Niki. Suk semua Niki Nia.
2: Yang tempat mana ini enggak cinta atau boleh dan mengalami.

0: Boleh, sampun umana nih ke sarang Bu Gong, nggih, sarang Sawitra Pro 4. Sok semua nih kini ya. Nah, gue nggak mikir pun si Raja napi wasna ngicen tape sarang uli nih kini ternyata nih yang Sri nih yang kan ngarianin nih kini tape ya nggih.
1: Ini kok dari hari kan malam coy agane tiga jam
0: nggih. Nggih.
1: Kita boleh munggah kayak yang benyang kolin yang anon yang ini nyarang itu dari pasti tapi yang ye nikit yang dari ngulak jadi uli nikit
0: ampun ditebak sarang mau dayu
1: ye oh kan pasti mau tebak yang bon yang kan tidak.
0: Aduh, jek mantep nih yang enak nih yang sok semua nih yang kang yang nikit merepotkan ya. Di kayu pisan. Nggih siap nih yang nonton acara-acara. Siap, gongge bakalan napi wasana puniki distribusikan wantu-wantu niki nge kesemeton sirasane kayun ngajeng tapi niang Sri niki nge. Gongge nalar suk semua niki oleh-olehnya ne jajuli tapi niki niang nge.
1: Ketemu terang gak duta.
0: Ampun ceritanya di bis sarang beli duta. Ajak garang nih konnya beli duta nge.
1: Garangan duta. Gongge pindah angin dan sarangan tuh.
0: Aduh nge Niko pun nge budal nge Niko pun selidan ragane budal mau dayu nge kangen ya nge
1: mangken pun api niki nge
0: bantang nge ini tempe niki nih ring meja makan pun wenton olahan tempe
1: yang nak sering tahu tempe pinang
0: oh setiap hari Niko
1: ganti-ganti nge yang tempe ni yang olah ni kau tengok ni makarya tempe macam ni kan kukus kat tempe ni kau tengok
0: ni
1: bawang ke sana tabio gede ni kau kukus daging ni sero kukus ni kau tengok
0: kukus ni kau kudang menit ni kau mbah mbah ni yang ten konya ni kau tengok
1: menit macam ampun. Ampun televisi kan uap neng ke kan ampun lembang.
0: Berapa potong nih kebiasaannya nih yang harian
1: nih
0: ya?
1: Satu pot satu tempe nih kau nggak yang 2.000 nih
0: kau? Oh satu tempe 2.000 nge.
1: Dan kan angket nih kau juga.
0: Nge.
1: Langsung ulik tapi tidak nih sekarang itu. Langsung sekarang tempe sekarang setan nih kau batuan nih kau tapi sambil bawang terus dagingan asik. Daging minyak kelapa.
0: Oh, so, minyak kelapa. Pun,
1: anjing pun.
0: Oh, nembe niki gongek mirang dagingin minyak kelapa nih kan?
1: Nge, minyak tanus nih kan gongek.
0: Oh, minyak tanus. Oh, nge, nge, nge, nge.
1: Kan enak aromanya nih kan.
0: Nge,
1: makan ya tempe bakso manis, daging kecap nih kan pun biasa.
0: Pun biasa nge. Biasanya nih yang Sri niki, kuda nih kan nyetok tempe reng kulkas. Kan serahina oh. Ngajang tempe.
1: Kan Israelino, wadah tempe tahu.
0: Gitu. Oh, kentan. Selang-seling berarti niki nge.
1: Jangan kalau ceplok.
0: Berarti protein nabati niki sampun dilengkapi niki nih ya. Sira mantan sana kayu ngajeng tempe reng jero nih ya.
1: Kami alih-alih teten.
0: Oh, gongkak pun api?
1: Ayam keprek.
0: Aduh, daging ayam mantan nge.
1: Alih-alih mantan kan kentan. Mudah-mudahan yang masuk ulam kentan.
0: Nge. Gongge biasanya aminggu cepok palingnya ngajang tempe selingin dengan tahu paling kentan yang
1: pinang sekali-sekali kata pinang kan enak kalau ngajang bersebarak makin yang harian kalau bersebarak
0: oh talo tempe berarti libur dulu niki ya
1: tempe ten
0: oh tempe ten oh kentan nge nih ya ngajang dulu nih ya ngisinin waduk dulu nge suk semua gongge sana suk semua niki nih yang
1: boleh ketemu
0: sama Gombe Tinggi
1: ya. Hal setengah. Boleh ke RRI ini. Nggak gapen ya. Tapi.
0: Oleh-oleh. Siap nih yang dibungkus.
1: Ninggal nggak?
0: Ingin ya. Ini
1: bibit yang nggak keliling nggak?
0: Ada dos keliling ring RRI, tapi keliling jalan ten makat RRI.
1: Tahu lagi RRI. Sekarang ini kita kan nih Pak Termanjang mau nikang. Pantai Kuta.
0: Pantai Kuta. Wah, ring Bandung nih kan. Nge. Mi kesiap gue nggak wentan mau Ami nih kirim studio nih yang ngesiap ngesiapin teragane toh.
1: Gitu nih kok.
0: Mau Ami pun boleh ke Cundo.
1: Mau Ami.
0: Nge, ring Bibi, ring Universitas PGRI sana magang nih kan.
1: Nge, boleh adik-adik nih kan.
0: Nge.
1: Nampun, boleh.
0: Yang ngesiapin teragane
1: wangin. Jam kutus nih yang rau.
0: Oh jam kutus, bi selit saja nih yang.
1: Jam 12 malam.
0: Oh malam. Oh rauh ring pantai kan maksudnya. Baik menikmati seharian sarang sawitra pro 4 nih.
1: Megandeng sarang ni Ita.
0: Kudang jam di perjalanan megandeng sarang ni Ita. Pandasnya neket 1 jam kan 5 jam neket dah dosnya.
1: 5 jam. Singa
0: si teman-teman itu. Oh singa. Gak setengkara ya kenten. Gak
1: boleh kan mas liang
0: tuh gak. Gak rara angin.
1: Gak
0: pang enak. Setengkara nih ya.
1: Sukses
0: sama
1: nih. Santi.
0: Sukses sama nih yang Sri sukses sama male apisan nalariang oleh-olehnya nih berupa jajah uli tapi kenten nge sampun ke ajeng gongge sarang keluarga gongge niki nge talar keluarga gongge niki mengucapkan terima kasih majeng semeton sami antusiasmenya nge kenten nge ngibuin gongge Cynthia puro dumu niki semeton gongge wenten acara ring jero nge galahnya nge ring acara jero jam 3 pertama nge jam 3 sore niki jat tiba-tiba maju dados jam dase kenten ampuro dumu niki nge mancan metaki-taki di biring jero sampun ngawet ringgal jam itu semang acara nge sampun mulai jam dasa nike gongge tam preside rau kecundur sarang sabit rasa mingge tapi tetap unik ingge rakelan terai rasa angayu bagi mana gongge preside sampun manggihin berupa foto nike ingge makanya makenyir ingge sampun mepupul ingge sarang penyiar sarang mbok-mbok sane magang ring pro 4 kentan ingge sarang keluarga besar pasti ke LPP RRI Denpasar nike ingge suksema sampun meluangkan waktunya nengge ni ayu Yuna, Niki Suksema, Nini, dibungkai sarang-sami Stata Kena, tiang seneng sarang tempe, tahu diolah napi mantan seneng. Ya, ning mungkin apakah nih Ayuna wentan olah tempe, malah jebos nyaringin ring ngeranjing, pesawat telepon 0361-223361.
2: Sahabat budaya menemani Anda beraktivitas di pagi hari, kami temani Anda dengan program hiburan dan informasi, menghadirkan narasumber dengan bahasan topik-topik tertentu ditinjau dari sisi adat budaya Bali. Dengarkan acara Rahajeng Bali setiap hari Senin sampai dengan Minggu pukul 7 sampai 9 waktu Indonesia Tengah hanya di program 4 Budaya RRI Denpasar FM 106,4 Mujahat.

0: Aduh, capek juga ya kerja setiap hari. Kapan ya aku bisa jadi bos, biar bisa duduk santai di rumah?
1: Widih, hayalanmu itu loh. Ayo cepet angkat barangnya.
0: Iya, Jok.
1: Jadi bos itu gak gampang loh. Harus kerja keras, disiplin, dan berani ambil risiko.
0: Iya juga ya. Berarti kalau mau sukses jangan cuma berangan-angan, tetapi harus bekerja keras dan pantang menyerah, ya kan?
1: Betul itu. Ayo kerja dulu, siapa tahu nanti kamu bisa jadi bos.
0: Baiklah anak buah.
1: Siap bos.
2: Jangan hanya bermimpi, kerja keras, rajin dan pantang menyerah adalah jalan menuju kesuksesan.
3: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

0: Tips Tanggap Bencana, Fase Bencana. Tahap saat terjadinya bencana dibagi menjadi dua fase, yaitu tanggap darurat dan bantuan darurat. Tanggap darurat merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan. Tahap ini meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsian, dan pemulihan sarana prasarana. Ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan pada tahap tanggap darurat, di antaranya pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya, penentuan status keadaan darurat bencana, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan terhadap kelompok rentan, pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital. Bantuan darurat merupakan upaya untuk memberikan bantuan berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar berupa sandang, pangan, tempat tinggal sementara, kesehatan, sanitasi, dan juga air bersih.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI dan Pasar, Suara Budaya Bali.
3: Enggak, selamat pagi Rakelan Rai Gongga Sintia. Kantunya ringin ring Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya Bali. Jenis olahan tempe populer pun iki Rakelan Rai. Untuk menu lezat dan juga praktis niki wonten tempe mendoan, kering tempe, tempe geprek, orek tempe, lan tempe bacem niki semeton nggih. Sira puniki dari beberapa pilihan nggih jenis olahan tempe sane populer puniki Rakelan Rai, dan juga niki contoh olahan tempe yang lezat dan juga praktis nggih. Sanes sampun dihidangkan di meja makan yang enak dan simpel. Dados puniki nyaringen ring sawat telepon 0361223361. Om Swastiastu, selamat pagi.
4: Om Swastiastu, Rahayang Sama.
3: Om Swastiastu, Rahayang Kak Angko Sudani.
4: Kangyang ni uyut nak ada magai.
3: Nggih, ngariani napi nih ke proyek-proyek.
4: Enten anu na penyesisan.
3: Oh, kenten. Nggih, ten kenapi. Nggih, Kak Angko. Pun api gatrane mangki.
4: Warga unyu magai ni nggih.
3: Oh, bergotong royong.
4: Aduh, unyu magai ni pelak panak.
3: Oh, kenten nggih.
4: Tapi Kak sing ka studio mirengang li cuma.
3: Nggih, ten kenapi Kak Angko. Benjang-benjang pukulan maling.
4: Cuman masih mirengang aja nih di jok. Sopok.
3: Nggih, walaupun doh terasa dekat Kak Angko nggih.
4: Makanya napi nih Kang, makanya melaspas.
3: Sira.
4: Gongge.
3: Ton melas pas wenten pacaran tapi wastane manusia yatnya.
4: Oke.
3: Nggih, nggih Kak Angko.
4: Ya, yang ada wang utusan ke kali.
3: Nggih.
4: BK semuanya nyen sing meton yang tunasan Kak nyen nomor jadi cara dilek mong.
3: Oh, nggih, pun boleh.
4: Itu panggil negakan buat KBB.
3: Okey, inge Kak Angku, Kak Angku, mungkin apun boleh ngajeng sama Kak Angku, tapi SUSU wau.
4: Ampun SUSU.
3: Oh SUSU mentan.
4: Oh nasi goreng.
3: Hmm.
4: Isi kini ge apa dan sang luung anu mun topi ka majani.
3: Oh, kentan.
4: Ah, timpi gae kan mah nang mah tulungan jadi bom nang kajo nak ado nang nganten.
3: Oh, kentan ge.
4: Aki mo goreng si baso. Kamu kade anak muda yang petang.
3: Oh petang nih, berarti mungkin ke angku praragan terang Pak Kubon.
4: Dengar okay. Radio.
3: Oh dengar radio. Nggak biasanya ke angku kuda nih kanya tok tempe minap ring kulkas wenten.
4: Nang enain main ado dagang tempe ngeliwat nih. Nenak luung tebal juga bisa yang beli yang papat.
3: Oh papat kenten nih lantang-lantang nih ke angku.
4: Tahu.
3: Oh tahu kenten nge.
4: Oh, ada dua kali pondok.
3: Oh, kentan.
4: Yang enak demen mah.
3: Ada
4: busko sama lu.
3: Baso
4: kita punya baso apa dan tu? Baso ale musik apa yang ada dana?
3: Baso genap, baso kuning.
4: Ah, baso baso mata tu ke?
3: Baso mata, kentan. Oh, Nika, Nika pun apa yang Nika baso mata Nika?
4: Aku orangnya mata nak kuskus dia bawang kuskus.
3: Wau wow, ulak kentan. Kentan mau ulak. Oh, kentan.
4: Ah, tomat. Cantok benantan itu ge.
3: Oh, cantok tasa kentan. Oh, benyahan.
4: Masalah lapan ge.
3: Oh, kentan ge berarti tempe kering dadosna kentan ka angkong ge. Eh.
4: Pada kita tempe kan makus-kus.
3: Nge.
4: Coba gorengnya lagi ge. Pang bae pang bele yang ni yang katos. Kakak aku keliling kota
3: kasih ngundut. Nge, kangku. Tapi kangku tan kayun ngajang tempe mau kuskus kan tan kangku.
4: Yang kuskus tu demen kalau kata terang demen pang pang beko menggoreng gigi so pang belek.
3: Oh pokoknya pang belek samian aja ngane kenten.
4: Yang beda no situnya keliling kota jadi kini ke tempe manis gaya.
3: Kenten nge. Kuda nih ke tempe manis kuda boleh tempe manis kuda piring nih ke kanggo sigi piring mentan.
4: Yang dua gaya mah bisik tak kena bano kan mah.
3: Ampun warak ke.
4: Pandu kati manin.
3: Oke, entah nge kanggo. Suk sama ya, kanggo.
4: Aku gitu masih.
3: Oh, nge kanggo.
4: Kanggo kanggo nge kecap nge manis nge kem stabio kanggo.
3: Kanggo, kentan nge. Nge kanggo. Suk sama nge kejepit pintu kanggo.
4: Nge ini nge.
3: Titi ya.
4: Yang boleh nyan, nge dong.
3: Nge.
4: Nomor kak ini siapa nonton itu mau angin lah.
3: Nge.
4: Itu yang pun nona kirimin nomor kak. Siro uningnya mani penambahan yang kelima nyan mas apa nyan tangkil.
3: Oh kentan. Pun kak angku nyatet nomor WA per 4 dumun iki.
4: Senggelasin si anak itu.
3: Oh mau kade anak ini kain dumun.
4: Anaknya mulanya sih nomor kene nomor data memang masih kake.
3: Oh kentan gie kak angku dumun ngirimin meriki nomor kak angku wau aja gue nggak nelpon tasa.
4: Niki sih kenal di kau nomornya.
3: Tan.
4: Oke.
3: Ical niki nomornya kak angku soalnya gue nggak ganti kartu niki kak angku.
4: Oh. Nah, banyak-banyak yang Bu Eka katunya.
3: Ah, Bu Eka nge, Bu Eka kan napi wasnya boleh nih kan nomor-nomor penyiar nih kak. Nge, kakku.
4: Nomor gue ketunin kaya bakat.
3: Nge. Nge, kakku. Banyak pun
4: kurang. Nge, kakku. Nge, ibu sing ada cakun. Anak ibu kone kak repot di jeron.
3: Nge, kakku yang kakku do maju galahnya nih ke jam dasa dadosnya. Nge, kakku. Kakku yang kakku.
4: Inggih. Salam kaji, Ibu.
3: Salam Ayu, balik Niki.
4: Yo Karyona.
3: Inggih Astengkara.
4: Man am turungan bom nang kajo. Nih anu keluarga masih nggih.
3: Oh kenten. Nggih.
4: Juang ya Bang Banten jani.
3: Oh kenten. Pak Wiwahan.
4: Nggih.
3: Oh nggih nggih.
4: Nampak masih ane nyuang pernah masih cucu
3: nggih. Yang penting satu keluarga pesemetonan kenten nggih. Nge, suk semua kak angku masanakan dumun.
4: Gak lah, wali yang peka. Mungkin yang cirunya banyak kak menganyumnya. Jaka ketua satu di bayangan.
3: Nge, kak angku.
4: Ibu merdeka. Ibu merdeka masih orang yang terpukul sih kak. Ada sih kone nak repot gitu ibu merdeka.
3: Nge.
4: Gak lah, wali yang kak. Om, santi. Sampai
3: jumpa. Nggih, sukses semangat Kang Kusudani Widangan. Selamat dek tabanan sampun nyarengin nggih. Wenten Pak Deswe copun iki nggih saking Dharma sapa banjur menesa nyarengin gongge Sintia. Rahaja nyelanang so gina taler Pak Deswe cer. Rahaja nyelanang so Dharma ring pekubon iki nggih. Taler puniki wenten Pak Tutdiar segianyar nggih. Topik olahan tempe niki nggih. Yen tempe to tiang kurang senang, tapi kalau dicampur tiang sangat senang kan. Tan nggih contoh nya tempe digoreng dicampur dengan tumisan pakis, tempe digoreng dicampur gedang sayur dikuahin. Oke, kenten harus ada pelengkap yang lainnya. Kenten patut nge, tidak hanya mentah di tempe kemanten kenten nge. Walaupun sempen diolah daging sambal nge, harus mendaging janganan kenten nge dicampur kenten patut nge. Suksema patut rahayu kita nge membahas sumber protein nabati dari olahan tempe. Talaring Facebook Program Budaya RRI Denpasar wenten Bu Rai Sukerti. Selamat pagi Bu Rai. Seputaran kerobokan iki nggih Pak Warsekolik N3 sampun nyarengin, Pak Tutdiarsa sampun wauring WhatsApp Pro 4. Mbak Rai Batukandik sampun mawali nyarengin iki nggih. Suk semua sane makin mesanakan dumun tetap nikiring Pro 4 RRI Denpasar Suara Budaya Bali.
5: Aduh. Ternyata enggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Bunga Wijaya Kusuma. Bunga Wijaya Kusuma masih tergolong dalam keluarga kaktus yang berasal dari negara Amerika dan Venezuela serta hidup pada daerah yang beriklim sedang sampai tropis. Seperti tanaman kaktus lain, bunga ini juga mempunyai batang yang berbentuk dari helaian daun yang mengeras. Tinggi batang tanaman ini bisa mencapai 2 hingga 3 meter, sedangkan lebar daunnya berkisar antara 13 hingga 15 cm. Helaian daun kembang Wijaya Kusuma berbentuk pipih berwarna hijau dengan permukaan halus tanpa duri. Pada bagian tepi daun terdapat lekukan yang ditumbuhi tunas daun ataupun kembang. Sedangkan untuk bunganya terdiri dari kelopak yang tertata rapi berdiameter 10 cm berwarna putih dan hanya mekar di malam hari. Bentuk biji dari bunga ini menyerupai biji kaktus berbentuk bulat dengan warna merah dan mempunyai biji kecil berwarna hitam. Untuk mengembang biakan tanaman ini biasanya dilakukan dengan cara stek ataupun dengan menyemaikan

FM 106,4 MHz, Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.